0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dadang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ulil, warga Desa Blimbing yang melaporkan adanya kebakaran di Dusun Blimbing, Desa Blimbing, Kecamatan Budo, Kabupaten Jombang. Dampaknya lahan tebu terbakar seluas 100 x 20 meter. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Moro untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat

0: tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih Mitra, ada saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Radio Suara Jombang.
3: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Bermain.
3: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
2: Ya udah.

0: Woi, berani ya? Capek nih.
1: Oh, soalnya yang segitu aja capek.
2: Gimana, Gil? Asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
2: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
1: Ah, paling mama marah.
2: Enak aja nanti aku.
3: Udah, damai, ayo pulang yuk, ayo. Duh, mukul.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Radio Suara Jombang.
6: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
5: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Radio Suara Jombang. Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
2: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati.

Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

141 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi mitra Radio Suara Jombang FM dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita akan segera ikuti siaran live streaming Gempur Rokok Ilegal Series 6 bersama dengan kawan-kawan dari Satpol PP dan juga kantor Bea Cukai Kediri sesaat lagi. Dan nanti juga bisa menyimak secara langsung melalui live streaming kami di channel YouTube at Radio Suara Jombang. Tentu saja untuk kesempatan kali ini kita hadir dengan radio podcast yang istimewa karena radio podcast on the spot kali ini mengambil tempat di Pendopo Kabupaten Jombang. Akan hadir sebagai narasumber kawan-kawan dari Satpol PP dan juga dari kantor Bea Cukai Kediri. Selengkapnya nanti jangan kemana-mana, tetap di Radio Suara Jombang.

0: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, segera kita ikuti siaran live streaming Gempur Rokok Ilegal bersama dengan kawan-kawan dari Satpol PP Jombang dan juga Kantor Bea Cukai Kediri. Untuk kalian semuanya, selamat pagi dan selamat mengikuti berikut selengkapnya.
6: Hari ini, saya Ari Suara Jombang hadir bersama Anda di program Cakrawala. Kita ada di bingkai Radio Podcast spesial hari ini. Kami melakukan siaran ada di teras belakang rumah dinas Bupati Jombang. Dan saya tidak sendirian, Mitra. Hari ini sudah kedatangan narasumber karena hari ini kita juga tayang di channel YouTube Radio Suara Jombang FM. Langsung saja saya sapa ini Pak Sam. Pak Samsudi, Kasatpol PP Jombang. Terima kasih banyak atas rawonya. Apa kabar, Pak?
7: Terima kasih, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak ya?
7: Sehat.
6: Di tengah kesibukannya ini luar biasa. Siap. Sekali. Sahabat-sahabat Satpol PP yang juga harus mengawal peraturan daerah begitu ya, yang ada di Kabupaten Jombang. Kemudian di sebelah saya, jauh-jauh dari Kediri, ada Bapak Lutfi Wicaksono. Beliau adalah pemeriksa Bea Cukai dari Bea Cukai Kediri. Pak Lutfi, selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Selamat pagi, Pak.
6: Kabar sehat ya, Pak?
8: Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat.
6: Karena semangatnya adalah gempur rokok ilegal, kan ya, begitu ya?
8: Betul, Pak.
6: Berangkat dari Kediri ke sini jam berapa tadi, Pak?
8: Berangkat tadi jam 7:30, Pak.
6: Alhamdulillah
8: direstui oleh yang berkuasa, perjalanan lancar, Pak. Satu jam
6: sudah sampai. Alhamdulillah, luar biasa. Dua narasumber saya, mitra Pak Samsudi dan juga Pak Lutfi, ini akan membincang berkaitan dengan gempur rokok ilegal yang kita sudah ada di seri yang ke-6 ini. Selalu kita ingatkan kepada Anda semuanya bahwasanya kenapa sih rokok ilegal itu harus kita gempur, kita berantas. Karena yang jelas kalau Anda sudah nonton radio podcast kami di Gempur Rokok Ilegal, sudah banyak wawasan-wawasan berkaitan dengan kenapa harus beli yang legal, bukan yang ilegal begitu. Saya juga mengundang Anda semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM, untuk bisa bergabung nanti. Anda bisa meninggalkan pesannya di live chat kami di channel YouTube Radio Suara Jombang FM. Jadi kalau nanti ada beberapa informasi atau ada pertanyaan mungkin ya, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, Anda boleh meninggalkan pesannya di live chat kami. Dan jangan lupa juga, pada kesempatan hari ini, selain kita siarkan di channel YouTube Radio Suara Jombang secara terestrial, kita juga mengudara di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Kita akan update dulu, kita akan perbarui informasi untuk Anda, mitra, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jombang, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Bea Cukai Kediri berkaitan dengan pemberantasan rokok ilegal. Tentu saja nanti akan kita ingatkan kembali, tupoksi dari Bea Cukai itu apa, kemudian barang kena cukai itu apa, kemudian manfaatnya juga ketika kita membeli, misalnya membeli rokok yang legal atau berpita cukai, itu ada DBHCHT. Itu maksudnya juga untuk apa? Nanti kita akan bongkar bersama hanya di Radio Podcast pada kesempatan hari ini, Gempur Rokok Ilegal bersama Bea Cukai Kediri dan juga Satpol PP Kabupaten Jombang. Saya sebelum ke Pak Samsudi, saya pengen tahu ini perkembangan di bulan September ini pemberantasan rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Kediri nih, Pak Lutfi, silakan.
9: Untuk update update informasi untuk
8: teman-teman semua, pemberantasan rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Kediri. Sebelumnya Bea Cukai Kediri itu wilayah kerjanya ada 4.
6: Ada 4
8: kabupaten utama. Jadi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, sama Kabupaten Jombang bersama Pak Samsudi. Kami juga sering juga melakukan operasi bersama dengan Pak Samsudi. Update kemarin di bulan September ya Pak?
6: September.
8: Itu kami berhasil menegak sekitar 15.000 batang.
6: 15.000 batang?
8: Iya, 15.000 batang. Ini jumlah yang sangat besar untuk di wilayah satu wilayah kerja kami, salah satunya Jombang itu. Terus untuk itu update-nya dari tahun berjalan sampai bulan September ini,
9: kami itu bersama dengan Satpol PP Jombang itu udah 5 kali penindakan, Pak.
6: 5 kali penindakan.
9: 5 kali penindakan itu dengan total yang luar biasa banyak. Dari total kami penindakan itu bersama Satpol PP Jombang sama teman-teman teman-teman penegak hukum yang lain itu total seluruhnya ada 67 SPP. Atau surat bukti penindakan itu sekitar 23,1 juta batang, Pak.
6: Totalnya.
9: Totalnya. Dari 67 itu kami dari 5-nya itu bersama Satpol PP Jombang, itu kerjasama yang sangat luar biasa.
6: Luar biasa.
9: Kami selalu berimprovisasi untuk meningkatkan kerjasama kita, meningkatkan kinerja kita yang alhamdulillah berjalan sangat baik nih, Pak Samsudi.
6: Jadi Pak Lutfi dan para pemirsa juga pendengar Radio Suara Jombang FM, kita tahu ya berarti sahabat-sahabat dari Bea Cukai Kediri kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Jombang, ada Satpol PP Kabupaten Jombang yang di akhir update ya, update di bulan September ini telah mengamankan sejumlah 15.000 batang ya rokok ilegal yang ada di Kabupaten Jombang. Satu luar biasa. Nanti kalau misalnya Anda ingin memberikan apresiasi, boleh diberikan apresiasinya. Lantas tempatnya di mana dan modelnya itu seperti apa kemarin pemberantasannya, Pak Samsudi?
7: Terima kasih Mas Ari. Jadi untuk progres kegiatan kami dalam rangka penegakan hukum di bidang cukai ini, memang kami mempunyai 4 kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi, kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas, yang ketiga adalah pengumpulan informasi, deteksi dini, kemudian yang terakhir seperti yang disampaikan Mat Fulbi, dari hasil deteksi dini itu adalah pelaksanaan operasi bersama. Alhamdulillah sampai dengan semester yang pertama ini kami sudah melakukan sekitar 70%. Untuk teknis, kemarin perubahan RKA kami mendapatkan support dari Kepala Bea Cukai Kediri atas keberhasilan operasi yang minggu kemarin kami lakukan.
6: Di bulan September.
7: Di bulan September. Jadi pelaksanaan deteksi dini kemarin terpusat di Kecamatan Ngoro, Mas.
6: Di Kecamatan Ngoro. Kenapa milih Kecamatan Ngoro, Pak?
7: Begini, jadi ternyata memang di Kabupaten Jombang ini, walaupun sampai hari ini tidak ada, tidak diketahui pabrik ilegal yang berdiri di Kabupaten Jombang. Nah, yang disinyalir informasi dari teman-teman, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jombang ini sekali lagi adalah datang dari luar. Jadi kemungkinan kalau yang di Ngoro ini karena dekat dengan Mojokerto, dekat dengan Kediri, akhirnya teman-teman tim deteksi dini kami lebih mendapatkan informasi dan bukti-bukti yang banyak di Kecamatan Ngoro.
6: Di Kecamatan Ngoro. Jadi secara gampangnya adalah di Kecamatan Ngoro menjadi tempat jadi untuk jualannya ya.
7: Siap,
6: jadi bukan pabriknya di sana.
7: Bukan
6: ya?
7: Pabriknya.
6: Siap, Pak Sam, 15.000 ya berarti yang terakhir.
7: 15.000
6: itu di mana? Ditemukannya di mana? Di toko-toko yang kelontong begitu atau di mana? Atau memang orangnya pas lagi jalan atau bagaimana?
7: Memang, jadi sekali lagi bahwa operasi bersama kami itu didasarkan atas tim pengumpulan informasi ataupun deteksi dini. Nah, teman-teman ini sudah beberapa kali mengintai ataupun mencari informasi di Kecamatan Ngoro. Jadi memang mereka berjualan. Kebetulan berjualannya di malam hari, Mas Ari.
6: Mereka memang berjualan sendiri, berjualan di malam hari.
7: Di malam hari.
6: Jadi dipasarkan sendiri.
7: Dipasarkan sendiri.
6: Bukan dititipkan.
7: Bukan dititipkan.
6: Jadi apa artinya cara mereka?
7: Yeah.
6: Jadi dijual sendiri sekarang.
7: Dijual sendiri. Oh, okay. Jadi memang mereka mendapatkan pasokan dari luar Kabupaten Jombang, kemudian mungkin dirasa aman ketika melakukan jual belinya itu dilaksanakan pada malam hari.
6: Malam hari.
7: Nah, ini membuat tugas yang sangat berat bagi kami sebenarnya, karena belum pernah kami melakukan operasi yang dilakukan oleh kita sebagai tim ini pada malam hari.
6: Yeah.
7: Akhirnya hasil pengumpulan informasi kami, kami koordinasikan dengan tim cukai Kediri. Alhamdulillah ada gayung bersambut, ternyata wilayah yang ada di Kabupaten Jombang, yang ada di Ngoro ini juga salah satu target dari tim teman-teman Bea Cukai Kediri.
6: Oke. Seperti itu. Jadi nyambung ya, Pak,
7: nyambung.
6: Ya.
7: Nyambung.
6: Dari sahabat-sahabat yang ada di Bea Cukai Kediri, ternyata di Kecamatan Ngoro menjadi target operasi juga. Berkaitan dengan informasi yang masuk, ada peredaran rokok ilegal yang modusnya adalah dijual sendiri.
7: Dijual sendiri.
6: Apakah modus seperti ini juga sama dilakukan di wilayah kerja dari Bea Cukai yang lain ini, Pak Lutfi?
9: Iya, Pak, betul.
8: Jadi sebenarnya modus itu dan mereka juga sangat berupaya. Jadi modus itu
9: seringkali berubah-ubah. Mereka berusaha mencari yang aman. Mereka berusaha. Ya, jadi dari contoh yang di Ngoro, mereka berubah ke modus yang jual sendiri di malam hari.
6: Okay.
9: Dan alhamdulillah dari teman-teman Satpol PP Jombang udah ngasih informasi yang kami butuhkan. Kita juga bersinergi sangat baik dengan teman-teman Satpol PP Jombang. Kita alhamdulillah dapat seperti itu. Lah, apakah modus seperti ini akan terus berjalan? Sementara mungkin akan terus berjalan sampai di titik mereka mencari modus-modus yang lain. Jadi kita sama Satpol PP Jombang, kami Bea Cukai Kediri dan Satpol PP Jombang juga terus berimprovisasi, juga terus meningkatkan kerja kita gimana kita memberantas rokok ilegal bersama-sama.
6: 15.000 itu hanya di satu pelaku atau di dari beberapa pelaku?
7: Satu pelaku.
6: Satu pelaku
7: satu
6: saja.
7: Tempat.
6: Oke. Satu pelaku satu dan
7: pelaku,
6: di satu
7: tempat ya. Dan kemarin satu tersangka yang diamankan di Bea Cukai Kediri.
6: Oke.
7: Siap.
6: Ya, baik mitra Radio Suara Jombang FM dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan radio podcast kami bersama Bea Cukai dan juga Satpol PP Kabupaten Jombang. Anda saat ini masih terus mengikuti rangkaian radio podcast Gempur Rokok Ilegal. Ada modus baru ternyata, mitra. Jadi masyarakat pun juga diminta untuk dukungannya ya, memberikan dukungan untuk pemberantasan rokok ilegal. Kalau misalnya ditemukan ada informasi yang jualan rokok tanpa pita cukai, ya segera saja nanti bisa menginfokan lah ke sahabat-sahabat yang ada di Satpol PP Kabupaten Jombang. Siap. Atau langsung ke Bea Cukai Kediri. Kita masih menantikan, nanti Anda bisa bergabung dengan saya, mitra. Tinggalkan pesannya di live chat kami, nanti admin dari kami akan mengkolek dari apa yang sudah Anda sharekan melalui radio podcast, kemudian nanti akan kami bacakan begitu.
7: Siap.
6: Jadi begitu ya, Pak ya.
7: Siap.
6: Dan ini akan terus dilakukan Satpol PP Kabupaten Jombang sinergi terus bersama sahabat-sahabat Bea Cukai Kediri. Artinya melakukan pemberantasan rokok ilegal sampai kapanpun dimanapun begitu ya, Pak.
7: Siap. Jadi pastilah ini sesuai dengan program kerja kami di tahun 2026 ini, termasuk perencanaan anggaran yang kemarin. Siap. Kami juga akan mendapatkan tambahan di PAPBD ini.
6: Yeah.
7: Tentunya kami akan lebih semangat lagi. Betul yang disampaikan Mas Lutfi bahwa temuan di lapangan itu berubah-ubah, Mas.
9: Betul.
7: Jadi yang dulu kita hasil tangkapannya itu dari penjual, pengirim barang, jasa pengiriman.
6: Okay.
7: Kemudian kita amankan. Kemudian kita juga pernah mengamankan dari toko kelontong yang mendapatkan titipan. Nah, yang terakhir tadi minggu kemarin pada malam hari itu, ternyata mereka melakukan transaksinya itu di malam hari. Ini memang cukup berat karena juga berisiko tinggi, tetapi atas kerjasama, kolaborasi dan teman-teman Bea Cukai sangat backup, tentunya juga dengan instansi vertikal yang lain, alhamdulillah kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang terpenting adalah ada efek jera.
6: Ah, ini dia. Ada efek jera.
7: Ada efek jera.
6: Efek jeranya yang berarti kan artinya pelaku tadi dilimpahkan ke teman-teman Bea Cukai Kediri.
7: Siap. Siap.
6: Efek jeranya seperti apa, Pak Lutfi?
9: Jadi untuk efek jera itu, efek jera nanti dari limpahan dari teman-teman Satpol PP Jombang, itu di tim kami, di tim Bea Cukai Kediri itu ada namanya Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
6: Iya.
9: Dari itu nanti kita akan berusaha mencari informasi lebih lagi. Untuk sekedar diketahui, untuk di wilayah kerja Bea Cukai Kediri, khususnya Jombang, itu memang seperti katakan Pak Samsudi tadi, kita itu bukan tempat bagian zona produsen.
6: Yeah.
9: Kita itu zona distributor sama zona konsumsi. Jadi, jadi produsen di, alhamdulillah produsen di Kabupaten Jombang ini, ada 15 pabrik rokok di Jombang ini, alhamdulillah itu semuanya taat sama aturan cukai, taat aturan Bea Cukai, taat sama aturan peraturan daerah. Itu sebagai informasi. Nah, untuk yang tadi itu dilimpahkan ke Bea Cukai Kediri itu tentunya untuk rokoknya, untuk rokoknya kita melakukan pemusnahan. Kita tahun untuk bahkan sekarang ini kita udah melakukan pemusnahan 9,9 juta barang. Kalau gampangannya kalau pakai truk itu sekitar 7 truk full, Mas. 7 truk full itu dari kerjasama kita sama Satpol PP Jombang sama teman-teman penegak hukum lainnya. Untuk
6: pelaku,
9: pelakunya itu ada dua sanksinya, yaitu sanksi pidana atau sanksi denda. Kalau sanksi denda itu apa untuk yang kemarin ini pelaku baru itu dendanya senilai dua kali nilai cukai. Jadi untuk nilai cukai itu kan kita punya ada tarif hitung-hitungan lah. Kita dari tarif itu dikalikan dua kali nilai cukai. Dan untuk penyelidikan lebih lanjut ada kemungkinan ditingkatkan ke jadi tersangka. Tapi itu untuk prosesnya masih diproses di bagian Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. Untuk update-nya masih berjalan prosesnya.
6: Iya, artinya pelaku pun juga akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku kan begitu. Siap. Pak Lutfi ya. Oke. Jadi yang sudah dilakukan temuan oleh dari hasil operasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jombang, sinergi bersama Bea Cukai Kediri sudah mendapatkan tersangkanya, kemudian diproseslah secara hukum yang berlaku. Kalau menurut Pak Sam, singkat saja ini sebelum kita jeda habis ini. Masyarakat di sini dibutuhkan peran aktifnya?
7: Sangat dibutuhkan peran aktifnya. Jadi kami dalam pelaksanaan sosialisasi tentunya juga berganti-ganti sosialisasi audiennya. Bisa dengan masyarakat langsung, bisa dengan toko kelontong, bisa dengan jasa pengiriman. Nah, ini yang lebih banyak rencana kami ke depan itu adalah bekerja sama dengan jasa pengiriman. Jadi memang sangat kami harapkan butuh kerjasamanya peran masyarakat untuk sama-sama memerangi terkait dengan adanya peredaran rokok ilegal.
6: Seperti itu, menurut Pak Lutfi,
9: masyarakat pasti peran masyarakat itu sangat besar untuk kita, sangat berguna karena titik akhir peredaran rokok ilegal itu kan ada di masyarakat. Jadi konsumen akhir itu di masyarakat. Sehingga peran dari masyarakat itu sendirilah yang sangat membantu kami, membantu dari Bea Cukai maupun Satpol PP.
6: Dari informasinya, kemudian lebih proaktif lagi.
9: Siap.
6: Terus jangan beli, itu salah satunya.
9: Jangan beli.
6: Oke, baik Pak Lutfi dan Pak Sam, kita akan lanjutkan obrolan kita pagi hari ini. Nanti di segmen yang selanjutnya saya ingin membagi wawasan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Suara Joma FM. Seperti apa sih dari tupoksinya Bea Cukai, kemudian Satpol PP. Kemudian kita akan mengenal kenapa sih barang itu dikenakan cukai, kan begitu ya. Kemudian cukai itu masuk ke negara itu untuk apa sih? Kemudian kenapa juga harus dikenakan cukai? Terus kabarnya juga ada dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT, itu manfaatnya juga untuk apa saja. Semuanya kita akan bongkar di segmen yang kedua, Mitra. Dan yang jelas, saya tunggu kolaborasi Anda. Anda bisa memberikan opini Anda di live chat kami di channel YouTube Radio Suara Jombang. Saya Ari Suara Jombang Mitra, masih bersama Radio Podcast Gempur Rokok Ilegal. Saya akan kembali usai jeda berikut ini.
10: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Bersama KPK, suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
11: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
6: Radio Suara Jombang FM, Anda saat ini masih bersama Radio Podcast Gempur Rokok Ilegal bersama Pak Samsudi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, dan juga Bapak Lutfi Wicaksono. Beliau adalah pemeriksa bea cukai dari Bea Cukai Kediri. Mitra, jangan lupa di hadapan saya ini ada produk persembahan dari Dekra Nasda, yang kalau misalnya Anda ingin mendapatkan oleh-oleh, datang saja ke Dekra Nasda. Ada UMKM yang ada di Kabupaten Jombang yang kami display di Dekra Nasda. Buka dari pagi sampai sore hari, Mitra. Jadi bisa Anda dapatkan seperti produk kopi, seperti jenang, kemudian takoto, dan lain sebagainya. Termasuk juga batik yang sangat luar biasa sekali. Jadi datang saja ke Dekra Nasda Kabupaten Jombang. Tempatnya adalah di Jalan Wakid Hasyim. Kalau dari Pendopo Kabupaten Jombang, ini tepat ada di pojokan situ. Silakan kita dukung terus UMKM yang ada di Kabupaten Jombang dengan menghadir atau dengan memborong produk-produk lokal dari Kabupaten Jombang. Kalau UMKM maju, insya Allah ekonomi di Kabupaten Jombang sangat luar biasa sekali. Nanti Pak Sam juga boleh. Siap. Nanti kalau misalnya mau membawakan oleh-oleh buat Pak Lutfi begitu, atau Pak Lutfi mampir-mampir ke Dekra Nasda, juga sangat luar biasa.
7: Kita juga sering ini terkait belanja UMKM di sana, karena juga ada sering tamu. Jadi kami sering kedatangan tamu dari kabupaten lain, satu PP kabupaten lain, yang mungkin untuk sekedar oleh-oleh juga.
6: Bisa datang ke Dekra Nasda ya. Dan pantes lah ya Pak, pantes sekali. Baik, kita akan kembali lagi ke Radio Podcast Gempur Rokok Ilegal. Kalau di segmen yang awal tadi kita sudah membahas bagaimana sepak terjang yang dilakukan oleh Bea Cukai Kediri dan juga Satpol PP Kabupaten Jombang dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Jombang. Ada di bulan September ini 15 ribu batang, dengan modusnya dia menjual sendiri, kemudian dilakukan penangkapan begitu, kemudian sudah diamankan. Dan yang perlu digarisbawahi, Jombang bukan zona produsen, tetapi zona untuk distributor, distribusi, dan juga zona untuk konsumsi begitu. Jadi monggo masyarakat Kabupaten Jombang, kita minta proaktifnya untuk terus bisa sama-sama kita gempur rokok ilegal. Dan hari ini di segmen yang kedua, kita akan pengen mengetahui secara tupoksinya itu sebenarnya Bea Cukai itu ngapain aja sih, Pak Lutfi?
9: Untuk dari Bea Cukai itu kita punya empat tupoksi utama. Empat tupoksi utama itu dari sisi Bea Cukai itu kan memang ada dua kegiatan nih kalau orang luar lihatnya. Dari sisi bea atau kepabeanan sama sisi cukai. Dari sisi dari itu ada community protector. Community protector itu dari sisi kepabeanan tentunya kita akan menjaga seperti barang-barang yang masuk ke dalam negeri maupun yang keluar negeri, seperti itu. Gimana kita menjaga stabilitasnya. Terus dari sisi cukai, community protector, kita juga melindungi bagaimana produsen-produsen yang tertib tadi, kayak seperti di Jombang ini ada 15 pabrik itu alhamdulillah tertib semua. Itu menjaga agar dia tetap tumbuh, tetap bergerak, aktif menjadi lebih besar. Kemudian trade facilitator. Trade facilitator tentunya kita memfasilitasi perdagangannya. Memfasilitasi perdagangannya artinya kita memberikan iklim yang bagus untuk para pengusaha. Dengan kita dengan contoh kita memberantas rokok ilegal, tentunya pabrik-pabrik yang 15 tadi akhirnya tetap tumbuh dan itu. Untuk industrial assistant juga kita mengasistensi gimana produk kita itu selalu memberikan asistensi, sering memberikan asistensi maupun bagi pabrik itu juga untuk konsultasi ke Bea Cukai Kediri nggih monggo, kita sepenuh hati menerimanya, kita memberikan asistensi. Dan untuk revenue collector, tentunya revenue collector berarti kita kita menghimpun penerimaan dari itu. Nah, untuk apa penerimaan itu? Tentunya kembali ke masyarakat. Tentunya kembali ke masyarakat sekitar itu juga. Untuk nanti bisa lari juga ke DBHCHT. DBHCHT tentunya akan kembali ke daerah-daerah masing-masing penghasil produsen rokok.
6: Tembakau itu ya, melalui tembakau ya. Jadi salah satunya. Terus kemudian dengan cukainya sendiri?
9: Untuk cukai sendiri, cukai itu kan sebenarnya barang-barang yang perlu konsumsinya perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, dan kita itu pemakaian cukai itu kan dapat menimbulkan efek negatif ke masyarakat. Contohnya kayak rokok mungkin nanti untuk bisa sakit paru lah. Dari uang itu sendiri nantinya bakal kembali lagi ke masyarakat untuk meningkatkan sarana prasarana bagi kesehatan seperti itu.
6: Makanya tadi salah satunya barang yang dikenakan cukai adalah untuk sekarang
9: adalah barang yang kenakan cukai itu ada tiga.
6: Ada tiga.
9: Hasil tembakau yang kalau kita kenal rokok ya seperti rokok dan lain-lain. Terus minuman mengandung etil alkohol, minuman keras kalau kita bahasanya miras atau EA etil alkohol itu sebagai bahan dasar untuk MMA itu sendiri. Seperti itu.
6: Makanya rokok tadi dikenakan cukai ya yang di sana nanti dari hasil cukai itu dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah.
9: Melalui pemerintah
6: yang disebutnya adalah DBHCHT.
9: Betul.
6: Nanti kita akan cari tahu manfaatnya juga apa saja. Kalau di sini berkaitan dengan gempur rokok ilegal, kok melibatkan juga Satpol PP nih? Kenapa harus Satpol PP, Pak?
7: Jadi begini Mas Ari,
6: memang
7: Satpol PP adalah tupoksinya satu sebagai penegak perda, yang kedua adalah penyelenggara trantibum, yang ketiga penyelenggara perlindungan masyarakat.
6: Nah,
7: keterkaitan dengan DBHCHT, memang kami sebagai pelaksana begitu nggih, penertiban dalam penegakan ini, tentunya kami juga berkolaborasi dengan Bea Cukai. Jadi di PMK 22 tahun 2026 pasal 10 setiap kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Ini artinya kita tetap berkolaborasi. Satpol PP tidak bisa melakukan tindakan penangkapan terkait rokok ilegal ini sendirian. Tentunya pasti akan dikawal oleh teman-teman dari Bea Cukai. Kemudian juga pasal 10 ayat 2-nya. Kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi beberapa item.
6: Nah,
7: beberapa item ini termasuk salah satunya adalah di pasal 4, ketika kita sudah melakukan deteksi dini, pengumpulan informasi, laporan itu harus kita laporkan kepada Bea Cukai melalui sistem Sirolek. Jadi sekali lagi dalam pelaksanaan penertiban rokok ilegal ini Satpol PP tidak bisa sendiri. Tentunya berkolaborasi dengan Bea Cukai termasuk instansi vertikal dalam hal ini TNI Polri. Seperti itu.
6: Juga kolaborasi dengan sahabat-sahabat TNI Polri juga. Karena tadi secara tupoksi juga menghadirkan trantibum gitu ya, keamanan ketertiban
7: masyarakat.
6: Secara umum kan begitu ya. Baik, jadi kita mengenal kenapa kok ada selalu Satpol PP dan juga Bea Cukai. Ya, karena memang sama-sama. Tadi di awal pun juga disampaikan oleh Pak Lutfi bahwasanya di Bea Cukai Kediri wilayah kerjanya kan ada 4 ya. Ya. Salah satunya ada di Kabupaten Jombang. Jombang. Betul. Nah, begitu. Baik.
7: Kami tambahkan Mas Arya, jadi silakan, yang mungkin penerimaan masyarakat barangkali perlu diluruskan, bahwa kemarin ada yang menyampaikan melalui media itu bahwa hasil tangkapan itu akan dipakai Satpol PP sendiri.
6: Ada yang seperti
7: ada
6: itu?
7: Ada yang seperti
6: komentar
7: itu.
6: Dari netizen. Jadi, jadi hasil penggerbekan penangkapan akan dipakai?
7: Pasti, ya. akan dipakai Satpol PP, padahal nggak seperti itu.
6: Coba hasil dijawab aja, Pak. Ya. Hasil tangkapannya?
7: Hasil tangkapan itu semuanya akan diproses di Bea Cukai Kediri.
6: Iya.
7: Jadi pernah juga setelah kami melakukan operasi bersama, kemudian hasil tangkapan, memang waktu itu kita amankan ke kantor Satpol PP. Tapi untuk selanjutnya, pemrosesannya ada di Bea Cukai Kediri. Waktu itu ada keluarga yang menjemput ke kantor kami, dikira tersangkanya ada di kantor Satpol PP. Kemudian yang kedua, termasuk BB-nya itu kami tidak mengamankan sampai hari ini. Jadi baik tersangka maupun BB-nya kami kirim ke Bea Cukai Kediri untuk diproses lebih lanjut.
6: Betul begitu, Pak Lutfi, ya?
9: Begitu, sebagai tambahan juga, emang yang disampaikan Pak Sam begitu. Jadi operasi bersama kita, operasi bersama Satpol PP Jombang sama Bea Cukai Kediri ini, nanti emang dilimpahkan di Bea Cukai Kediri pastinya sesuai dengan barang buktinya. Lah, barang bukti itu nanti monggo kalau para pendengar pengen melihat barang buktinya seperti apa, kelimpahan seperti apa, monggo mampir ke kantor Bea Cukai Kediri. Nanti Pak bilang aja, Pak saya pengen lihat BB-nya, ya pasti kita kasih tahu. Atau kalau emang barangnya lama, jadi prosesnya itu pelimpahan dari proses sederhananya pelimpahan dari Satpol PP Jombang, kita proses di Bea Cukai Kediri, nanti kita akan mengajukan pemusnahan karena barang kena cukai atau barang HT itu bukan barang barang-barang yang tidak layak dikonsumsi. Pastinya barang-barang ilegal itu pasti barang yang tidak layak konsumsi. Itu nanti kita akan mengajukan pemusnahan ke KPKNL, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang itu untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan.
6: Berapa lama itu biasanya dari hasil akan jadi BB, kemudian tersangkanya sudah ditetapkan ini, berapa lama itu waktunya?
9: Itu biasanya antara 3-6 bulan untuk kita BB. Lah monggo untuk bahkan di hari ini, seperti saya sampaikan tadi, kita ada 9,9 juta yang kita musnahkan. Monggo, kok kalau Pak barangnya mana? Ya kita nanti ada bukti-bukti dokumentasi, ada bukti berita acara pemusnahan. Bahkan dulu, saking banyaknya rokok ilegal yang kita musnahkan, mohon maaf, dulu kita musnahkan itu kita kerjasama sama dinas yang mengurusi tempat pembuangan sampah akhir, tempat pembuangan akhir. Itu sampai beliaunya, Pak mohon maaf, ini kalau kita pemusnahan di sini terus, nanti masyarakat kita malah bingung bang sampai di mana sampahnya full nih rokok ini nanti. Itu
6: Jadi begitu Mitra Radio Sarjama FM, kalau ada pertanyaan kemudian ada opini yang sedikit ngawur menurut saya, itu BB-nya nanti dinikmati sama Satpol PP jadi semuanya diproses secara peraturan yang ada, secara hukum yang berlaku baik. Kita coba manfaatkan waktu. Kita sudah mengetahui dari sisi tupoksinya, kenapa melibatkan juga Satpol PP, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samsudi ke Satpol PP. Kemudian saya sambungkan lagi dengan segmen yang di awal, masyarakat agar mengetahui yang dinamakan rokok polos, rokok ilegal itu yang seperti apa itu, Pak? Kita manfaatkan waktu ya, Pak, ya sampai jam 10 ya.
9: Alutwi, monggo. Untuk rokok ilegal itu ciri-cirinya sebenarnya ada kurang lebih ada 4. Rokok polos, berarti rokok polos sih antrinya udah ada kemasannya tapi tidak dilekati
6: pita cukai.
9: Tidak dilekati pita cukai. Atau pita cukainya bekas. Bisa pita cukai bekas, biasanya pita cukainya dikelupas, lalu ditempelkan lagi. Dari mana kita tahu? Sebenarnya di pita cukai itu kita itu ada tahun-tahun pita cukainya. Dan di bawah kemasan rokok itu ada tahun produksinya. Ketika ketika tahun sama kode produksi ini nggak sinkron, tentunya kita pasti ada kecurigaan. Terus hati pita cukai berbeda. Pita cukai berbeda itu bisa dari salah personalisasi atau salah isi. Jadi di pita cukai itu ada namanya personalisasi. Misal kita contoh, ini bukan niat promosi, ini kita ambil contoh gudang garam. Gudang garam itu pasti nama di pita cukainya Gudagara. Gudagara. Lah ketika namanya misal jadi Lutfi Wicak, itu berarti contoh yang berbeda, berarti itu pasti rokok ilegal.
12: Ilegal.
9: Okay. Atau pita cukai palsu. Nah, pita cukai palsu ini kembali lagi semakin lama dari sisi pelaku rokok ilegal ini semakin kreatif, semakin berbenah. Jadi emang pita cukai palsu itu jika kita tidak teliti kita mungkin bisa ketipu. Tapi ketika jenengan para pendengar itu melihatnya pasti ada berbeda daripada pita cukai sebelumnya. Pita cukai pada umumnya. Monggo nanti ketika ada jenengan tanya itu, Pak, ada keraguan, Pak, ini rokok ini asli atau enggak? Monggo tanyakan ke Satpol PP Kabupaten Jombang, atau nanti Satpol PP Kabupaten Jombang juga bisa nanyakan ke kita, atau monggo langsung datang sendiri ke kantor Bea Cukai Kediri, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 23, atau monggo kalau enggak ada waktu kita juga ada sosmed, tentunya ada dari Instagram kita Bea Cukai Kediri, monggo tanyakan itu.
12: Jadi bisa ditanyakan kanal komunikasinya, banyak pilihannya. Mitra Radio Suara Jemaah FM ya. Bisa WA di 0813-3567-2009 atau nanti DM di medsosnya Bea Cukai, baik di IG, Facebook dan juga X kan begitu.
9: Betul,
12: ya.
9: Betul, Pak.
12: Oke, jadi semakin tahu Mitra Radio Suara Jemaah FM apa saja yang menjadi ciri-ciri dari rokok ilegal ya. Jadi tidak ada pita cukai atau polos, kemudian pita cukainya asli apa tidak, kemudian pita cukainya baru atau bekas, atau personalisasi atau peruntukannya yang tidak pas. Kan, begitu. Kalau dari prakteknya, yang modus sekarang apa? Apakah tetap dia polos tanpa pita cukai atau bagaimana?
9: Kebanyakan sih produk sekarang mungkin emang yang sangat menekan mungkin bagi mereka kan pengen untung sebesar-besarnya. Jadi kebanyakan sih masih rokok polos.
12: Polos ya.
9: Dan kita mohon bantuan kepada masyarakat di luar sana, masyarakat di Jombang khususnya, monggo kontribusi jenengan sangat besar. Dan kalau ketika rokok polos itu kan sangat kelihatan. Nggak ada selendangnya, nggak ada pita cukainya, monggo
12: dilakukan. Nggak ada bandrolnya.
9: Nggak ada bandrolnya biasanya.
12: Betul begitu ya Pak ya, yang hasil operasi yang bersama Bea Cukai di Jombang.
7: Memang sebagian besar itu juga ada yang polos, kemudian pemakaian cukai yang tidak tepat untuk peruntukannya.
12: Itu ada juga.
7: Ada juga. Oh, jadi memang ada yang tidak sudah katakanlah rokok itu 12 batang. Ternyata pita cukainya diisi lebih dari itu atau kurang dari itu. Sehingga memang masyarakat kalau nggak teliti ya memang tidak paham bahwa cukainya tidak sesuai peruntukannya untuk rokok yang dijual itu.
12: Jadi dikiranya apa? Dikiranya lu ini ada bandrolnya, ada pita cukainya, ini resmi. Ternyata ketika kita teliti
7: tidak sesuai.
12: Dan itu masih dilakukan juga oleh para pelaku produsen rokok ilegal kan begitu. Kita sudah mengetahui Mitra Radio Suara Jemaah FM rokok ilegal seperti apa. Kemudian terus kenapa sih negara ini kok melalui Bea Cukai, melalui Satpol PP Kabupaten Jombang atau pemerintah daerah ya, terus melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal. Manfaatnya apa yang diterima oleh masyarakat? Ada istilah DBHCHT. Pak Lutfi barangkali. Monggo.
9: Pertama-tama kenapa kita perlu memberantas rokok ilegal itu yang pertama itu loh. Dari sisi langsung maupun tidak langsung, masyarakat itu pasti masih mengalami kerugian. Kalau dari sisi langsung mungkin dari rokok ilegal itu kita tidak tahu kandungan di dalamnya. Jadi ketika pabrik itu mengajukan untuk tarif atau merek rokok, itu kan menyatakan surat dari laboratorium untuk tar nikotinnya. Dan tar nikotin itu pasti ada jelas untuk kesehatannya berapa, seperti itu. Lah, untuk rokok ilegal sendiri itu kan tidak ada tar nikotinnya berapa. Lah, itulah itu sendiri yang mungkin secara langsung akan mengakibatkan kesehatan bagi bagi
12: masyarakat,
9: rokoknya masyarakat sendiri. Untuk dari secara tidak langsungnya, untuk itu rokok ilegal itu pasti akan mengganggu stabilitas harga rokok di pasar.
12: Dan karena mereka tidak dikenakan cukai, harga jauh lebih murah.
9: Jauh lebih murah, dan tentunya bagi pabrik-pabrik yang udah bergerak di bidang cukai rokok tentunya akan mengalami kerugian, sedangkan mereka kan udah menyumbang cukai, udah dari sisi pekerja, ketika pabrik ini tergerus otomatis pekerjanya kan juga akan berkurang, yeah, sehingga mempengaruhi UMKM sekitar, mempengaruhi ekonomi di sekitar mereka, seperti itu. Nah, sisi tidak langsung lainnya itu berarti dari penerimaan cukai sendiri itu, nanti dari penerimaan cukai itu akan kembali lagi ke masyarakat melalui pemerintah daerah yang namanya kan DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Itu hasil penerimaan kita seperti kita ambil contoh bea cukai Kediri. Penerimaan bea cukai Kediri itu sampai sekarang itu sekitar 13,7 triliun.
12: 13,7 triliun. Wilayah kerja Kediri.
9: Wilayah kerja bea cukai Kediri. Jadi empat itu. Dan tentunya nanti dari peraturan APBN UU APBN itu 3%-nya akan kembali lagi ke pemerintah daerah dengan porsi sesuai dengan peraturan daerah yang berlangsung.
12: 3% dari jumlah 13 T tadi ya.
9: Triliun berarti sekitar 400 miliar.
12: 400 miliar
9: kembali
12: lagi.
9: Ya, tapi itu lagi, dan mohon bantuan kepada masyarakat untuk partisipasinya, kontribusinya untuk memberantas rokok ilegal.
12: Okay.
9: Ketika kita memberantas rokok ilegal, otomatis cukai akan bertumbuh. Ketika bertumbuh juga, cukai bertumbuh, otomatis juga akan kembali ke masyarakat melalui pemerintah daerah, melalui program-program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
12: Oke. Okay. Jadi dari Anda, mohon maaf, karena barang kena cukai ini kan banyak mitra ya. Artinya satu, hari ini yang kita bahas adalah berkaitan dengan rokok yang dikenakan cukai dari hasil Anda membeli rokok yang legal,
9: betul.
12: Kemudian di sana ada cukainya, semuanya nanti kembali kepada
9: masyarakat
12: juga. Okay. Oke, kalau dari wilayah kerjanya bea cukai Kediri totalnya adalah 13,7T ya. Jadi
9: per September ini.
12: Sampai September. Jadi 3%-nya sekitar 400 miliar.
9: Sekitar 400 miliar.
12: Itu kembali lagi kepada masyarakat.
9: Kembali ke masyarakat.
12: Melalui pemerintah daerah.
9: Betul.
12: Oke. Dan banyak bidang ya. Bidang apa saja Pak Sam itu berarti Pak Sam?
7: Terima kasih. Jadi kami melanjutkan yang disampaikan Mas Lutfi.
12: Yeah.
7: Jadi kami juga berkoordinasi dengan Sekretariat DBHCHT yang ada di Kabupaten Jombang. Kalau perhitungannya Mas Lutfi tadi sekitar 400 itu mungkin di 4 kabupaten
12: kabupaten.
7: Jadi kalau yang khusus di Kabupaten Jombang, tahun 2026 ini pemerintah daerah menerima sekitar 41 miliar 499.138 ribu rupiah.
12: Banyak juga ya.
7: Ini, jadi asli ini sudah dilimpahkan ke daerah Kabupaten Jombang. Nah, ini tentunya di Kabupaten Jombang ini dikelola oleh 14 OPD.
12: Oke.
7: 14 OPD, salah satunya Dinas Pertanian. Sekitar 7 miliar yang penggunaannya salah satunya adalah untuk pelatihan budidaya dan pengembangan tembakau.
12: Oke.
7: Kemudian dari Dinas Perdagangan itu kegiatannya untuk bintek perizinan berusaha IHT di Kabupaten Jombang, pelatihan keterampilan kerja, pelatihan inkubasi bisnis yang diikuti oleh IKM Makanan Minuman dan Industri Kreatif.
12: Iya.
7: Termasuk ada yang dikelola dari Dinas Tenaga Kerja, ini kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi macam-macam Mas Ari.
12: Termasuk kalau tidak salah ada yang buruh pekerja
7: pabrik
12: rokok
7: Itu
12: katanya jadi, juga dapat apa itu istilahnya BLT.
7: BLT itu yang dikelola oleh Dinas Sosial sekitar 9 miliar sekian. Itu bentuknya bantuan langsung tunai kepada 7.786 orang.
12: Termasuk jadi, untuk infrastruktur jalan juga ya Pak?
7: Termasuk infrastruktur jalan yang dikelola oleh
12: BUMN. Artinya apa Pak?
7: Artinya semuanya itu dana dari cukai ini juga kembali dimanfaatkan untuk masyarakat.
12: Oke, luar biasa sekali berarti Pak Sam.
7: Siap.
12: Makanya apa yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jombang, mewakili dari pemerintah Kabupaten Jombang melakukan pemberantasan rokok ilegal ini ya saling berkaitan dong.
7: Saling berkaitan.
12: Jadi digempur rokok ilegal tadi artinya semua praktek-praktek jualan rokok yang tanpa pita cukai ini setidaknya bisa diberantas dan masyarakat pun juga bisa menikmati kembali melalui DBH
7: CBAT
12: kan begitu. Manfaatnya luar biasa banyak ya, termasuk bidang kesehatan.
7: Inggih. Jadi di Dinas Kesehatan, kemudian di rumah sakit, salah satunya juga untuk pembelian alat-alat yang ada di rumah sakit itu tentunya. Jadi masyarakat juga sangat diuntungkan dengan anggaran dari DBHJHT.
12: Oke.
7: Kami dari sisi penegakannya juga mendapatkan anggaran dari DBHJHT.
12: Oke, siap. Jadi semuanya kembali lagi kepada Anda semuanya, mitra Radio Suara Jemaah FM masyarakat ya. Tidak terasa kita sudah hampir masuk di jam 10 pagi nih Pak Lutfi. Obrolannya cukup menarik masalahnya ya.
9: Iya, sangat menarik. Sebenarnya satu jam ini nggak kerasa ini.
12: Nggak kerasa. Jadi nanti di seri selanjutnya nanti kita akan bagikan kembali informasi. Kita ingatkan dan selalu akan kita update apa saja yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Kediri. Siap. Termasuk pemerintah Kabupaten Jombang melalui Satpol PP Kabupaten Jombang. Closing statement Pak Lutfi.
9: Mari kita bersama gempur rokok ilegal, karena rokok ilegal itu pastinya merugikan kita sendiri secara langsung dan merugikan masyarakat sekitar kita. Mari kita gempur rokok ilegal untuk memberikan manfaat kembali ke kita.
12: Oke, terima kasih Bapak Lutfi Wicaksono, pemeriksa Bea Cukai dari Bea Cukai Kediri. Pak Samsudi, Kasatpol PP Jombang, silakan.
7: Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi untuk closing, selaku Kasatpol PP Kabupaten Jombang, juga mari kita hentikan peredaran rokok ilegal dari hal yang paling sederhana, yaitu jangan membeli, jangan menjual, dan jangan mengedarkan rokok ilegal. Karena penegakan hukum yang kuat bukan hanya lahir dari kegiatan aparat, tetapi juga tumbuh dari kesadaran masyarakat. Mari kita jaga Jombang agar semakin tertib, sadar hukum, dan semakin maju sejahtera untuk semua.
12: Terima kasih Bapak Samsudi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.
7: Terima
12: sudah
7: kasih
12: berkenan rawuh untuk memberikan atau membuka wawasan kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatannya dalam gempur rokok ilegal. Saya tutup dulu ya Pak Lutfi, Pak Asam. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber dan untuk Anda semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM yang sudah bersama Radio Podcast Gempur Rokok Ilegal untuk series ini. Dan jangan lupa sesaat lagi Anda bisa mendengarkan program Break in Time. Pastikan update informasi terbaru dengan terus mendengarkan Radio Suara Jemaah FM di 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Saya undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2020. 5 yang lalu.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar warga. Faktanya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan, memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang pada Jumat 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kidul, Desa Merak Bersatu, Kecamatan Batu Kliang.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio Suara Jombang.
1: Maybe.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia HAM karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM, tanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencakup nama pejabat publik atau lembaga negara.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

What?

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih. Kalian kula ninda siang menika wonten dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Dinten Rebo, panggil kali kula malih Rebo tanggalipun tanggal 23 September 2016 nggih. Kula ninda sarengan ngantos dumugi jam 3 sonten mangke badhe atur lelakon gending-gending ingkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Pat Wahid Hasyim 1303 Jombang nggih. Mugi-mugi njenengan sedaya nggih tansah pinaringan kesehatan saged lancar sedayanipun nggih napa ingkang kedah panjenengan lampahi sedaya nggih

0: saged dipun lampahi kanthi sae. Ngaten. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak wonten 8/7/7/7. Kula aturi pinarak mriki. Kula bikak jalur setunggal. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah sehat sae.
1: Panas iki mboten enten.
0: Mboten enten obate.
1: Obate.
0: Panas iki mboten enten obate, obate mung mlebeten ngene kulkas tok.
1: Lah nggih. Ati metu-metu boleh aras-aras.
0: Nggih, radi wegah ngoten terus e. Monggo-monggo Pak, badhe ngersakaken apa niki panas-panas niki.
1: Ratu Jombang layah-layah kali ngrungokaken jenengan siaran.
0: Ditambah layah-layah penak tenan.
1: Lah nggih. Nagih janji, Mbak.
0: Nagih janji.
1: Saking Intan Mandasari duet kali Arya Satya
0: tadi. Nggih. Nagih janji.
1: Nggih. Lah nggih. Kok kata-katane kok.
0: Napa? Ya.
1: Niki
0: ngene ngene sinten ngene Intan Mandasari.
1: Intan Mandasari.
0: Kula niki kok nggadahi saking Didi Kempot Vita KDI. Kedap menawi Intan Mandasari kula padosaken rumiyin.
1: Intan Mandasari.
0: Nggih kagem sinten.
1: Nggih, kagem jenjelen kang Bapak Nur Seto.
0: Nggih.
1: Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Terus Mama Titin, nggih. Terus Pak Brin. Abah Brin.
0: Nggih.
1: Terus Pak Masalan Cak Wit, nggih.
0: Nggih.
1: Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Sami Sunda, Bu Inge. Awan,
0: Inge.
1: Mbok Syarif. Sebenarnya marpet ya Mbok Syarif kan?
0: Kalau winginane, minggu-minggu winginane menawi nge, tasik sering melebet.
1: Nge, kak juga. Nge, muka-muka, wajan-wajan.
0: Sehat, mungkin-mungkin, paling-paling sehat. Nge.
1: Terus mulai Pak Cip, yang mau salam, terus sing...
0: Sinten?
1: Sing Gunung Kelut niki to, Mbak.
0: Pak Juwito.
1: Pak Juwito. Sering nyalami kula
0: niki. Nggih.
1: Terus Masalan Cak Samput. Terus Mas Imam.
0: Bang Imam nggih.
1: Nggih, Bunda Wiwi. Terus niku Mbak Penceng.
0: Nggih.
1: Terus Mama Yeti, Mama Lia.
0: Nggih.
1: Soyo kemawon, Mbak.
0: Pun.
1: Nggih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Niku wau Pak Jono. Sinten malih kang badhe ngrasakaken minara mriki. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem. Tur tentrem.
0: Matur nuwun.
2: Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Are tas pundi?
0: Alhamdulillah sehat sae.
2: Kula nggih sehat nggih sae.
0: Nggih. Njenengan nek dangu mboten nate panggih kula ten pundi?
2: Kula ten griya.
0: Ten griya. Tapi
2: rambut putu.
0: Oh, angsal putu enggal.
2: Nggih.
0: Tasik umur pinten?
2: 3 taun.
0: Kok iso putu anyar kok iso 3 taun iku lho.
2: Boten tegel.
0: Ngepek putune.
2: Gestrek niki.
0: Nggih. Nggih nggih nggih.
2: Kula nyuwun memanik.
0: Memanik nggih.
2: Salam nggih wonten Pak Jono nggih.
0: Nggih.
2: Wonten Mama Lia, Bunda Wiwi, Bunda Eti, Bunda Wati. Nggih wonten Bujeminten. Wonten Mbak Utami, Macia.
0: Nggih. Ajeng. Halo. Alah, alah, alah. Terima kasih kanten suwanten enten pundi niki kok iso moro-moro ical. Niki kecandol ten ngene barongan apa pripun ngeten niki. Napa kecandol ten ngene wit cemara sebelah alun-alun niku. Alah nggih pun niki dereng lho ya kan sak derenge tutut-tutut ngoten niku. Kula enteni riyen. Nggih pun Mama Yati, kula gantos ten ngene Pak Juwito riyen niki. Sugeng siang gayeng marem. Nah, niki nggih ngoten. Iki senengane nyantol ten ngene wit cemara niki kados niki. Jane enten apa to niki? Angine diumbulno iki marai. Diumbulna kali angin. Nggih Pak Juwita, menjenengan saged ngambali malih nggih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati.
0: Ya iki akhire akhire nyampe.
2: Nyendat-nyendat ya mbak.
0: Langge kecantol-cantol nih kulo ten pundi nopo. Oh.
2: Halo. Halo.
0: Halo.
2: Kecantol layangan.
0: Kecantol layangan.
2: Nge. Ten gen. Ten apa prem nge.
0: Nge.
2: Pak Juwita nge ini baru iku keploro.
0: Nge.
2: Wonten Pak Sukarti, wonten Mas Alan, Mas Wid. Sedaya kemauan nggih.
0: Nggih.
2: Matur suwun Mbak Ninda.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pun niki Pak Juwito nih. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang gayeng marem gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun Pak Juwito.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak ten mriko, Pak. Tenggene jeneng
3: sangat.
0: Sangat. Sami berarti.
3: Makane mengke lagune mengke nyuwun panas udan, larang udan.
0: Larang udan, larang pangan.
3: Nggih, lagune sing dipun jumbuaken kali swasana.
0: Nah, nggih. Larang udan nggih.
3: Nggih. Ingkang nembe lumengser sinten? Bu sinten?
0: Niku wau Mama Yeti.
3: Mama Yati, lujeng siang, Bapak Jono,
0: Bukit
3: Katur, Kenapeng, Bapak Sukardi, Bapak Nurseto, Abah Bram, Pak Breng, Mas Afan, Mas Gilang, Bang Imam, Bang Agil, Lajeng Katur, Dumateng, Mama Kom, Bu Wiwi, Bu Wati, Bu Walmo, katur ugi dumateng Bu Murti Mandayani, ajeng katur dumateng Bapak Sali, yang gimbe, katur dumateng sinten niku Bu
0: sinten
3: wonten Bluto Mojokerto.
0: Bluto Mojokerto, nggih.
3: Bu Sinta, Bu Sinta niku. Bunda Dewi Sinta.
0: Nggih, Bunda Dewi Sinta nggih.
3: Rugi dumateng Mas Gilang.
0: Nggih.
3: Rugi Pak Glender.
0: Nggih.
3: Dumateng nggih samudaya niku kan dari Kaspat.
0: Nggih.
3: Oh, katur kita wonten Badas.
0: Nggih.
3: Mas niku kalih katur Mbak Rofiatul Jannah.
0: Nggih.
3: Ya katur mateng samudaya nipun ikang dari kasebat Yun pangapunten wong nggih baloso nggih katur baloso iki. Yun pangapunten ikang dari kasebat. Yo matur banuwun boten tembangipun gilakan kangkat katon mangke saged dados dampinipun saya kita laras kanthi mat-matan simangi ujar-ujar cariro.
0: Nggih.
3: Nggih kanthi panja sugeng ngalih karya mugi tansah winantu rayu gitu aja kalis ing
0: amin amin amin
3: sehat jiwa raga
0: amin
3: kapat dasar kene pun patos sandang bugo
0: amin
3: panjang yuswa
0: amin ya rabbal amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Juwita wonten lareng Gunung Kelut mangke dipun tenggal lakonipun. Sugeng siang kayang marem.
4: Ayam marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Inggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iring-iring terus ketilem mana, iring kembang.
0: Ya, oke.
4: Asal sumber pikir tembaga angin. Iku ponan kula sing damel iki kami suwon yo.
0: Oh, ngoten.
4: Nggih, kilene iki.
0: Nggih.
4: Kami tuwa wae nek bapake ayu wong iki.
0: Nggih, nggih.
4: Mangke diparingi no nggih. Kok tau cetel niku manten-mantenan.
0: Nggih.
4: Tak manten temenan, manten-mantenan. Niku Pak Juwito nggih.
0: Nggih, Pak Juwito.
4: Mama Yeti, Pak Yati, Bapak Pres, Pak No, Pak Tep. Nggih pun dua ya mawon.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Nggih. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun rumiyin nggih. Sampun sekawan lagu ingkang sampun kula siapaken niki ingkang badhe ngrasakaken pinarak sabar sawantawis mangke kula bangsul malih gegono malih kagem panjenengan ingkang ngrasakaken lagu. Tetep wonten sugelatus kawan kemas tunggal Mega Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2025. Yang lalu.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: aku driver Gobyos.
1: Drivernya
0: dari Kota Bayu, ketipung dari Solo.
1: Melodi dari Bangladesh.
0: Gitaris dari Sidoarjo, Kurban Lumpur Lapindo. Nang kono ngamen gak payu melok candre.
1: Ayo.
0: Ayo, diawiti yuk.

0: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah sedatu midhangetaken dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tentrem. Monggo ingkang badhe ngrasakaken pinarak pun kula bikak malih kala wau ingkang badhe nderek gegono tasih mboten saged soalipun wancine ngaturaken lelagon. Lah sakniki pun kula sumanggaaken sugeng siang gayeng marem.
1: Gayang marem, gaya ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kalih
1: lagi gajah panjenengan.
0: Gajah. Oh, Pak Pur. Nggih, Pak Pur monggo Pak Pur.
1: Angge nyuwun kenyo ayu.
0: Napa?
1: Kenyo ayu.
0: Kenyo ayu. Nggih. Gene sinten niku? Oh niki wonten.
1: Wonten.
0: Kenyo ayu nggih. Kagem sinten?
1: Salami kagem sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Tanpa kecuali. Sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
1: Anggih Mbak Nindani.
0: Inggih.
1: Kebagian matur nuwun.
0: Inggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakonipun mangke dipun tenggah. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem kae tombo ati ayam tur tentrem.
0: Inggih, matur nuwun.
2: Eh Mbak Nindani sugeng siang.
0: Sugeng siang Ababram.
2: Niku Pak Pur niku
0: pripun
2: gajah niku napa kene Mas Hari pun ngertos sampean pun ping pindho niki
0: nggih lah nggih niku tanggine Mas Hari ta tanggine Mas Hari ta
2: mboten setiap masuk dulu itu cuma Mas Hari ngoten
0: lho oh ngoten
2: nggih mangane wingi sing dikirim niku mek kula tok ngenana
0: Nggih.
2: Kula mangke nyuwun niku Mbak Nindah. Wong gak duwe isin.
0: Napa niku?
2: Gak duwe isin kok.
0: Gak duwe isin.
2: Diumbah gak telas diopo gak makan itu.
0: Det belebes. Napa?
2: Tangan langsung njaluk mlebus nak penak gak.
0: Anjene kok Laren badek irin. Nggih mlebes napa?
2: Mungkin wong Jawa rai gedhe kan iku.
0: Nggih.
2: Kirene rai gedhe karo isin wong dosir mbulet.
0: Nek jeneng ya mlebes.
2: Nggih langke. Mangke nyuwun mlebes.
0: Nggih kagem sinten?
2: Nggih lagi kangge Mama Yeti sampun mak Nopo wau Mama Yeti Pak Juwito
0: nggih
2: oh Pak Pri Pak Pri Pak Agam
0: nggih
2: siang Pak Sukarti enten Pak Jono Pak Imam Cakut niki rodok suwi Cakut niki
0: nggih
2: nek Cak Imam niku wingi kaya online ten Mas Ari
0: nggih
2: nggih Wawan iki nggih rodok Lotok sutra saya angel. Lakon ini biasa nomor loro ya. Paling gak duwe pulsa paling.
0: Mbok nggih lang dikirimi.
2: Oh ten kecene nang muka cek iko cek nyelwatu.
0: Nggih.
2: Oke kali mbok ni sarip jangu mboten minggang kan mbok ni sarip niki.
0: Nggih.
2: Oke kali Bu Buati sehingga gak jumplangan wiwi anten apa Nur Seto ujumin anten Pak Breng anten tua niki Pak Hendrik ini sugeng siang Pak Hendrik Pak Hendrik anten Kak Dul alen cinten ya sing rutin mendengarkan niki Oh, okay. Om Gilang.
0: Nggih.
2: Okay. Mas Alan, Om Gilang.
0: Nggih.
2: Okay. Ampun Mbak Nindah sing dereng ke napa nggih kula sebut nggih. Okay. Yun pangapunten.
0: Nggih.
2: Okay. Sama Bunda Eti ninggen. Nggih, Mbak Linda matur sumandul yun
0: pangapunten. Nggih, Bang. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Gayeng Marem.
1: Lajeng siang Gayeng Marem panjen gawe ati kula ayem tur
0: teng. Nggih, matur nuwun Bang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Alhamdulillah pinanggih malih.
0: Nggih.
1: Nggih, mugi dan paringi kesarasan baro kalih tik.
0: Amin amin amin. Amin.
1: Wayah wengi.
0: Wayah wengi, nggih.
1: Anu manda Pak Bram, Pak Karti. Pak Breng sawi po.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Dan nama Titi Masalam Kilang Kupeja Titi Sami Sunda Bawawan Kuwati.
0: Nggih.
1: Tul Cawit Majono Nek Pak Warsito.
0: Nggih.
1: Nama Yeti dan Pak Duwito. Nggih. Sedaya kabeh tanpa umpami banyak dengan mukjizatan siapa parah lah lebih lucu.
0: J, sami-sami, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun. Lelakanipun mangke dipuntung kepun kula siapa, kepun kula siapaken, g. Masalah niki, sugeng siang, Gayeng Marem.
2: Ancen, gawe ati ayem tur tentrem.
0: G.
2: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah saya.
2: Oh, kulo lagi sehat Mbak.
0: Gisi okay. Sehat
2: sama ini sak dompete kulo.
0: Alhamdulillah derek.
2: Gak sempenting
0: bunga yang
2: tenang gini. Disyukuri mawang gimana Ninda gini.
0: Langge, gak kecangatan.
2: Gini Mbak. Ini kau ingat sampai mandap Mas Imam gini.
0: Gini.
2: Kalau lo ngeten Abah Bram.
0: Gini.
2: Bapak Juwito, Mama Yeti,
0: yeah.
2: Ugi wonten Mama Titin,
0: yeah.
2: Buwati, Buawan, wonten Bunda Eti, Pak Breng,
0: yeah.
2: Wonten Pak Jono, Cak Wit,
0: yeah.
2: Makke kopi wengi Mbak.
0: Kopi wengi.
2: Nje.
0: Kagem sinten.
2: Nje, salamipun nje samu, dalke mau nje Mbak Linda nje. Kagem Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Kang dongaaken jenengan sak keluarga sowehan Mbak nggih.
0: Amin.
2: Wis penting niku lho Mbak, donga dinunga.
0: Lah nggih niku sing leres.
2: Nggih, doa saling mendoakan.
0: Nggih.
2: Nyuwun pareng Mbak Ninda.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kopi wengi mangke dipentengke. Niki ingkang badhe ngersakaken pinarak malih kula aturi pinarak sinten ingkang sampun nutul-nutul ketuwau niki. Sugeng siang Gayeng Marem.
3: Sugeng siang Gayeng Marem gawe ati ayam tur tentrem.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sinten wanine?
0: Mas Gilang.
3: Alhamdulillah tasih anu nggih.
0: Oh tas. Tasik. Dalam?
3: Tasik nopo.
0: Tasik emot.
3: Nggih. Punyai padang.
0: Kudu deleng-eleng niki.
3: Yen sehat Mbak Linda.
0: Alhamdulillah sami kawi lujengan.
3: Ketawis sak suwantenipun cerah ceria. Pembahana ke angkasa raya.
0: Kata sing ngoten. Monggo Mas Gilang.
3: Mbak Linda.
0: Napa?
3: Kula jumbuhaken kali nembe-nembe kan gunung-gunung sami watuh nggih.
0: Nggih.
3: Pun di mawon kata lo dibaringi tembang lereng lawu.
0: Lereng lawu.
3: Aji kali apa beramanggi Lasmini. Kamri kula anggene lah.
0: Lasmini.
3: Pendekar Gunung Lawu kan Lasmini soalnya.
0: Hmm.
3: Tinggal gue Brahma Kumbara nih soalnya.
0: Kasih
3: imut imut sahur
0: tuh. Boten menangi kulo kata sih.
3: Boten menangi bapak Brahma. Oh bareng. Lasmini mantili ini kulo menangi.
0: Nggih semerap tapi kados e kula tasih alit.
3: Lasmini kan julukane pendekar Gunung Lawu, Lasmini. Okay.
0: Lereng
3: mangke kula jai Bram to niku, Pak Bram nang mriku.
0: Lawu.
3: Ngocer
0: niku. Nggih.
3: Bapak Bram ngocer ke Lasmini. Wah, iya jane Lasmini. Orang pojok penrojo ini kayak semini jenenge sing tonggo, sing nunggu niku
0: ngene warung. Sing glinuk-glinuk niku. Oh, niku nggih lasmini.
3: Lasmini.
0: Oh, ngoten ta.
3: Tapi wonten
0: wonten. Pun wonten. Wonten wonten.
3: Nggih, salam kang jenengan sekeluarga,
0: tetan paling sehat,
3: kami berjengan kan kan saking Gusti.
0: Amin.
3: Wonten Mas Alan, Bill Landing ya. Wonten Mas Imam Tejo, Pak Bram, Pak Bu, Pak Juwito, Mama Yeti, Pak Sukardi, Pak Bu Wawan, Yuki Yuka. Sini kan Mbak Linda. Ini kok Mbak Penceng, Pak C, wonten Wiwi, Pak Masito, Mas Tayoko sekalian Ibu, wonten Mbak Sulis, yang Timin, Bu Paija, Teteh Sami Sunda sekalian, Mbak Rama, Tayo Kemawon, Bu Juminten gitu. Nggih. Cepet minyang malih Budawati nggih ngaten.
0: Nggih.
3: Kepapring sampun nggih. Nggih, monggo Mbak Ninda pesanipun tembang tinggal diputer.
0: Siap, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sasat wadwet ngaten nggih. Matur nuwun Mas Gilang mangke dipentenggo. Sampun siap sedaya kenyo ayu mlebes wayah wengi wis sak piturute ni. Sampun siap kagem panjenengan sedaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Radio Suara Jombang.
1: Inggih para pamirsa sedaya wonten Tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun, sajak inggih sampun wekdal kula badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan. Matur nuwun angin panjenengan rawuh mriki, angin panjenengan sampun derek gegono midhangetaken adicara kaya marang pancen gawe ati ayem tentrem. Kula nindak nyuwun pamit rumiyin, pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng maneh panjenengan sedaya. Sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayang marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

الله أكبر.

0: 上。حزن الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia HAM karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM, tanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencakup nama pejabat publik atau lembaga negara.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Jumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ulil, warga Desa Blimbing yang melaporkan adanya kebakaran di Dusun Blimbing, Desa Blimbing, Kecamatan Budo, Kabupaten Jombang. Dampaknya lahan tebu terbakar seluas 100 x 20 meter. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Moro untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supir nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

141 Radio Suara Jombang. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Suara Jombang, di sore hari ini tentunya di program Dangdut Asik Suara Jombang ada lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan. Anda nanti bisa bergabung di jalur telepon ya, di 871717, juga di 0812-3599-3737. Baik, ada secawan madu spesial buat semua pendengar Suara Jombang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: dari Christina dengan secawan madu spesial buat semua pendengar Suara Jombang di sore hari ini yang baru saya stay tune ya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Baik, saya mau terima telepon dulu, ada siapakah di sore hari ini yang sudah bergabung. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Peloso.
1: Nggih.
0: Angin ta, Mbak?
1: Non?
0: Angin.
1: Nggih.
0: Oh, podo berarti. Kono. Podo angin yo niki. Panas. Nggih, sampean sore hari iki piye? Baik, sehat? Halo.
1: Panas. Oh.
0: Si, suarane kok berbedut, Mbak?
1: Panas.
0: Oh, panas. Panasnya sumer ta. Nggih, Mbak, ini lagunya apa sore hari ini, monggo?
1: Bosku.
0: Hah? Halo.
1: Halo.
0: Suarane lho pedot-pedot. Apa, Mbak?
1: Beku.
0: Beku.
1: Heeh.
0: Lah wong panas kok beku, panas ya mencair.
1: Beku nang iku ya. Masuk nang kulkas.
0: Nggih, sampun siap niki bekunya. Salamnya untuk siapa?
1: Ya sampean sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semuanya.
0: Nggih, siap Mbak Ani, ditunggu lagunya.
1: Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih ada Mbak Ani yang di kawasan Peloso ya, lagunya Beku dari Bang Haji. Baik, ditunggu. Ada siapa lagi? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam dari kawasan Ngoro.
2: Jombang,
0: ada Mama Yeti.
2: Iya,
0: apa kabar? Saya baik, manjenengan pripun?
2: Saya sehat.
0: Iya, dapat salam dari Pak Juwito.
2: Pak Juwito dari Gunung Kelut.
0: Iya.
2: Nggih, ada Ustaz TikTok.
0: Oh, nggih to.
2: Kan itu.
0: Iya, kayaknya mau gabung di jalur WhatsApp ini tapi jenengan iya, kedisian jenengan. Nggih. Oke, mah lagunya apa nanti, mah? Monggo.
2: Kau yang kau pilih dari Biowati.
0: Kau pilih. Kau pilih sebentar.
2: Oh, yang dari, kau pilih
0: dari
2: Biowati.
0: Oh, kau yang kau pilih.
2: Ya.
0: Bentar. Kau yang wonten apa mboten nggih?
2: Wonten.
0: kau yang sebentar.
2: Hanya kau yang kupilih.
0: Hanya kau. Oh ya, dari ya. Leo Waldi nggih.
2: Salamnya Mbak Ani ya. Sama Malia, Bunda Eti,
0: ya,
2: Bunda
0: siap.
2: Bunda Wati. Bunda siapa ya?
0: Sinten.
2: Ya, ada Bapres. Mbak Cito.
0: Oke.
2: Bung siapa ya? Bung.
0: Angsal salam juga ini jenengan dari mama, dari Bunda Eti.
2: Bunda Eti yang punya Batmon itu. Sore Bunda, tak terlalu sehat. Walafiat. Bapak Sukarti ya. Bapak Pras, ada Mas Alan, ada Mbak Utami. Ada semuanya. Lagunya tunggu ya, Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, nanti ya saya buka lagi jalur teleponnya karena sudah dua penelpon. Sabar dulu yang sudah antri. Saya klik dulu bekunya spesial untuk pendengar Radio Suara Jombang.

menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk. Bagaimanapun kondisi pagi Anda mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Leo Waldi dengan Hanya Kau yang kupilih spesial deh buat semua pendengar Suara Jombang. Baik, saya buka lagi di jalur telepon, ada WhatsApp juga di jalur ini ya, 871717. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Juwito. Gimana kabarnya Pak Juwito?
1: Alhamdulillah
0: sehat walafiat nggih Pak.
1: Panas. Angin yo panas. Sama dengan Jombang.
0: Sami. Nggih, ini sama Pak Juwito. Anginnya juga ya lumayan.
1: Ya, para di
0: dalam Pak Juwito.
1: Lagunya minta dari Roma Irama sih, bisa enggak?
0: Dari Bang Haji tadi sudah kebetulan yang beku. Nggih. Kalau duet mungkin bisa, kalau duet.
1: Pak duet.
0: Iya.
1: Tak ada aja.
0: Iya.
1: Dari Mansur.
0: Dari Mansur yang apa ini nanti?
1: Kertas dan api.
0: Kertas dan api.
1: Salamnya buat.
0: Oke.
1: Mbak Ani tadi. Mm-hmm,
0: ada Mbak Ani.
1: Mama Heti tadi.
0: Oke.
1: Heti juga Mama Titi, mm-hmm. Mama Kom, lalu Bunda Heti. Bunda Yeti.
0: Nggih, Mama Yeti.
1: Buat juga Bu Paijah. Bu Juminta.
0: Nggih.
1: Ada Yani juga buat Bang Imam.
0: Nggih.
1: Bapak Sukardi, Bapak Jono. Bapak Nur Seto.
0: Nggih.
1: Abah Bram. Juga Breng, Mas Afan, Mas Gilang. Juga buat Cak Dul, Cak Wit yang ada di
0: ya, ada Cak Wit
1: ya, juga ada Pak Cipto, Cip
0: okay.
1: Di Wonosalam ya, buat juga Baloso,
0: Baloso
1: ya. Tuh, buat juga Bu siapa yang di sempat lupa ya. Bunda Dewi Sinta.
0: Nggih, Bunda Dewi Sinta di Mojokerto.
1: Di Gloto Mojokerto.
0: Nggih.
1: Ya, buat juga ya buat semuanya saja, Pan Radio Suara Jombang.
0: Siap gimana Pak Juwito.
1: Semoga terhibur dengan hadirnya lagu mendatang.
0: Amin.
1: Mas Aldi, selamat bertugas, semoga tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan Mas Arinya semoga tetap sehat, pulih kembali seperti sedia kala.
0: Nggih.
1: Kemarin masih jaketan.
0: Iya, nggih, ini tadi juga masih jaketan.
1: Iya, kenapa tuh? Panas. Loro sedengan ya, Mas.
0: Nggih.
1: Panas ya, loro sedengan.
0: Loro sedengan.
1: Ini ada panasnya, sedengan.
0: Nggih.
1: Terima kasih, Mas Ari.
0: Siap, sama-sama, Pak Juwito. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juwito yang ada di kawasan Ereng-Ereng Gunung Kelut ya, jauh loh. Ya, terima kasih, selamat sore sudah bergabung ya. Dan ada juga Abah Bram. Oke, siap Abah Bram, nanti sudah tak siapkan lagunya. Ya, silakan saja untuk Anda yang mau bergabung di jalur telepon di 871717, juga bisa di jalur WhatsApp ya. Selamat sore, ada sebentar, saya lihat dulu ada siapa lagi nih. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapakah ini?
2: Dari Parut.
0: Loh, Pak Sukardi tadi mau.
2: Loh, angkling tak suara.
0: Suaranya kenapa Pak Sukardi?
2: Berani toh, ada pari tanggapan nang terop.
0: Walah, mari tanggapan tiba.
2: Tanggapan.
0: Nggih.
2: Kapan to terus nang gone ponak-ponak.
0: Walah ngoten.
2: Tanggapan, tapi yang ngono.
0: Napa?
2: Malik gak mangan omah, mangan terop.
0: Omah. Nggih.
2: Ora kriyek-kriyek akan mangan terop. Nang ponak-ponakan mayangan tanggone Mbak Ninggal.
0: Oh, nggih.
2: Tanggone Mbak Ninggal.
0: Nggih.
2: Ber
0: Laras.
2: Aku sampean kei lagu.
0: Napa mangke?
2: Gadis iku lho.
0: Napa?
2: Gadis ngoro, gadis ngoro, gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Gadis Malaysia wonten Yus Yunus napa? Gadis Malaysia wonten Yus Yunus.
2: Barang
0: iki. Nggih. Oh, injih, siap.
2: Oh, Bunda Eti.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang. Bu. Selamat siang.
0: Selamat sore.
2: Ada ya, Gadis Malaysia.
0: Ada, nggih, sudah siap lagunya.
2: Tadi ada Mama Yeti ya.
0: Ada Mama Yeti.
2: Oh, apa Bram.
0: Oh.
2: Nggih. Mlebu mes kalu wae.
0: Walah, artise. Ya
2: nggih,
0: artise.
2: Tahu tanggapan. Tahu juga tanggapan.
0: Oh. Nggih.
2: Tadi ada apa Bram? Ya Mama Yeti.
0: Nggih.
2: Pak Juwito ya, Teh ya.
0: Pak Juwito.
2: Selamat sore Pak Juwito. Piye Gunung Kelut? Aman-aman ae lah. Pak ya wis salam semua. Oh iku nggih jomplangan.
0: Nggih, oh nggih.
2: Sawati kalian. Ya. Wis salam semua saja ya.
0: Nggih, siap.
2: Mas Adi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardi sudah bergabung. Baik mitra, saya sudah siapkan ini. Ada, terima kasih yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ade. Oke, sore juga. Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang. Ini saya mau dong diputarkan Ade Rindu. Salamnya untuk semua saja. Untuk Mas Adenya sehat selalu dan hatur nuhun. Baiklah, terima kasih kembali untuk Mbak Sami Sunda. Nanti ditunggu lagunya. Saya klik dulu, kalau gitu ada kertas dan api ya, yang diminta sama Pak Juwito yang ada di kawasan ereng-ereng Gunung Kelut.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT 1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
3: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada dari Evita Mala dengan Nada Rindu. Baik, selamat sore juga buat yang sudah bergabung sore hari ini. Ada siapa ini? Iya, waalaikumsalam, selamat sore Mas Ade yang manis. Iya, gula kali ya. Yang sedang bertugas ya, minta lagunya dari Yus Yunus. Aduh, kebetulan tadi Yus Yunusnya sudah keluar yang Gadis Malaysia. Mungkin bisa diganti ya. Buat teman-teman yang sedang mendengarkan, salam sehat selalu, dan buat yang bertugas semoga sehat dari Mas Gunawan yang ada di kawasan Murong Timur, Jogoroto. Waduh, Mas Gunawan, mohon maaf untuk Yus Yunusnya tadi sudah keluar yang judulnya Gadis Malaysia. Mungkin bisa diganti ya. Saya tunggu deh untuk Mas Gunawan nanti bisa diganti lagunya ya. Saya tunggu di jalur WhatsApp. Oke, saya buka lagi di sore hari ini yang bergabung di jalur telepon. Ada siapakah? Halo, selamat sore.
1: Iya, halo, selamat sore.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kertosono. Apa Nganjuk ya?
1: Siapa coba?
0: Ada Mas Gilang.
1: Ada Mas Ade.
0: Iya, apa kabar Mas Gilang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Mas ya.
1: Gimana?
0: Sama, sehat juga.
1: Kelihatan ada suara cerah ceria.
0: Iya.
1: Bahana ke angkasa raya. Iya.
0: Oke oke. Cerah ya Mas Gilang ya.
1: Cerah, cenderung gerah Mas.
0: Angin
1: cerah,
0: ya.
1: Cenderung gerah, angin.
0: Angin. Anginnya nggak sepoi-sepoi lagi.
1: Seperti yang dulu ya. Seperti yang kemarin-kemarin itu kan kencang banget. Ya ada.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan kondusif ya Mas Ade.
0: Oke okay, siap. Iya benar Mas Gilang.
1: Lagunya disesuaikan Mas.
0: Apa nih lagunya nanti?
1: Situasi sore ini ya. Di ambang sore.
0: Ah, saya kok langsung enak. Tadi cuma mau bilang ambang sore langsung disebut sendiri.
1: Enak lagu ini Mas.
0: Oke di ambang sore. Siap.
1: Semoga Mas Adi sekeluarga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Mas Sukardi ya. Itu ada Bumbu Sini ada ya nih Pak Jono, Pak Breng sekalian.
0: Ya.
1: Pak Ababram. Ada Babah Penceng, Pak Cipto, Pak Cip ya, juga ada Wiwi sekalian, Wati, Puju Minten, juga siapa lagi Mas? Mas Prayogo sama Ibu
0: iya,
1: ya, ada Tulis, Mas Imam Tejo, okay. Yang ingin lupa aja, Mama Yeti, Mas Alan, Mbak Ani Rama tentunya. Siapa lagi Mas, banyak ya semuanya aja Mas ya.
0: Siap-siap ya. Mas Gilang.
1: Kita besok lagi. Kita bagi-bagi waktu ya Mas.
0: Oke okay, Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang yang ada di kawasan Nganjuk. Selamat sore, selamat mendengarkan, semoga terhibur aja. Oke, baik Mas Gunawan sudah tak siapkan lagunya Jeritan Hati dari Mirnawati. Baik, kalau begitu langsung saja deh, saya klik dulu dari Isdalia.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10,000 karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, unit integritas tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dadang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.
3: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Mitra Suara Jombang, karena juga nanti akan tetap berbagi dengan ini ya, untuk jelang maghrib ya, jadi ceramah menjelang maghrib. Jadi untuk Anda semuanya, mohon maaf kalau ada beberapa lagu belum sempat terputar untuk sore hari ini. Ada yang bertugas mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dadang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس الكبائر utawi pira-pira dosa gedhe iku asyirku syirik billahi kelawan Allah wa ukukul walidaini lan wani wong tuwa loro wa qatlun nafsi lan mateni awa-awaan wal yaminu lan sumpah al-ghomu sukang goro ala unabbi'ukum bi aksaril kabairi ala unabbi'ukum ana taura nyeritake ingsun kum ing sira kabeh bi akbaril kabairi kelawan luweh gedhe-gedhe ne pira-pira dosa gedhe. Kalu padha matur sapa para sahabat, bala inggih ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, qauluz zuri iku ucapan goroh, rawahu an ruwiya an Anasin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu. Dosa-dosa gedhe. Jadi memang dosa niku wonten klasifikasine. Wonten kelompok-kelompoke, wonten kategori dosa gedhe, wonten kategori dosa cilik. Tapi masih yo dosa cilik niki nggih ampun diremehno, alah dosa cilik ae kok. Terus bras ngono. Lah cilik yo suwe-suwe dadi gedhe. Nah dilumpukno gal titik ya suwe-suwe dadi gedhe. Dadi masih yo dosa cilik yo ora oleh disepelekno. Kadang niku wong-wong nggih sok nyepelekno Bapak Ibu, alah diwudoni ora ya bablas. Berarti wudho ini umat maneh. Jadi ini ya padha garing nggih dulinan malaikat. Lah nek malaikat dige dulinan, oh besok-besok awake dhewe ganti dige dulinan nang akhirat. Lebokno tong, mari ngono tonge digelundungno nang neraka ngoten kira-kira. Jadi nek besok wonge protes, lah kula kok dilebokno nang neraka malaikat. Nah, aku ora nglebokno awakmu, aku nglebokno tong. Dadi nek nang donya senengane gawe kelah ngoten ya besok dikelah karo malaikat. Dadi niki walaupun dosa niku ana dosa cilik, wonten dosa gedhe, tapi ora peh-pehne dosane niku cilik terus diremehne. Terus dienteng ini alah dosa cilik kok. Ngoten mboten nggih, tetep harus berusaha. Masih ya dosa cilik niku nek iso dihindari. Nggih mboten nek iso ya kudune dihindari. Ngoten. Lah apa meneh dosa sing gedhe niki? Nah. Dosa gedhe niki malah harus iso ora iso kudu dihindari. Soale niki cara bobote niki kelas berat Bapak Ibu. Nggih. Sing pertama niku asyirku billah. Syirik nang Gusti Allah niki dosa gedhe. Syirik niku maknane menyekutukan. Menyekutukan niku menduakan, menduakan Allah. Ngoten. Maksude menduakan niku yo napa to Bapak Ibu? Dadi menduakan niku ngeten lho nggih. Dadi wong niki ki yo iman, yo percaya nang Gusti Allah. Nggih. Ya gelem nglakoni perintah-perintahe Gusti Allah, ya gelem salat, ya gelem poso, ya percaya nang Gusti Allah. Tapi ya ijek percaya nang liyane Gusti Allah. Percaya karo akeh. Percaya anane kekuatan nang gone wit sing sakral. Lah niki lak berarti dua niki. Ya percaya Allah, ya percaya nang liyane Gusti Allah. Lah niku jenenge sirik. Lah nek Kang Sunan Ampel ngriku. Niku lek jaluke nang gone Mbah Sunan Ampel, lho niki iso kliru, niki iso bahaya niki. Nggih. Mbah Sunan Ampel kula nyuwun njenengan paringi rejeki sing barokah, melimpah-limpah. Saged tuku tanah, tuku sawah, wonten. Tuku omah, wonten. Lah jaluke nang Sunan Ampel ya kliru. Wonten. Malah iso sirik barang wong jaluke nang gone Sunan Ampel. Ya nyuwune nang Gusti Allah. Nyuwune tetep nang Gusti Allah. Ya Allah, kanthi barokah ingkang jenengan paringaken dhateng Sunan Ampel, kula nyuwun ya Allah panjenengan paringi rezeki sing melimpah-limpah. Rezeki sing barokah. Dadi kudune ngoten Bapak Ibu. Makane niki nuwun sewu niki, panitia-panitia ziarah niki. Nggih. Niku kudu ngkei pemahaman nanggone jamaahe. Wonten. Dadi jamaahe dijelasno niki kudune. Aja mikir batine tok ae niki lha niki. Nggih. Lah jamaahe ora diduduhno, carane wasilah, carane ndonga piye, ha niki bahaya niki mangke.
6: Jamaah iso do sirik nang kono iso nangis nangis tibake njaluk nang Sunan Ampel wae kliru. Ya nyuwune nang gone Gusti. Gusti Allah. Ya Allah kanthi barokah ingkang jenengan paringaken dhateng Sunan Ampel. Kula nyuwun ya Allah jenengan kabulaken hajat kula ya Allah. Kula niki ajenge nyalek ya Allah. Jenengan dadosaken ya Allah. Ngoten nyuwune nang Gusti Allah. Orang jaluk nang Sunan Ampel, ya ora dadi wong jaluk nang Sunan Ampel. Wong sing dadekno niku Gusti, Gusti Allah. Dadi niki ben ora sirik, ngoten lho Bapak Ibu. Dadi sawangane niku ketokane ziarah. Kuwi mikir wiridan kok barbarane niku malah jaluke nang gone wali-wali niku. Nggih keliru niki. Ngoten. Dadi amalan-amalan niku nggih nek ora ilmu ini kadang-kadang keliru, malah kelirune fatal, iso dadi sirik bareng niki, bahaya niki. Nah niku sirik sing kategori jali terang-terangan ngoten. Ana sing model kopi ning wau nggih niki wau. Nggih, ora patek jelas, malah kadang-kadang jatuhna nanggone kesirikan. Nggih, dadi niki cara melukai niku paling sakit niku nggih niki. Perbuatan sirik. Sampai dipun ngendikaken Allah niku mboten nyepura nggih dosane wong sirik. Dadi dosa napa mawon niku disepura, kejaba dosa sirik. Dadi niki memang kelase wis kelas paling dhuwur di, paling nemen niki sirik niki. Sampai gak disepura kalih Gusti Allah. Wonten. Tapi ngeten Bapak Ibu, gak disepurane niki. Nggih. Menurut keterangane para ulama, gak disepurone niku nek kapan sampe mati ndekne gak tobat. Ngoten. Berarti akhirnya nggih ijek disepura. Kapan gelem tobat? Ngoten. Tapi syaratnya durung sampe mati lho nggih. Sampe mati kok gak tobat, wis gak disepura kalih Gusti Allah. Tapi nek ijek urip masih ndekne sirik kok gelem tobat. Tobat sing temanan. Temenanan njaluk sepura temenanan nang Gusti Allah. Ora balen-baleni maneh. Niku ijek disepura kalih Gusti Allah. Karena sampai mati kok gak tobat. Wis ora disepura, dijalukno sepura ya ora oleh. Lah nek dosa-dosa selain sirik Bapak Ibu nggih. Upama wong niki belum sempat tobat, wis kedisian mati. Niku dijalukno sepura kan iso. Lah buktine niku nek ndongakno kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya Allah, jenengan sepura dosane si A. Jenengan welasi si A, si B, si C. Wonten. Tapi nek sing sirik niki pun mboten masuk niki. Nggih. Bahkan didongakno mawon mboten nangsak. Nggih. Ndongakno wong sing wis mati dalam keadaan sirik, dalam keadaan kafir, niku didongakno ora oleh, dijalukno sepura ora oleh. Nah, niki terus ulama-ulama niku maringi pendapat. Dadi ora kok terus berarti nek sirik ku tanpa ampun nek tobat ora disepura, disepura asal durung sampai mati ndekne gelem tobat, tobat sing temenanan masih dosa sirik nggih tetep disepura kalih Gusti Allah. Nanten niki dosa sing paling dhuwur dhewe niki nggih sirik niki. Paling gedhe niki di antara al-kabair niku peringkat satu nomor siji niku sirik kalih Gusti Allah, menduakan Allah. Sing nomor kalih niki kategori dosa gede maneh niku wa uququl walidaini. Wani nanggone wong tuwa loro. Niki dosane nggih dosa gede Bapak Ibu. Nggih. Mergo napa jasane perjuangane wong tuwa loro. Nggih. Niku ditebus kalih napa mawon niku jek dirung cukup. Dereng cukup. Lah wong awake dhewe nebus pengorbanan perjuangan wonten jasane wong tuwa loro durung iso kok malah nglarani. nggih malah gelakno. Niki ya kategori ini kategori dosa, dosa gede. Cara rengkeng ini rengkeng loro di bawah sirik Bapak Ibu. Pun tah perjuangane wong tua ini kan tebus kalih nopo mawon. Kalih duit paribasane. Buh pirang M ngoten paribasane. Iya cek durung nutut. Durung cukup. Lho ngoten, durung cukup. Perjuangane pengorbanane wong tua. Riyen nate kula critakaken wonten sahabate Kanjeng Nabi niku jenenge Nu'man. Niku lek ngramut ibuke sakit niku wonten nek 15 taun niku Bapak Ibu. Nggih to. Ibuke lara ora iso apa-apa dadi kembang bayang niku 15 taun. Wis nganggon nek bayang niku. Ya wis buang air kecil, buang air besar, wis tenggene dipan niku wis. 15 taun niku ngrawamut ibuke. Hebat niki Bapak Ibu. Wong saiki ya ora sanggup. Palang tak sewakno wong tak bayari ngoten. Ngene duwite akeh wani nyewa wong. Niki mboten Nu'man niki diramut kiambak Bapak Ibu. Luar biasa. Mergo eling-eling niki minangka buktine taate nanggone wong tuwa. Pun 15 tahun ngeramut ibu ini ku gerah. Nu'man ini ku kepingin berangkat haji. Nyuwun izin tenggene ibu ini. Bu, kula niki ajenge ngelampai ibadah haji. Kinten-kinten ibu mari ngijin nopo boten. Jare ibu ini, ya ora apa-apa nak budal-budal lo wong haji. Tapi yo ngono aku jaen. Lani aku kok tinggal terus apa sing ngeramut. Yo aku jaen, jaen kaji. Wah, lagi ibu eloroy. Jaluk dijak. Lu ngoten niku dijak kali Nu'man. Digendong Bapak Ibu. Biyen durung ana alat transportasi. Wah, akhirnya digendong ibu e. Termasuk ritual ibadah kaji ini karung gendong ibu e. Mulai tawaf yo karung gendong. Sa'i yo karung gendong. Wayahe wukuf ya nggendong ibuke, wayahe lempar jumroh ya nggendong ibuke. Sampe nuwun sewu gegere Nu'man niku nggendong ibuke niku sampe lecet kabeh. Iku nek ibuke rada cilik kuru ngono ya enteng penak. Lah nek ibuke lawemmu apa gak sempoyongan. Mbuh niki ibuke piye niki? Wong ya ora dijelasno. Wong critane mok ngoten to. Jadi gegere niku sampai lewecet gara-gara gendong ibuke. Haji rampung sowan teng Kanjeng Nabi. Matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Kula niki ngeramut ibu sakit niku wonten nek 15 taun. Mantun ngoten kula haji niku ibu kula jak kula gendong. Jadi ngantos geger kula niku lecet gara-gara nggendong ibu kula. Sampai haji niki rampung Kanjeng Nabi. Lho, ngen kula ngeramut ibu kula 15 tahun terus nggendong ibu kula wayahe haji sampai rampung, sampai geger kula niki lecet kabeh. Lho ngoten niku napa sampun cekap ngen kula taat bekti tenggene ibu kula. Dawuhe Kanjeng Nabi napa Bapak Ibu? Nu'man, nggonmu ngeramut ibumu 15 tahun. Terus nggonmu gendong sampai gegermu lecet kabeh iku lho durung enek apa-apane. Dibanding karo lorone ibumu nalikane ngeden arepe ngetokno awakmu. Biyen kan arep ngetokno kan ngeden to Bapak Ibu. Nek sakniki kan gatik. Ono sesar kok sakniki, arek dibelek ngono ae wis metu. Dadi gatik ngeden nek sakniki. Iku dibanding karo lorone ibumu nalikane arepe ngetokno awakmu iku urung enek apa-apane kok tebus 15 tahun ngeramut ibumu. Kok tebus gendong ya rono rene sampai lecet gegermu urung enek apa-apane. Nah. Lah iya, wong niku lagi ngetokno tok lah durung ngeramut bendinane. Ngono. Lagi ngetok notok karo ngeden lho ditebus 15 tahun durung cukup. Ngoten. Lah sing ngeramut bedinane niku. Ngoten nggih. Sing nyewoki, sing mau nyusoni, sing mau macem-macem, luar biasa nih. Terutama wanita niki memang wanita hebat, wanita kuat. Ngono iku ora mung ping siji tok lho Bapak Ibu. Nggih. Ya anak sing diramut ngono rada gedhe ya metu neh adike cilik maneh ngeramut maneh. Ngono kuwi iso ping 15. Wong biyen ya wong saiki ora sanggup saiki. Saiki ping 4 wis hebat sak niki. Wah ya stop wes. Biyen iki masyaallah luar biasa wanita-wanita hebat niki. Nggih to ngeden sampai ping 15 lah ngetokno ping 15 ya. Ping 12 paling elek ping 9 niku minimal ora-orane ping 9. Wonten. Dadi niki nek berbakti gawe nebus perjuangan, gawe nebus pengorbanane wong tuwa sing ditebus kados ngoten niku mawon dereng cekap. Wonten. Lah kok sampai wani nglarakno

ini awake dhewe niku bunuh diri. Ngoten. Bener matine wong itu semua di tangan Allah. Ngoten. Di tangan Allah. Cuma yang dinilai itu kan perbuatane niku lho Bapak Ibu. Dia melakukan perbuatan yang mengancam jiwa, mengancam nyawa. Makane niki sing dosa. Bahkan dosa cara rengkinge teng ngriki niku ranking 3 Bapak Ibu. Ngoten. Nggih. Dadi masih ya uang niku mati dipateni uang. Niku hakikate ya ancene di tangan Allah. Kematian orang itu tetap di tangan Allah. Ngoten. Lah uang niki kenging napa kok dihukumi dosa? Sing dihukumi niku karena perbuatane niku lho, perbuatane niki. Ini perbuatan yang nggih cara dosane dosa gedhe nemen perbuatan ngaten niki. Wong dia perbuatannya mengancam keselamatan jiwa. Baik niku mateni wong liya utawa mateni awake dhewe bunuh diri. Nggih, dadi matine wong bunuh diri utawa matine wong sing dipateni wong liya niku tetep semua di tangan Allah. Cuma sing melakukan perbuatan niku ya tetep dosa. Dosane dosa gedhe. Karena dia melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa. Dan tetap sing jamin mati urip niku Gusti Allah. Apa nek wis tak pateni terus langsung mati ya durung mesti. Ana wong dipateni ora mati-mati ku ya enek. Wong anjane durung wayahe. Paten ana kaya apa nek durung wayahe ora mati. Tapi sing mateni ya dosa wong dekne melakukan tindakan yang berbahaya. Masih ya bunuh diri. Iku lek durung wayahe mati, ya ora mati-mati. Kula lak sering nyontokno to Bapak Ibu. Nggih, direwangi budal nang kebon. Senggowo tampar menek wit pelem. Nggih, terus gulune ni talene tampar. Nggih, cara prediksine Allah aku anjlok kejiret guluku lak ya mati. Ane ancane durung wayahe mati ya ora mati kok Bapak Ibu. Nggih, pun menek dhuwur lho niku. Wis diudeng-udengno nang gone gulu. Mari ngono anjlok jelek ya ora mati. Manjane durung wayahe mati. Lah kok iso? Ya kedawan tampar niku. Akhire orang jiret. Lah nek durung wayahe Gusti Allah lek ngatur ya iso. Ayo didawakno tampare lah akhire anjlok ora kejilet. Ora mati wong kedawan tampar. Ya mok babak bundas ngoten tok salahmu ngono rasakno dhewe. Aneh-aneh sing bunuh diri tambah aneh-aneh. Kono budal di rel sepur kono. Alah kepelindes sepur ayo mati aku. Diwasi enek sepur kok teko etan. Langsung mapan nggone rel niku ngatang-ngatang alah kepelindes mati-mati aku. Bunuh diri, Pak. Sepure lewat tenan. Wes ngono. Lho ora mati. Ya Gusti Allah lek ngersakno anjane durung wayahe. Masih sepure lewat, wes ya ora mati wong sepure lewat sebelah ya. Wong double track sak niki. Wes ana e carane Gusti Allah ngatur niku lek durung wayahe. Nggih. Nggih. Dadi niki sing dinilai niki perbuatane. Ngoten lho perbuatane. Nggih. Makane sing yang mendapatkan pahala banyak niku nggih perbuatane. Nggih, misale wong diuji lara. Ngoten, jarene lara niku malah oleh ganjaran gedhe. Niku nek gelem berobat, mlayu mrene golek obat rono, golek obat rene. Lah mlayune niki sing oleh ganjaran, actione niki. Lah nek gur meneng ae Allah, lara ya sing maringi Gusti Allah, waras ya sing maringi Gusti Allah. Terus ora gelem golek obat. Ora malah waras, tambah bablas ya iya. Dadi sing dinilai niki actione, tindakane mloya-mlayune niki. Termasuk niki membunuh niki, qatlun nafsi niki. Membunuh baik membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Termasuk malih dosa gedhe niki wal yaminu al-ghamusu, sumpah-sumpah. Nggih, sumpah-sumpah sing goroh.
Tapi sumpah niki sumpah yang mengatasnamakan Allah, dadi gawe jenenge Allah, dadi wong

0: mu dianggap sumpah. Okay. Tapi lek gawe jenenge Allah, wallahi billahi tallahi, ngoten. Demi Allah. Memang fungsinya sumpah itu untuk meyakinkan lawan bicara. Jadi nek sing dijak omong iku wis gawe wallahi, itu semakin percaya. Soale niki gawe jenenge Gusti, Gusti Allah. Jadi sumpahe gawe jenenge Gusti Allah niku dianggap sing sumpah. Lah nek sumpah orang gawe jenenge Gusti Allah ya durung dianggap sumpah. Karena memang fungsinya sumpah itu untuk meyakinkan lawan bicara. Sok minggu nunggu aku lho cak. Iya iya, temenan lho, iya iya. Wallahi, lah nek sepuni wallahi, temenan moro. Utangnya dibayar minggu ngarep lho cak. Iya iya tak bayar temenan. Temenan tak, temenan temenan. Sing temenan lho, iya iya wallahi tak bayar, tak bayar. Lene-nek wallahi ini niku kuat. Soalnya gawe jenenge Gusti, Gusti Allah. Tapi atik niku digawe goro, bujui. Wah niki sing dosa gede niki Bapak Ibu. Nggih, dosa gede. Wis gawe wowo-wowi tibake bujui. Ah nek bujui niki jenenge melanggar sumpah, dosa gede. Tapi untungnya sumpah niku wonten kafarote, wonten tebusane. Wonten. Dadi lek jenengan kepengin ora dosa, lah wis kadung sumpah wallahi. Mati bae mblenjani. Wonten. Ora cocok karo omongane wingi. Wah dosa iki aku wis kadung wallahi. Lah niku kena ditebus. Tebuse niku poso telung dina. Nah, poso telung dina tebusane niki Bapak Ibu. Lah niki jek mending ana tebusane. Wonten. Dadi nek wong sumpah-sumpah nggae jenenge Allah wallahi billahi tallahi demi Allah tibake bujuki niki dosa gedhe. Kejaba, kejaba. Kejaba wong sing sumpah-sumpah niku wis dadi napa nggih? Sego jangan. Wis dadi kebiasaan, omongan harian. Anjene model ngomongnya niku ngoten niku titik-titik wallahi, titik-titik wallahi. Dan, nggih. Dadi niku wis dadi omongan kebiasaan. Ini biasane wong Arab-Arab ngriku, Bapak Ibu. Nggih, bakul-bakul sing dodolan-dodolan niku nek ngomong sithik-sithik wallahi, sithik-sithik wallahi. Takok regane pira? Kam hadza? 5 rial, wallahi 5 rial. Wallahi ana wawahine. Mok 5 rial ngono ana wawahine. Wis soalé wis kadung ngelambe, wis kadung ngelambe, wis dadi omongan sehari-hari. Ngoten. Kam hadza 10 rial, wallahi, ana wawahine. Ngoten. Dadi jenengan sing haji umroh biasane nek nggih blonjo nang gone toko-toko nang gone bakul-bakul pinggir dalan niku omongane sithik-sithik wallahi, wallahi. Anjane wong Arab Bapak Ibu. Sithik-sithik wallahi. Lah nek niku anjane wallahine kok ana mbujukine ya ora apa-apa wong anjane wawahine bilahine niku wis dadi omongan sego jangan ya wis dadi kebiasaan wallahi khamsareal ngoten nggih malah ana cerita wong jamaah haji wong Indonesia nawar barang khamsareal wallahi bingung iki wah tak tawar 2 real ae piye ya ngapa muni 2 real ya apa bahasa arabe 2 real niki bingung. Weling sholat subuh rong rokaat langsung ngomong rokaat ini ngoten orang wong Jawa ra kurang akal Bapak Ibu. Wong Arab yo paham rokaat ini karepe rong real akhirnya didukno regane mau lak limo to nggih wis salah sa rokaatin lillahi taala halal halal halal telung rokaat iki telung real. Dadi nek wallahi wawahine wong Arab kana ora apa-apa soalé wis ngelambe jadi sego jangan. Nanti ini awake dhewe atik sumpah-sumpah wallahi oh atik al yaminul ghamus sumpah sing palsu sing bujukan. Nggih. Soale nek gak dingonokno kok gak percaya. Ngoten. Ben percaya tibake bujuki. Misale dodolan barang wallahi iki cak barangku apik dhewe sak Jombang iki. Wallahi wis ta sampeyan lek gak percaya mu bengok sak Jombang nek ana kaya barangku. Ana tak tukune dua kali lipat. Wallahi. Wah, sing tuku kan akhirnya tambah percaya, bolak-balik wallahi. Lah tapi bujuke ya. Iki dosa gedhe nek bujuke ngeten iki. Nah. Pun nggih, dadi niki wal yaminul ghamus, sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah sing bujuke niki kategorine termasuk al-kabair. Tapi untungnya nek al yaminul ghamus niku ijek enek kafarote. Ijek kena ditebus. Dan tebusane nggih niki wau. Poso telung dina. Ini beberapa dosa besar yang disebut oleh Rasulullah. Asyirku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Terus Kanjeng Nabi ngendika malih tenggene sahabat-sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Ana to aku durung nyeritani awakmu. Dosa gedhe-gedhene dosa gedhe. Terus sahabat-sahabat matur, napa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi ngendika qauluzzur, ucapan sing bohong. Nah niki ternyata ngomong sing bohong. Nah, termasuk omongan sing bohong niki berita-berita hoax. Berita-berita hoax sak niki lak gampang to Bapak Ibu. Nggih, gawe berita-berita bohong ngoten niku kan gampang. Nggih, apa meneh sing ahli IT niku. Wah, gambar iso diedit mau macam-macam. Ngoten. Dadi sirahe sapa iso diprotol diganti sirahe sapa iso. Ya niki lek pembohongan, wah termasuk niki akbarul kabair ini dosa gede tadi gini. Nggih. Senajan awake dhewe ora melok-melok tapi lek bolak-balik melok ngeser ngoten. Oleh berita di-share rono, di-share rene, grupe piro di-share kabeh. Yang grupe enek 30 dhewe. Ya grup kok mulai grup SMA, grup kuliah, grup RT. Wah. Iki sing bagian ngeser-ngeser ya. Nek beritane berita bohong ya melok bohong dadine niki. Niki kategorine akbarul kabair. Gedhe-gedhene dosa. Makane untuk menghindari sing ngeten-ngeten niki. Nggih. Ya termasuk dosa sing cilik-cilik barang niku. Nggih. Niku sing paling aman untuk menghindari ben wong niki ora terlibat nang gone dosa-dosa ngoten niku. Nggih. Niku turu Bapak Ibu. Jadi nek uang turu, niku akhirnya kan orang lakoni dosa. Goro-goro turu, ora rasan-rasan. Nah, sing rasan-rasan ini kan uang melek kabeh to, Bapak Ibu. Nggih, nah, nek turu ya ora kober rasan-rasan. Piye nek rasan-rasan uang turu. Nggih. Goro-goro turu, terus ora nyelawatu. Nah, deloken sing nyelatu nih kalau uang melek-melek. Nah, barokahe turu, terus akhirnya ora nyelatu. Makanya sampai Imam Al-Ghazali niku nate dawuh engko nek wis akhir zaman niku apik-apik ibadah niku tambah turu Bapak Ibu. Nggih, mengko nek akhir zaman niku kemaksiatan merajalela, kemungkaran di mana-mana, ada di kanan kiri kita. Wonten dadi kaya-kaya awake dhewe niku dikepung karo kemaksiatan, dikepung karo kemungkaran. Atik niku nulare cepet wat-wat sat-sat. Dan niku ben ora ketularan niku digawe turu. Nah, goro-goro turu terus ora akhire ora katut. Nah niki jenenge turu sing apik niku mergo ndekne ninggalno kemaksiatan. Tapi yo kadang-kadang ana turu sing ora apik, mergo goro-goro turu ninggalno kewajiban yo ana. Nah turu goro-goro turu akhire ora salat subuh. Ya subuhe tangi-tangi jam 7 yo kawanan. Ya akhirnya usoli fardho subuhi kawanan lillahi ta'ala akhirnya. Wong kawanan. Lah niki turune turu rapik nek niki. Turu ninggalno kewajiban. Lah turu sing ibadah niku turu sing ninggalno kemaksiatan. Nah, termasuk nggih niki wau menghindari dosa-dosa. Ya apa meneh dosa gedhe niki. Ben ora terlibat tenggene dosa-dosa gedhe nggih. Di antarane niki ben aman ya digawe turu. Insyaallah dengan turu nggih niki wau iso ninggalno ucapan-ucapan sing ora apik. Adik melek gini kok bayane, kadang nyelatu, kadang rasan-rasan, kadang elek-elek, elek-elek liya. Nggih. Dadi niki sepidah malih dosa niku nggih wonten sing kategorine gedhe kados ngeten niki wau. Nggih, ana sing kategorine cilik-cilik, tapi senajan dosa niku cilik-cilik ya ora oleh disepelekno karena bisa jadi dosa niku senajan cilik tapi nek bolak-balik ya suwe-suwe dadi gedhe. Wong gedhe niku ya asale teko cilik. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jomba.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dadang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dadang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dadang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masing-masing menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging?
2: Wah.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
2: Wah.
1: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Oh no. Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging?
2: Wah.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
2: Wah.
1: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Oh no.
3: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari

Dua minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Nikah Talenta.
1: Mahu.
0: Anyang-anyang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mencegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: kita usahakan lagi bareng Simpatik Musik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dedang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar warga. Faktanya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan, memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang pada Jumat 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kidul, Desa Merak Bersatu, Kecamatan Batu Kliang.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dadang, warga Dusun Konto, Kecamatan Tembelang, yang melaporkan adanya kebakaran rumah akibat puntung rokok mengenai kasur. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek takon opo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

dikai bareng ini mandek pesus ini mau ngorem ini rem angin ini bang larek ya gak apa-apa yang penting hompak ya lantai semandek ini rek terus ya apa melayu tak ya apa loh karuannya aku lak akan nuruti dok ay ta ya apa Mandarin oh ya yang ngerti Mandarin sing ini loh mama yang kue ngene ya rek nek ngono ya jaluk Mandarin ayo tak turuti terus na ya.

0: Bar wis. Lepok ah, lepok ah. Sawangane ngene rek, tapi nek gak belajar nyone yuk bohak gak iso. Lah temen, lho kan iso cara Mandarin. Lho. Angel rek temen angel. Tapi nek kon golek blonconya yuk bohak mesti iso. Kan ngerti? Kuwe peke tanpa gua. Kuwe peke tanpa gua. Lho nggo suwe sampe cengeng, gak atik suguhan. Eh alah kabar arek repot aja nih. Ngene salah ngono salah. Wis rewel peken aku mbok. Bapak lek rewel ae. Tuh apa.
1: Hai. Hai.
0: Oh, cicak. Oh,
1: papa.
0: Opo sih nau? Ben. Kopi. Mbak. Apa dik, kendaan model lah kendaan akal kok niku.
1: Apa pas dari mana?
0: Kau ngomong apa kau nih?
1: Belajar ngomong ngono
0: begini. Kau sampai intel lah ngabur aja kau nih.
1: Sekali pun aja.
0: Anggap kamu lo perasaanmu ya apa saiki bare aku ya apa perasaanmu.
1: Nek aku ngono bas, nek kadung cinta ya cinta bas nek menawa.
0: Gendamu aku ah.
1: Lah ya apa lo gak cinta meramu ring beno.
0: Dulu ya dulu sekarang sekarang. Ada bedanya. Jangan dicampur aduk ngono ojo deh.
1: Dulu kereta.
0: Sekarang bendi.
1: Dulu cinta.
0: Sekarang bendi.
1: Ya iso menaiku dulu cinta
0: sekarang benci.
1: Nah, no.
0: Nah, tukang surat pun aku. Tukang surat nek benci.
1: Lho nek pun njaluk surat gampang.
0: Ngawur. Nah,
1: tapi aku mesti pesen sampai sing ngene dhisik.
0: Sopo? Sing kene sopo?
1: Kene.
0: Tunduri. Ngawur Mursia.
1: Mursia sopo?
0: Mursia sopo? Apa niku?
1: Lah Mursia sopo?
0: Mursia bojone Khalil. Ngawur.
1: Wong iki tak kandhani ya.
0: Iya ya.
1: Jangan selalu marah-marah.
0: Oh, waduh. Iya, terus.
1: Mbah bilang.
0: Iya.
1: Kalau selalu marah,
0: iya, terus.
1: Iya, ya. Iya. Jadinya lekas
0: tuwek. Oh, pokoknya gitu. Kau sakit anakmu dah kon buruk ini. Iya. Iya nak Agus anakmu.
1: Sebab penuh gadu dasar ngono tak kandani.
0: Nak Agus kudu kon sekolah, nek sekolah bisa di wong sing pincang. Ngono. Ora ngawur ya takno.
1: Wong sembarang kudu dipelajari, Bas. Lah buku sak meneh prasa penopo iki? Sik deglon.
0: Iki
1: deglon.
0: Lulu.
1: Yo, iki bahasa sembarang iki.
0: Wah, bahasa apa iki?
1: Mandarin, Jepang, Nippon, Tokyo.
0: Tropigo ngono. Ngawur ae. Loh, gak ngono tik ya?
1: Iya, ngene.
0: Ini ayo tak kon.
1: Lah nek gak ngono ngene ae.
0: Tiba nek ngene engko ngawur ae.
1: Ya wae.
0: Aku nek ngrungokno suaramu lho tik ya. Awal sampai akhir. Suara kok roto. Ya. Kanok brenggore. Suka sok kecantol. Dadi kok ham-ham to ae.
1: Tarungokno bas bener iku.
0: Suaramu kok enak. Roto terus napasnya kok panjang.
1: Loh.
0: Terus iku opo? Asal bibit purwanto. Asal bibit purwanto.
1: Oh, tadi pernah aku kepingin.
0: Iya.
1: Supaya suara penenak. Bisa ngebur gitu.
0: Iya, bisa ngebur.
1: Jajak bisa ngebur.
0: Lho gak ngono.
1: Bahaya nek bisa ngebur.
0: Bisa ngebur. Lho gak ngono. Aku bisa ngebur ambil safari manci. Kon bonan safari lho. Oh, kan iku. Kalau safari apa ngono.
1: Pak, kalau saya ngerti kata belajar ngitung ngono wis.
0: Aku nek wasalah ya apa carane suruh-suruh.
1: Carane? Iya ya. Lah satu, ya, kesehatan.
0: Oh, dijogo ya.
1: Iya. Terus untu kudu jangkep.
0: Lah gak iso teh, gak iso. Iku menyinggung peranaan kon.
1: Lho kok nyinggung apa?
0: Nyinggung perasaan aku kon.
1: Gak iso.
0: Lah iso jangkep ya apa untu kebogang.
1: Lah berarti gak iso suarane gak enak.
0: Lho gak ngono kok tak tular nang kanca-kanci.
1: Oh.
0: kanca-kanca ngono lho.
1: Kanca-kanci.
0: Kanca-kanca ngono lho.
1: Sebab nek untune rapet, suarane metu niku teratur.
0: Oh, gak ngowos.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi mindone.
0: Iya.
1: Gorokan kudu halus.
0: Oh.
1: Nah. Halusno gorokan iso.
0: Dijawane.
1: Heh?
0: Bisa halus jawaban gorokan.
1: Takono. Takono kanca, tak kanca.
0: Oh, lah. Pak iso mung.
1: Mangan kudu teratur, mengandung vitamin-vitamin.
0: Oh, vitamin apa iku?
1: Ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
0: Sekolahan niku. Kok model kon niku takno.
1: Sekolahan iki enak, Bang.
0: Oh, cek lantun
1: kan. Iya.
0: Segalanya iku diatur ya.
1: Setelah saya aja takon niku. Sepenuh mikirno nungko loro nungko telu ngene.
0: Kudu tuku tungko ora tak takon niku.
1: Kok niku mikirno ngepur barang. Lha iso gak pantes ketuwek nunggu.
0: Nek kok niku aku aja ngono, Dik. Nek iso ngepur kan enak ya bapak yang ngepur, Dik. Kok ngapur ae.
1: bagaimana yang ini generasi muda sing nom-nom bagian ngarep
0: iya iya iya
1: terus gak usah mikir tukuh kuno
0: iya
1: masih pernah iso gak gila gak dikongin kurban karto lho
0: wah murah eh agak sesuai deh wah hanya dipotasi sekian saja ya karena saya ini repot tapi sekarang saya akan bisnis
1: bisnis? Kamu balik-balik bisnis ya?
0: Ya aku kan di pabrik aku
1: masa bisnis petang gino pakai pancek ini?
0: Pakai 11 kata pakai 11 kembar 11 kata
1: bisnis sepatu wano cek sandalan ini
0: sepatu wano ngkepik kok datang
1: lah nek metui pedagang-pedagang gede masuk sandalan ini
0: ya lewat telepon lah bisa tak
1: bisa telepon?
0: Oh tak bel kering
1: terus?
0: Dari siapa itu?
1: Oh dari saya
0: siapa itu siapa sini?
1: Siapa sini? Si, nek penuh iso telepon coba sih telepon gak aku
0: ya ya ya ya ya
1: mpama ini ke penuh cekal telepon
0: iya untuk telepon
1: ya ya terus suara kring ya pak iya penuh cekal telepon
0: tak tekot cek
1: terus
0: halo siapa itu
1: saya
0: siapa
1: si Dik
0: Dik apa nanti Dik hahaha masih tidak kocok pak kok gak murai apa yang satu dia Dik
1: apa sih
0: itu apa kirim roti ya
1: pak siapa
0: Siapa
1: pas sih pas?
0: Anakku.
1: Anakku lho?
0: Anakku.
1: Bosok sih.
0: Masalah masih kita gitu
1: anakku. Lelah ini lah omay dewe-dewe. Eh? Omay kok dewe-dewe?
0: Ayo tak ada omay dan dewe.
1: Iya.
0: Oh so oke dek.
1: Oh iya iya.
0: Tadi pikiran anak cek mecah di dewe.
1: Kan dikala omay dewe. Yang lumung-lumung lagi nginikin.
0: Yang boleh dewe-dewe.
1: Anak kan anak basman lho. Ya sing sabar aja. Yo, jadi mikir nongunung-nungung ini ki. Iya dah.
0: Aku yang gugur nyomong neneng gini, jadi gini semua.
1: Neng gini tu bojone cak uat.
0: Wah, murah.
1: Pak kunci neng di kunci ni.
0: Kunci apa ye? Lo,
1: kunci kontak.
0: Waduh, kunci apa sih lo?
1: Yo, kok bebek?
0: Lu kok bebek sih?
1: Lebih pada bebek.
0: Oh, ya mah bebek dah.
1: Neng di kawar arek.
0: Roti.
1: Nong, bapak di pabrik roti.
0: Wah, tu gak ero lah.
1: Kalau sing atas roti kalung.
0: Lah, padahal ada roti kalung lah.
1: Lho, saya tak, bapakmu nggak hebat roti ya?
0: Roti.
1: Lah, ini kok tukar roti?
0: Oh, ngicipi lah. Kalau tukar roti apa? Roti, roti tawar, roti manis, roti asin, roti sepet.
1: Roti asin itu kabin, ngerti ya?
0: Nah, iya, tapi orang jadi carane.
1: Roti tawar, anak. Tawar menawar gini
0: ya. Tawar menawar.
1: Oh, ya.
0: Ya, apa sih? Tawar menawar, anak banrole, harga pabrik lo.
1: Ngomong no, kalau tonggo-tonggo
0: penuh. Iya, iya.
1: Pesan roti gede.
0: Masalah ya.
1: Saya nggak roti sak gunung. Sangi, gak kejutan deh.
0: Saya, nek ngemot tempat nopo
1: ya? Eh?
0: Nek ngemot.
1: Ya, di setip no.
0: Baru kebacet lo, roti sak gunung lo.
1: Oh, lo cari ke pameran.
0: Ke pameran.
1: Bener bas. Kadang-kadang gua no opo sepeda tu gudek no ni gua opo bas.
0: Iya iya. Karena kata ngono. Tapi orang langganan sing ajet. Gomblo. Waktu gomblo gua mesin roti kismis. Lah uang mana roti tu busal busal ni. Gomblo enggak dimut. Gomblo ni gua awet ter ni.
1: Lo pak. Cita lah kau dimut.
0: Oh iya.
1: Kau kecapi.
0: Kalau enggak dimut kau jadi kembong.
1: Iku gomblong sing ndi?
0: Gomblong gupeng iki
1: teh. Oh, gomblong sing
0: gupeng iku lho. Lah sing
1: tukang matri.
0: Ngawak.
1: Sing gupeng lemu lho. Lah iya ro, bocem dodol sekopi tel.
0: Iya, bekas pemborong
1: lho. Harus tuwa ta
0: iku. Iya, iya, iya.
1: Iku ponane bapak iki.
0: Iya.
1: Misanan.
0: Ponane.
1: Kan irunge cacek gak sepira barek
0: kono. Lah,
1: kok. Tapi gede kono, Pak.
0: Iya,
1: di misanan.
0: Eh, lu kok timbang sih kalau kita
1: no lak sing mas gomblong sing penyanyi ku karo aku sih mindoan
0: mindoan
1: gomblong gubeng ku misana
0: misana?
1: Bapak tau kayak sepatu pisan
0: oh kan ibu loh iya bila suka sepatu pisan kan ibu
1: ini bisa jane ini gak dikei
0: apa?
1: Ya saking nemenin bapakmu loh gomblong tuh agak sepatu dicoplok loh cukup bare aku mbak ya sekawin cak ya ring ini
0: pak penuh gue juga ngernih ya bener di pabrik roti yang kita menik kan ada sih lah ya bapak ini dua rencana hati soalnya apa sih pabrik roti sampai ke sini ya tadi kendaraan itu sampai macet gitu bagian kirim dewe bagian rumah tangga dewe yang penting kalau sampai tak cukup no anu
1: PMK
0: caranya.
1: Oh, aku saya tuh jatuh kok nomor dari model-model.
0: Apa? Jalur silarang loh.
1: Jalur jono, pak.
0: Wah, kira tuh kencono, rek.
2: Panok masih ngawur ae.
1: Lho wong tuwa ya apa sembarang cukup e. Ana jare sembarang turu to ana.
2: Iya tak turuti.
1: Nek perlu njaluk pati ya turu to ana.
2: Heh. Lapa arek njaluk pati ngawur ae.
1: Sini nono ya. Iya iya.
3: Ono mentego wah sampai karet-karet.
1: Iya. Mentego.
3: Iya iki lanu giraup.
2: Heh heh. Oh mentego giraup.
1: Mangan mentego kadur gilap. Heeh. Iya.
3: Yo siji karo biyen. Oh iya iya. Cuma wis rontok rame.
2: Rontok apa ini?
3: Mana cuma peti aja pak?
2: Lah apa mana peti? Gua dilalap kok.
3: Si isu kano pedang rongan mana peti? Di setiap pada arek lalu meringis meringis.
2: Lalu bang sokir kan aci ini dek. Kalau aci ini bang sokir ini kayak aku ini.
1: Kano no doyan lalapan ya gak apa apa tapi dibatasi.
2: Iya iya iya. Iya.
3: Pak pegawai nunggu lama.
1: Eh? Aku boh. Aku boh.
2: Ya boleh no. Ya lari. Ini harus jatuh pabrik itu.
1: Lah ya apa?
2: Jogrup bandari. Mau potong kamu kayak ngono atau no?
1: Loh, mari ini bas.
2: Eh, bang tadi, kak, mana ngurus cara rek kono?
3: Yo, kunci kontak ini, gini.
1: Oh, eh, gimana? Iya, iya.
2: Kak cocok tik kono. Terus laci kono, laci kono.
1: Dua laci, dua laci.
2: Sorokan.
1: Udah laci.
2: Sorokan kono lo. Lah, bapak ngurus kunci kontak
1: itu. Iya, iya, iya.
3: Ngomong-ngomong, cara rek apa? Kira-kira sak kampung.
2: Hei. Lah kan aku gak ada roti ini. Nah, ora kon kota.
1: Gampang-gampang aku sik nunggu arek iki
2: lho. Arek-arekmu aku. Ah,
3: tenan. Wis tak tinggal.
1: Iya, iya. Pak, iki
2: lho tak sangon. Wah, apa jangan di bapak iki kuwi ono lak dhuwit
3: kan. Dhuwit setarane gowon.
2: Iya, iya, gampang-gampang.
1: Cek kan gowon tak gowon. Iki
2: kon
1: tak gowone kan.
2: Aja cek.
1: Di mana ilang ya, wis ae.
2: Lah kon dhuwit.
3: Dhuwit sing ndi?
2: Lah kon gowo iku apa?
3: Setorane ndi? Setorane.
2: Oh, di setorane kita. Ya kon gowo gowon lho, gowon. Iki tangan tok. Iya iya iya. Iya iya iya iya.
1: Mbok anak jerakan ya, Bos. Tuh, dompete katelek.
2: Salah rek.
1: Mbok nomer induk.
2: Mbak-mbak. Mbak-mbak.
3: Tadi
1: aja
3: ya.
1: Iya iya. Ya, tadi lah.
2: Ngareng ngewangi aku. Teko dari.
1: Ganteng anak benar.
2: Lho,
1: ya. Lah meniru ibuke ya.
2: Lho,
1: ya. Kayane bapak. Meniru bapak ya sembo.
2: Kok enggak mulia.
1: Lho, ora. Iya.
2: Monggo.
1: Monggo.
4: Anu sama tanggla.
1: Nggih, nggih.
2: Nggih, nggih. Dira
4: sampean pundi?
2: Oh mriko nak.
1: Endi?
2: Yo iki tepi nak.
1: Sing tepak lho nek ngandani wong.
2: Lho kok ngono? Niki
4: ambune kaya wong sugih.
2: Oh nggih.
1: Oh.
4: Ngandel ambune.
2: Ambune
1: pengu. Nek jan sugih ngeten iki.
2: Ambune pengu nggih. Ha enak arek ngomong rek.
4: Mboten modele ning lho
2: ketara. Nggih.
4: Halus.
1: Bas, eh ana tau kenal arek.
2: Durung durung tau kok.
1: Duyung.
2: Iku kok apa? Durung kok tau durung. Lah, kon tau kenal
4: bareng. Sampeyan apane, Mas?
1: Kula.
4: Nggih.
1: Kula palike.
4: Oh paling
2: enak. Nggih, malah soke, bunga. Konco nak konco.
4: Oh nggih.
2: Konco.
4: Anu pak, kula pada anu.
1: Napa? Kena cicil lepas
2: untuk umum. Gak kena kopo. Nggak aku ngobok keliru jadi cicil.
4: Kau ketulah nawan ni kulo.
2: Nggak aku ngobok keliru di kulo ketularan. Karena padu ya padi. Kulo padi.
1: Bersungkan-sungkan. Bersungkan-sungkan sampean. Pokoknya nopo kat sampean. Sampean ngomong mau. Ini apa tuh turuti kalau katakan
2: lo? Weh, kan itu.
1: Ini pun, gua pun khawatir.
2: Anu nak ye, lo ajeng taken. Nek sampean atre, boten perlu ada bukti kali ku. Biasa bebas mawon.
4: Boten apa napa?
2: Boten.
4: Konfirmasi mawon lo pak.
2: Mana ndelo? Iku wong ya apa sih mau diberi katena? Iye, nami sampean simpen. Nami sampean simpen nak.
4: Kula tini pak.
2: Eh?
4: Tini.
2: Siapa?
4: Tini.
2: Waduh, siapa eh?
1: Apa?
2: Dolah.
1: Siapa?
2: Dolah.
4: Lah. Pak, sampean jamel teng mriki.
2: Lah apa ari ya?
1: Tini, Pak.
2: Ya ya terus tak gawe-gawe.
1: Gawe-gawe.
2: Oh, jenengmu Tini nak ya?
4: Tini.
2: Lengkapnya, lengkapnya.
4: Lengkap e?
2: Iya.
4: Oh, Kastini. Niki napa Pak surat kula?
2: Oh, iya ya nak ya.
1: Iya.
2: Oh, iya ya
1: surat e, Pak.
4: Foto ni, Pak.
2: Foto ni. Foto ni.
4: Ayo nggih, Pak.
2: Eh?
1: Iya ayu nak usah iki kok poter ngono tekek kene tepak Mas.
2: Eh dicece ya.
1: Iya kaya ngene-ngene mulyan.
2: Oh, ngawur aku niku. Ya.
4: Pak lo padu pendamelan lho, Pak.
2: Loh, gak
1: tempen.
2: Tempen. Tempen iki lho kok jerakane ta?
1: Wis talak.
2: Tempen gak tempen apa jare aku ta?
1: Tempen. Ana apa-apane aku tong jawab.
2: Waduh. Ora apa-apa yo melayu tik kok, Dik. Kok tak jawab, Dik.
4: Gak ada pabrik ta bapak niku?
1: Loh, pabrik.
2: Ada roti nak.
4: Roti napa, Pak?
2: Eh?
4: Roti napa?
2: Roti mambu. Roti apa ya roti tawar ana, kismis ana, roti keju ana sembarang.
4: Campur nggih, Pak.
2: Campur campur laran. Roti campur campur.
1: Pas pas pas. Nompo arek delok-delokno.
2: Apa?
1: Sesuai no barek-arek.
2: Iya iya iya.
1: Ya potongane ngene iki.
2: Iya, iya.
1: Bagian duit-duitan ana lho.
2: Hah?
1: Bagian duit-duitan ana lho.
2: Bagian duit-duitan. Lah kok sing ngewangi. Entek duwike. apa dik?
4: Ini pak ijazah kula, kula gak ada ijazah.
2: Wah, dik.
1: Lho ijazahnya papa ngene. Ijazah
2: rek, nah salah. Kok gak nutuk SMA nang?
4: Pak, nggih nutuk
1: nek ijazah SMA ngene lho, peniko
2: SMA.

0: ngerapel anu nih nak apa ku iklu
1: enggak sih
0: enak
1: iya ya
0: iya ya
1: enak tahunan air tahunan lo tapi dijaluk DC
0: jaluk DC ngawet kaya ini males terus ini bulanan air
2: Pak
0: angge
2: bulanan teng kantor
0: ya sakulan kok tak kerong atau seket untuk kuatir nak masalah iya nak untuk kuatir nak ya lo kalau aku ingin belok kon melas no sakno nak ya iya iya di samping itu nak ya
1: dipikir taruh
0: wes kalau melas nyatek sih dikendik di samping ikut ya nak ya reno mamu ato kak bu mule kon pakai kamar sosial tanggung awakmu
1: bisa sebelanti
0: kon sebelanti lah kan ala ano kamar spen kan ono kamar spen kan ono iya
1: ini lah jajah telu ah
0: iya terus
1: hasil si cadik
0: iya terus
1: iringane tanggungannya pas sebelah ya
0: kan gak nih
1: iya
0: aduh
2: apa apa kesel pak
0: lu gak ngonet sendiri kan tinggal sedek apa ini
2: ngira
0: jogon oh dicate
1: pegawaiannya
0: gak cocok kok ngampuni iki agak no ya di samping kon turuk ngene pabrik kene wingi rumah tangga campur nak ya ya ayo sing tangan tangan sing enteng aja dikantongi tangan nggih
2: kula sanggup
0: tangan aja dikantongi nak ya bantu-bantu nyapu nak ya
2: oh nyapu
0: iya laut nyapu latar nyapu latar ngene lho nyapu latar ngene lho nyapu latar ngene lho
1: mulane ta jelas no
0: napu latar
1: latar tak halaman dalam
0: ya halaman oh, dalam kena nak
2: halaman sama teman
0: buah iya sapu nak
1: bocoannya tak bocoannya
0: tak lor tengken nak lor tengken bisa cek nyapu nak ya masak adang adang adang iya adang gak kerikil ya berat nak
2: macam-macam adang roti
0: ketan roti lah pabrik enggak kopi padi ya adang beras nak
2: dipususi pak
0: enggak buahan kok dipususi ini nak sekek ini
2: kalau menate teng pawon paklon
0: iso lah to. Sanno. Oh iya ta iso nak ya.
1: Sanno.
0: Wis wis aja ati nyapu aja ati adang ya. Wis saiki umba-umba enak.
2: Oh umba-umba kain.
0: Gak seng. Umba-umba koyo kain nak kain nak.
2: Pakaian sampean nggih.
0: Iya pakai aku.
2: Mboten napa-napa Pak ngira
0: yeah.
2: Sampean
0: nggih. Iso nak ya.
2: Saged. Kare sabun
0: nggih. Gak ambek wedi nak. Oh ngawur ah ya Kak No. Nenek kok sembarang sawangane alut ngono jajot merek nyambut gawe ngene.
2: Mboten Pak guyon.
0: Oh guyon.
2: Saged masa wong wedo
0: ka iso. Sawangane wong dewek kok. Wong dewek.
1: Maaf Pak. Aku
0: emang apa maaf. Aku koto. Oh ada lho. Lah ya nek
2: iso. Tampang nggih Pak.
0: Iya tak tampi nak ya. Nggih. Lah saiki
1: kok nek terno nggone gak ero iki. Ya tak terno nggone ya.
2: Nggih.
1: Lah terno nggone.
0: Durung numpak becak nek kon.
1: Iya.
0: Amblas arek iki. Potong terongoan ngono kok kon.
2: Penang
0: ya batukmu lho batuk.
1: Piye penek ambek aku,
0: Pak? Batukmu senan nundung batukmu. Pikiranmu maju tapi ya iku amblasan kon niku.
1: Lah aku mosok ngene-ngene sih, Pak.
0: Enak.
2: Monggo
0: bareng. Bareng
1: wonten lah.
2: Wah, mau.
1: Ojo iku gembosan motore.
0: Motor
1: kowe.
0: Mbak motor apa iki nak ya? Ayo tik ya.
1: Iya
0: ya.
1: Ayo tik. Ya bareng ya bareng.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan

0: tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: nyambut gawe jerakan pitik atau jerakan blok pula pitik lah omongi majid ya. Pula ndok nanggone Jember tak tumpakno sepur ndok rong ranjang bareng nanggone sepur kru-kru amir ndok tendangi wong pecah kabeh jaga kak amanan pas sampe ndoke pecah kabeh tari sak keranjang tak purep ya mbek aku sepur budha teko Wonokromo ndok tak junjung netes kabeh tangane tak grem ya ntaran wis panjenengan nyambut kae iki ya enak ya gak enak lho nek golek pitik katrol
1: wong sang proyek ta dari jerakan pitik
0: iyalah
1: kon kono pitik mati
0: ngawur ae kon niku ra kok pitik mati
1: urip-urip pak pitik talkun dulu
0: pitik talkun kakene digawe soto iku gawe ngablok kon beget dan pitik kok pitik talkun kok pitik biasa
1: ora apa tambah banter
0: lah kon pitik talkun
1: kon tapi itu apa
0: ya pitik Jawa aku nek kurang langgone diri
1: ana pitik gak pitik Jawa gelem pitik gak pitik Jawa
0: iku pitik kaya nayanen pitik gak pitik Jawa kan.
1: Lek kepinginan nang berita rakeh, pitik balik sapa kebenua kaya.
0: Iku nanas. Ora pokoke badian iku. Oh pitik wali sapa kebon.
1: Lah ya kula nanas ya jagak pitik bangkrut ya kula nanas.
0: Iya aku gak mesti lho. Heeh. Kula jangkrik barang.
1: Ono wedhus domba iki.
0: Heh,
1: domba.
0: Atau wedhus blendingen.
1: Tapi sembarang kok kulak ya?
0: Sembarang tak kulak, aku pokoknya di sini payu.
1: Roti lho.
0: Roti ya tak
1: kulak. Wah, bapak aku jerakan roti.
0: Roti?
1: Mm-mm.
0: Aku nek kono gak kurang jaluk apa lho? Itu bapakmu dhewe ae lho. Iya,
1: jaluk.
0: Iya bapak dhewe ae.
1: Oh wadah, misan-misan jaluk juga si jilur nggawa truk lho.
0: Ah, ya kono dan rima.
1: Iya, marun tak gak noma.
0: Hah, bagus. Api hati mula kan.
1: Iya, iya. Marun tak cancang, tak patoki.
0: Wah, kalau tante-tante gak enak
1: aja jaga nonton ini gini aja
0: iya
1: beneran apa itu bapak datang dari marek wedok wayu
0: wayu anyar seneng kan karena aku bertarik wedok lah rumah mekro
1: kok pada nambah awakmu dewe aku gak kira kan
0: wadah gak kira kan nanti ini melok kamelok kan terus apa aja?
1: Gak ngono sih nak maksud itu iya. Bareng anak aku nurung dina loh tata hari aku nang pasar
0: terus?
1: Iya kulak gelepung
0: iya gelepungnya roti
1: jumbuk gelepung, jumbuk gelepung
0: iya jumbuk gelepung nang pasar
1: tata anak pinggir kali anak arek bayi digomuli mesti nak gak digomuli ya?
0: Iya
1: terus dikono ngantar polisi perlu dilapurno tata saya ingin berdini terus digomuli di anak no, diaturno karo bapak
0: lo digomuli?
1: Diaturno romo
0: apa omong kamu kelinci pun diaturno digomuli dituno Surabaya lah nuna dituk no.
1: Nah, terus bapak curiga.
0: Curiga bapakmu?
1: Jadi ni ku anakku jadi.
0: Oh sangka no kau ni hubungan gelap tapi apa?
1: Iya.
0: Membantu ni bapakmu.
1: Saat turunnya arah aku mlebu Bruno, dipikir aku hubungan gelap. Saya kira arah wis lahir. Iya. Ada kalau penggawean perlu ni aku belum balik aku. Tidak tuduhan ni bapak itu begitu.
0: Wah. Ayahmu nuduh begitu. Oh. Ayah panjang ni kau gak berbuat tapi pegawai bapakmu ya tolak nomongi bapakmu.
1: Nah, saya ingin naik. Saya kira aku nono mari sementara ini. Aku nono lek bujumu.
0: Lho kok ngakoni ya pecah gampang arek iki.
1: Engko tak kei dhuwit.
0: Aku dhe bojo arek iki.
1: Ngakoni tok ngono lho.
0: Kabeh anakmu kene iki. Iya. Iya anakmu bae.
1: Aku ngono tok tak kei dhuwit perlu ne. Arek iku lak saiki diusir karepe.
0: Lho bature bapakmu diusir.
1: Iya. Lah karep cek bali rono maneh sakno ya.
0: Lah kok meneh gak bali rono? Sakno ya.
1: Sakno.
0: Oh anakmu.
1: Anakmu kok niku.
0: Lah karepmu bayi kita takoni anakku.
1: Aku nono anakmu.
0: Mesti santolo ngene ae. Bayi takoni anakku.
1: Iya.
0: Lah bure bapakmu tak rabine pisan.
1: Lho aja ya.
0: Oh anakmu lho. Anakmu.
1: Aja, iya lek awakmu iso nyukupi. Wong
0: upamane saiki
1: wis duwe bojo.
0: Iya, soal rumah tangga lek paduan jiwa.
1: Iya.
0: Cinta padha cinta. Aku upamane cinta mbek bature bapakmu. Bature bapakmu gak cinta mbek aku.
1: Iya.
0: Tak kuwatir nek kon nyiksa batine.
1: Iya.
0: Iya sakno. Tapi cinta gak cinta tak urusi dhewe. Wong iku tak rabi. Kalau apa kon wong jaba melu urusan cinta bojo.
1: Heh, iso kon nodok male ya.
0: Tak rabi kale.
1: Aja.
0: Anakmu. Anakmu.
1: Lah arek iku kok rabi lah yu lastri yo. Wis ngene, tak gawe dhuwit 50.000 akonono. Perlu arekku cek tetep nyambut janok kono.
0: Nek ngono aku tak budel. Eh, tak budal lah ngene bapakmu.
1: Iya, iya. Aku nono warani ku lek
0: anakku. Lah iki tak akoni anakku.
1: Lare iku
0: warani bojoku. Arek wedok iku tak warani bojoku.
1: Jelas ya? Iya. Sakno rek. Ndelok pene ku sakno nyambi gawe kesurang-surang ngono ya.
0: Iya. Ngomong-ngomong di sini kan. Kesurang-surang.
1: Lah apa menawa sapa Gunung Sari ya? Hah? Nyenane ning jare kelep.
0: Lho, aku ndelok wong kalep lho.
1: Aja golek wewean aku.
0: Lah apa wewean? Ana kanca dhewe sing kelep nok kono.
1: Iya.
0: Ketok irunge tok.
1: Saya tahu ya?
0: Heh. Heeh. Kowe tak tambahi.
1: Aku nang bapakmu ya.
0: Iya.
1: Tak koni bayiku, anakku.
0: Anakmu lha arek wedok iku bojomu.
1: Tak warap bojoku.
0: Iya.
1: Ora bisa menang.
0: Oh, aku nono tok ae kok.
1: Wah, anakmu. Sokran iki kandhane. Wah, iki ya apa?
0: Lho lho lho.
1: Lho numpak bedak.
0: Kan.
1: Lho lho.
0: Sokran. Waduh, lah jenenge buru bapak sapa? Oh, durung tak kandhani rek. Waduh, lak mencel kabeh iki kok. Anake lanang wedok gak tak kandhani. Waduh.
1: Lho.
0: Iko kuarek, tin, kau nak apa?
2: Napa mas?
1: Kau nunggu yang ngono gak pekoro ya kau? Kini lo?
2: Pekoro napa sih?
1: Pinggir, pinggir tengen.
2: Kau nunggu pun bengong lo.
1: Senengnya ngomong kau nuki woi.
2: Lah sama desak mawon kau niki bengong.
1: Retak maju, kau pinggir gitu blek.
2: Kenapa sih?
1: Kau nunggu apa? Nunggu bayi kok gemulai kau nunggu tadi pekoro.
2: Nangi karena kau niki seakan mas. Bukan ngertos nek bapak niku murang muring ngoten.
1: Sano sano tapi efek gitu.
2: Apa sih?
1: Efeknya lek danu bengung. Efeknya nang aku. Di makna aku ki berbuat ndara awakmu, men lak serana nang bapak polisi lah pokok gomuleh.
2: Heh? Sampe nek tiang pundi?
1: Ya wong kene lah kok gomuleh lah apa?
2: Lah nggih karep kula niku saken lah sakniki
1: napa kok ngene. Yo bapak muring-muring kuping njepopong-njepopong gak karuan iki.
2: Pokoke lak mboten sih, lak mboten anak sampean sih.
1: Iya tapi nyatane saiki aku dicurigai karo bapak. Kon mesti kate diusir. Kon malah mesti dikonyingkri. Tengok lah bulut elak abot aku kan.
2: Loh, kan apa abot sampean niku?
1: Wah, kan dadi perkara
2: jane aku. Aku bingung mboten nang sing kula jujuk,
1: Mas. Jane saken.
3: Oh, lah wong ngene aturane carane. Heh. Oh, wis jelas terang terwoco iki aturane.
1: Lah ngene budale mung klebon orang-orang, Mbak.
3: Heh. Rudingan, Semayan, Koprensi, Sanusi, Desi, atau Mbok. Oh, mulane. Enak.
1: Apa sih, Pak?
3: Heh, apa-apa gak nurut takon-kon arek iki. Mulane kon. Kon sik perawan nak ya umurmu sak mono dah tak kon lancang lu si apa eh kok wani gandeng renteng karo bayi anak sapa iki anak sapa iki
2: lho niki yo gane tiyang
3: eh?
2: Yo gane tiyang
3: sapa ngaran anak orang-orang
2: heh lah nggih lah sampean curiga kali sinten sih
3: Pak wis irunge kaya aku irunge arek iki lho irunge kaya aku iki ini gak oleh kartolo gak pantes iki
2: lha apa sih Pak
3: heh
2: mboten sumpah mboten
3: lah nyatane kon tak kon hubungan glepung tak kon setor kene perang trek mule-mule gua bayi, ini gak naik kartu lo anak sopa ya
2: batin kok pak
3: kan kok anci yang kone
1: halo apaan pak, sing kok tengeri kok apaan ini
3: irungnya kok tidak api irungnya
1: wala, irungnya lah, masa rungnya lah anak podong gak itu
3: iya tapi irungnya jungkel lah podoy kupingnya lho, urung kupingnya yang
1: nah iya, tapi gak mungkin naik anakku
3: bisa ingin aja, loh, naik kon tetap anak ini, udah sampai ke dodo pekoro ini ya aku rumah saya isis eh isin, ya sampai ke dodo pekoro ini soalnya kon tak tolong cukup gak apa-apa, pokoknya dina iki detik iki, hari ini, hari kiamat ya pokoknya kan saya itu orek pergi dari sini wis
2: sama si dong usir kula
3: ya tau usir kan
2: sama sama nih
3: lah apa yang ini kan, wakon salah
1: bayaran disini yang setahun ini lho
3: iya tak bayar kena
2: ngglu,
3: grobiak
2: kenapa grobiak nih pak?
3: Ngglu kono apa?
1: Kan dikontrak setahun, wingi kat mebu terus marun ini dikat bayar setahun, mana-mana balik mana dik?
3: Balik kaisa oh ngawur, ini kira sepakai nih kan terus
2: nggih
3: Pak, nggih contoh jelek kon.
2: Lan apa?
1: Bapak itu kan lihat-lihat toh, Pak.
3: Kenapa? Kenapa?
1: Itu siapa itu?
3: Ini pembantu saya.
1: Nah, makanya kan kasihan.
3: Tuh. Siapa kasihan?
1: Enggak salah, Pak. Arek iku nemu bayi nang pinggir kali.
3: Oh, mustahil.
1: Mustaman.
3: Mustaqim,
1: mustahil.
3: Oh, arek musmusan mulian. Omongane kok sedik arek ngomong. Musmusan dak no.
1: Eh, sing bener mustahil lah apa mustaman mustaji barang. Wis ngene berarti peno tegah karo aku. Tegah mentala.
3: Iya anane mentala sebab kon iki mbusek namane wong tuwa, ngerti kan?
1: Terus kape berbuat apa bapak iki?
3: Saya iki nek perlu kon ngira pisan wis kananan gak apa-apa.
1: Kok manis kata-kata.
3: Yo pareke wani nyarek. Waduh sik wanine wong tuwek.
1: Iya lek peno gak ngaku anak mergo perkara bure iku. Heeh, peno nodol lek iku penyen oleku.
3: Iya,
1: aku tak nyingkrih.
3: Iya nyingkrih nak.
1: Nyingkrih. Sik ketemu wong tuwa kon ngono le.
3: Heh, kuwalik. Wong bapakmu ketemu wong tuwa ya apa
1: sih
3: kan iku?
1: Lho bapak niki sapa sih?
3: Lho bapak niki aku.
1: Oh. Terus aku.
3: Sementara iki bapak niki aku lah meneh buyar. Dadi kanca biasa ngono lho. Nek kon ngene perlu montor pilih montor iku.
1: Motor sapa?
3: Mbok motor sapa njobol.
1: Lawan. Wong motor loro remek kabeh dijajakno. Yo nyingkir aku.
3: Enak ngono kowe.
1: Masih gak ngodhok gak apa-apa. Ditenono.
3: Apa? Ngancam kon?
1: Gak. Ditenono kon.
3: Apa?
1: Sing hati-hati.
3: Lho iya tak hati-hati kene.
1: Ha iya. Wis tiba.
3: Lah, anakmu ah kon.
1: Wis tiba kon.
3: Nek balik cilono kon. Ciloko kon ya.
1: Ya, aku bedal tak.
3: Arek aturane koyo aturane. Oh, nek gantenge ganteng tapi carane gak ngono. Arek kok gawe karepe dhewe. Wis, tolone ngkri gak apa-apa. Sing penting tak atur pabrik iki.

0: tambah tahun derajat iki tambah ceblok. Biyen niku wis nyambut gawe enak-enak nyambut gawe dinas. Bareng nyambut gawe dinas leren dadak dodol bumbu. Wis, gak apa-apa. Pancene oper haluan. Bumbu kula isuk aku. Nang pasar keputran. Brambang terasi lombok tak do lawan awan. Bareng kabeh wis komplit jam 12 budal dadak dadi sambel. Wis, saiki dodol rokok. Rokok ya ngono. Kok nek nyoba usaha pak niku.
1: Iku lek eceran sih.
0: Ya tapi nek sithik ku badine pira?
1: Lho lek eceran tuh sithik lah gak apa-apa.
0: Ngomong-ngomongane akeh lali gak mbayar.
1: Korek.
0: Lho.
1: Dene apa? Cetari. Sing jesne ku aku takon.
0: Lho. Aku kan menghormati kok.
1: Lah mosok korek terus sampe teko tangan lu. Lu macam-macam tok kon niku.
0: Oh iya kan awak dhewek iki ya wis
1: waduh to ngene. Iki siji barek rokok lialane.
0: Gece.
1: Ban iki nek disumet disedot itu beluk.
0: Iku duduk beluk iku.
1: Lah apa?
0: Marmoci. Mulai biyen ya beluk iki. Enak ya.
1: Lho, kodhe iku menyandir arek.
0: Waduh. Niku sithik 75.
1: Hah?
0: 75.
1: Betul cocok meramu rata. Batine piro ngene?
0: Lah iya, batine gak sepiro.
1: Lah 75, aku lak e piro?
0: Lak selawe.
1: Batik ya.
0: Sampai 50.
1: Kok tiba-tiba yakin tapi kira badinnya 10 tapi tiba-tiba badinnya 1
0: ini gelam ya tuku ini gak gelam ya wih
1: iri maka tak gelam tapi 45
0: iya tapi rasanya kan jejer kok campuran tak asli
1: gak si cingga sih
0: tadi lorok
1: sisan ya satu seket bener mari gue ya
0: terus gak iso
1: tak sumet situ
0: ya kita kesan kan balik
1: lalu tak
0: lo yang balik 1 kilo gak apa-apa tegesan
1: lelang
0: ngomong ngamuk sih tadi balik no pas ini kan
1: terus disumet
0: wis pulpen mah tinggal pulpen tinggal
1: apa pulpen iki
0: iya
1: lah iki wong linci pet kok iki karo jero
0: wah kok niku pancet ae kok niku dedek kok niku ora pernah lho sapa
1: sapak
0: mesisan kita gak iki iki meneh golek aku nduk tikul lho lho iki ana wayang gak ada delok wayang-wayang lho
1: kan kan total ada wayang-wayang ngono.
0: Iya aku yang ngiras-ngirus.
1: Dari kon kok ya main niku ngono.
0: Iki kadang-kadang iku ya total ngene. Katalog katolone ono ya dijak.
1: Lah iki kan tempat mendak ya. Oh aduh di safari.
0: Iya ya.
1: Aduh lucing dik. Waduh ampun pitu tiange.
0: Oh iso ae kon
1: iki. Ya wis ngene ya.
0: Iya.
1: Tak pak pira iki berarti.
0: Ya biasa ae pira kira-kira kan
1: dhewe. Meneh ya, dhewe ya. Meneh gak kok dhuwit.
0: Meneh ta?
1: Meneh ta lah.
0: Iya, meneh nek gak iso anakmu kon nanggonku ya.
1: Larek sekolah.
0: Tak tatake.
1: Sekolah ya arek iki. Pokoke eling lah pira sak pak arek iki.
0: Pira?
1: Mosok aku mbecik kon sak pak.
0: 500 sih sak pak.
1: Iya meneh tak 1000 lah.
0: Ya? Iya.
1: Arek-arek lagi duduk.
0: Korek emang korek Islawi korek.
1: Lho korek kak embo
0: ya? Lho, embo ya apa sih kok?
1: Padahal nah, biasa embo pakai itu embonya korek situ.
0: No, korek dewi, rokok dewi, ini lho.
1: Ya, misalnya rong pak nih uno.
0: Ya, rong pak. Gak sak krosisan dah. Nang bayar tahun mana? Pokoknya
1: apa kan nih gua? Eceran gak oleh, sapa gak oleh, rong pak gak oleh.
0: Dodol susu yang blender.
1: Ya, sak krosisan nih.
0: Ya, sak kros.
1: Ya.
0: Kau sih ya?
1: Karwani totalan ini lho ya.
0: Iya.
1: Berarti biros, betul ngewu ya?
0: Betul ngewu.
1: Semenai lah ya.
0: Mana ya?
1: Nek butuh mana?
0: Dik, kalau niku macam nih bulat kalau dik.
1: Ya mesti kapan kau nak kepetuk mana?
0: Nak kepetuk mu kapan?
1: Kena rekaman.
0: Ngontai nih rekaman barang
1: kalau. Bisa lah, paling nggak kepetuk mana sih gimana?
0: Ya sampai no parno nih ya.
1: Iya. Ya kau nari.
0: Iya.
1: Hati-hati.
0: Iya,
1: dulu nggak sono berani.
0: Gak apa-apa, aku datang disiplin kok. Tapi
1: lah. Iya hati-hati kau diku.
0: Tapi ngobrak ya kau jadi. Yes. Mana obrak-obrak kan ya?
2: Permen.
0: Lo, Tin.
2: Lo cari. Lo sampe dodol rokok ta?
0: Iya, wis.
2: Mangane tak delok-delok mangan kok diluk ae.
0: Bisa jane aku isin tak kuat-kuat
2: meneh. Lha apa?
0: saingan
2: lho. Apa-apa ta.
0: Saingan berat tau dodol iki.
2: Ambek sapa?
0: Lah ambek Tris iki. Tapi dhewe dodol mau Jakarta.
2: Sampeyan yo apa cari? Lulusan sampean ku apa dodol rokok?
0: Mesti M.
2: Lah sampean gak nerusno, dadi lanang montir.
0: Lah terus yo apa wong santai keadaan koyo ngene terdesak iki. Tak kau ekonomi.
2: Ya, sekarang apa cari yo sambil golek gawean tetap yo.
0: Iya, apa ngerokok?
2: Sampingan.
0: Kan ngerokok?
2: Enggak, kau jangan itu permen lah, terlalu sampean.
0: Ini permen yo ecer antin. Iya. Ya kan ada cici lah kan gampang bocoran.
2: Kau permen yo diecer.
0: Kau
2: cari?
0: Kau ni bu, anak show pokon boyong boyong.
2: Lah iya, aku kerjanya kau susah lu cari aku
0: ni. Kau ni susah ya apa sih?
2: Butuh anakku sih.
0: Eh?
2: Butuh anakku.
0: Menunggu lonceng kan.
2: Kok lonceng sih?
0: Eh lonceng kan itu anakmu kan gong alur ngidul lah masih angin ada.
2: Ini loh aku beneran ya untuk sampean. Sampean gak duit keluarga lah.
0: Aku bujang.
2: Oh sih bujang?
0: Iya.
2: Ini mari-cari tulungan aku.
0: Eh?
2: Tulungan aku.
0: Kau nyabrang lo ta? Rasanya aku nyuyuk kangkang lo ta?
2: Lah apa aku wis buri no nyabrang dewe kok.
0: Iya tulung apa?
2: Aku lah wis nyambut gaya sih cari.
0: Wah tepak ya.
2: Nggone perusahaan roti aku dari anu kantor ya.
0: Lho lho tepak pindho.
2: Tak turune jasaku barang ngono nduk kono. Aku lha kok lancang sih.
0: Lho lancang ya?
2: Iku apa nggowo mule arek bayi iki.
0: Wah kon niku ya opo ya gak iku anake wewe gombel.
2: Kon gowo. Apa wong arek kok ngarek bener ngene. Kan gak nggowo mule lho dron kok lho.
0: Wah ayu.
2: Ayu wedok ya ri.
0: Iya ayu ya wedok.
2: Lah ya barang tak gowo mule tak cerakanku ngamuk-ngamuk ya ri.
0: Oh ngamuk-ngamuk.
2: Heeh.
0: Curiga ngono ya.
2: Iya curiga. Jarane aku ki seneng mbak anake.
0: Wah kon iki apa kon nggo perkara nyambut gawe enak ono persoalan.
2: Ya malah aku diusir cak Ria, aku bingung aku ambek jujukan ya apa aku iki.
0: Tak jujuk kok rumah miskin ngono.
2: Rumah miskin mlane aku njaluk tolong sampean
0: iki. Iya iya, njaluk tolong.
2: Ngene mari cak Ria aku ono mari arek iki.
0: Lho, kok ngakoni?
2: Iya.
0: Aku nutupi.
2: Sampe ngakoni bapake ngono lho.
0: Wah, mutin.
2: Wong aku sementara.
0: Nutupi gedhek bolong gak kober. Nutupi bayek.
2: Alam kok temen sampean ya gelem ambek aku.
0: Gak ngono nih arek iki ya bayu pamane tak tutupi ya apa.
2: Oh gampang, wis tak pokok beres.
0: Iki bakul aku lak cilik rokok iki.
2: Iya. Lho gampang meneh tak gedekno.
0: Kok niku rokok cilik gak ngentekno rokok gede. Kok niku ya aku sih.
2: Ditambahi dagangane
0: ya ngene. Oh, supaya gede dagangane.
2: Lah iki ya sing gedhe ngono lho.
0: Iya iya.
2: Pokoke biaya toko aku, pokoke sampean gelem lho ya. Temen ta?
0: Iya iya. Jenenge sapa?
2: Jenenge iki Lastri.
0: Lastri.
2: Iya.
0: Lagi ngono tetep ini ya?
2: Iya tetep senengku.
0: Lastri arek iki wedok. Heeh. Tak takoni upamane, lah mrene tuamu jeneng sapa?
2: Ngomong, Bejo.
0: Bejo.
2: Heeh.
0: Oh, iya iya ya.
2: Temen ta?
0: Temen lho janjimu ya.
2: Oh iya. Jenenge Pak Basman.
0: Pak Basman.
2: Iya pabrik roti.
0: Iya sarana aku.
2: Iya rono.
0: Iya iya.
2: Temen lho cari ya.
0: Iya iya.

0: Monggo.
1: Lho.
2: Kula, Pak.
0: Lah takon bali. Heh?
2: Lho, sampeyan niku pun murang-muring rumiyin ta.
0: Apa mesti kari gawa, Nak?
2: Heh? Lho mboten, mboten enten barang.
0: Butuh apa kok butuh duit tak kei? Kamu bali ini.
2: Pun cukup.
0: Lah sial pabrik iki.
2: Kula jenenge genaken, Pak.
0: Genan apa sih?
2: Sampeyan niku pun murang-muring.
0: Ah, terus apa ya, Pak?
2: Lare niki enggak ada bapak.
0: Heh?
2: Enggak ada bapak.
0: Temen ta kok
2: niku? Nggih, saestu.
0: Baru rek.
2: Susu
0: mah. Kurangnya nanti di bapak nak.
2: Nanti kan apa teng jawab? Kita lo, mas lo
0: buang. Moga. Enggak mas.
2: Enggak nalem lo mas.
0: Wah tunggak
3: perimis.
0: Bocor juga batu hitam. Didi. Mulai kau nabrak oleh bocor. Koyo arang setinggul. Enggak mas. Halo. Apa mas? Sampai budi.
3: Apa mas?
0: Boten, monggo pinala.
3: Kenapa sih nutup-nutup kena?
0: Lagi monggo pinala, Mas.
3: Sun. Oh. Sampe niku pun kebeneran, Pak.
0: Napa sing lho niki?
3: Sampe niku wong tuwa.
0: Nggih.
3: Nek nek diajeni niku mau ngoten carane.
0: Nggih.
3: Panapa sampean bojo kula sampean usir-usir?
0: Anane kula usir luar di salah paham.
3: Salah paham curiga sampean nggih.
0: Nggih.
3: Sampeyan mboten semrap kula ndak bojone arek wedok niku.
0: Mboten ngrenos. Mboten ngretos.
3: Mboten ngretos tabok iki apok sampeyan ngene.
0: Iya, Tin. Iki bojomu temen
2: iki. Iki bapake lare niki, Pak.
0: Ngono kon ben gak ngomong, Tin, kon niku.
2: Lah wedi sampean murang-muring mawon.
0: Lah, sakniki kula takon.
3: Nggih,
0: Mas nggih. Nek panjenengan iki bojo sampeyan. Cinten sih jenenge bojo sampeyan niku?
3: Apa bojo nek dites?
0: Testing gak oleh. Wong testing gak oleh.
3: Jenenge Tini.
0: Sinten jenenge?
3: Tini.
0: Oh, Tini. Lah anak ini gue lana mau wedok.
3: Wedok.
0: Jenengi sini.
3: Wedok ni gue istri.
0: Nge.
3: Jenengi.
0: Jenengi.
3: Lastri.
0: Cocok sih.
3: Nah, kenapa? Gue bejo ni.
0: Lah bapak dia sini sini jenengi.
3: Bejo.
0: Bener ya.
3: Kenapa? Boten kaisinan sama.
0: Nge. Boten. Tintin.
2: Ya apa pak?
0: Ya sepurane tin ya. Bapak waktu itu malah erosi dah.
2: Emosi.
0: Oh emosi.
3: Ya lah
0: erosian ya. Wes jangan berpikir kemana.
2: Kenapa napa?
0: Kak wes. Kon balerin di mana nak?
2: Nge.
0: Bejo minta ngambil kiki ni nak ya.
2: Nge.
0: Oke, kon ngedol montor lho, Nak.
3: Lah,
0: kon jare ngedol montor lho, Nak. Iki Mas, wah disumbu. Masih maso mlaku ngono kaya. Lho, lah,
4: kena iki apa, Pak? Mulan tah wong ku mikir dhisik. Niku tua-tua berapa saken nyolong beras iki apa, Bang?
0: Seneni maneh rek aku.
4: Ya, wis ya iki. Apa arek wedok kono bojone? Malah aku diusir-usir penono do aku. Anak bojone arek edok iku.
0: Ya arek ana bojone.
4: Lho kok kana ya apa sih?
0: Bojone di mana?
4: Lah ana bojone tang gak?
0: Lho,
4: ana. Oh ya ana ndo jero.
0: Iya ana sih.
4: Iya ana ndo jero.
0: Wis teko sih.
4: Wis teko. Wong e dhuwur apa ndek?
0: Lho wong e dhuwur, ireng.
4: Lho.
0: Ireng blas.
4: Penang mulane aja kacamata ta.
0: Lho, wong ireng blas kuku-kukune ya ireng. Untune ya ireng. Blas bolos. Ireng bolos wong e.
4: Pernah aku keliru, Pak.
0: Ireng motoe.
4: Wong iku gak dhuwur ndek rambutnya berintik.
0: Oh, apa kon ngawur ae.
4: Wis teko ta, Wong?
0: Lho wis jero apa?
4: Oh, tem lho kan. Kok kon sik kaya teko kan.
2: Lha ayo kaya teko aku ndelok awakmu.
4: Ditututi gak ono sak.
2: Aku ndelok awakmu ora
4: ono. Iki lho bojone
2: iki. Iki sampe iki.
4: Bapak.
2: Lho kok elek iki.
0: Ya iki bojone ta?
4: Iya, bojone
0: anu pun bang sampe. Oh iya. Nang dialpe benak. Lho, ngono benak.
4: Ya
0: apa? Wis purane nak. Kok peluru blen. Nang ngerti aku tak ngerti.
4: Lah bojone pembantu.
0: Oh, nggih nak nggih. Nun saya unak nggih nek sampeyan iki bojone pembantu kula jenenge iki pembantu kula.
4: Nggih nggih nak.
0: Kula jeneng takon nak nggih.
4: Nggih.
0: Sing jeneng mawon kesusu nak.
4: Ora napa kesusu.
0: Nggih. Bojo sampeyan iki sinten namine nak?
4: Niku asale biyen niku duwe lamone.
0: Lah nggih.
4: Nggih duwe lamongan terus kula seneng padha senenge terus kula
0: tawu. Boten. Bojo sampeyan iki nggih lah. Pembantu kula niki lah bojo sampeyan ta.
4: Nggih.
0: Jenenge sinten nak?
4: Iku nek boten salah ngarake Pak Prauto. Ngarake.
0: Lho boten niku nak. Jenenge bojo sampeyan niku nak. Jenenge bojo sampeyan niku.
4: Jenenge iki?
0: Nggih.
4: Jenenge sing bojo sampeyan iki?
0: Nggih.
4: Sing kula kadhi niku?
0: Nggih.
4: Niku jenenge
0: Bo. Lho gak ngono nak.
4: Nggih.
0: Jenenge bojomu lho sapa?
4: Sing ngene mriki niki.
0: Iya.
4: Niku jenenge Tima.
0: Lho kon. Mentrek maneh. Ya apa rek? Lah anake niku lanang napa wedok?
4: Lanang.
0: Lho kon. Lah jenenge sinten nak?
4: Benu.
0: Lho kon. Taman nemen. Lah wong tuane niku lanang napa wedok?
1: Jaler.
0: Lho kon, jenenge sinten nak?
1: Lasirun.
0: Iki cacat iki.
1: Rangan mangulane kon gak metuk ya aku mencelek kabeh.
0: Cacat-cacat. Oh, apa anu nak? Enak dulu. Enak kene.
3: Oh, nggih-nggih.
0: Masalah.
1: Iki sapa lagi? Eh, iki sapa? Mbokran aku tak ngerti. Pangaling.
3: Kenapa, Pak? Kenapa?
0: Ngene lho, Nak ya. Saiki ngene ae ya. Kon gak takoni.
3: Nggih-nggih.
0: Ya, nggih. Aku takon iku aja sama keliru salah weso.
3: Mboten-mboten.
0: Si. Bojone jenenge sapa?
3: Tini.
0: Ya apa?
3: Tini.
0: Tini.
3: Nggih.
0: Tima.
1: Aduh, kok keliru. Kok watu.
0: Lah anakmu iku lanang apa wedok?
3: Wedok.
0: Lanang.
1: Lah, ketemu.
0: Jenenge sapa, Nak?
3: Lastri.
0: Penung.
1: Watu.
0: Lah, mertuamu lanang apa wedok?
3: Lanang.
0: Wedok. Jenenge sapa?
3: Bejo.
0: Lasiro.
1: Aduh lho.
0: Wah, yo pemain jelek iki.
1: Lho, bapakmu ngomong netes lho.
0: Cocok gak cocok blas lho.
3: Lho.
0: Kan.
3: Lho, sokran.
1: Lho, kan kapan?
3: Lho, aku bojoku iki.
1: Oh, duduk. Iki sane iki. Iki sane bojone.
0: Bojoku.
1: Lho, cati. Tetes gak ora iki. Iki
0: yo. Kene ngono serangan dodor rokok bojone.
1: Iki gak ada bojo dhewe kok.
0: Iya iki. Oh, lho. Kan oh tak kapok kon kok tak.
1: Eh, sing asli ku ora bojone.
3: Lho, ini pun gak ada bojone iki. Lastri ning napa?
0: Yo, apa karo de bojo. Nek ngono iki tipu-tipuan ya akal-akalan tok iki nang ngono. Eh, lho, apa iki?
4: Banyak memang tak akal supaya arek iki bali sakno.
0: Iya, iya.
4: Nyoto-nyoto lek dini panjene nemu, dadi duduk oleh kula. Lek penemu tenteng panjene curiga ya sapa mau tak rabi opo sih upamane lho. Lek gano elek wong aku bojone
0: iki. Benar-benar iki anak nemu. Iya, aku gak apa-apa, Nak. Aku kuat nek kon berbuat jelek robo barekan kuruku aku lagi
5: ngisin oh lho kok Pak saya iki kula nemu lari
0: kula oleh nemu ya
5: nggih Pak
4: karo ngono bapak oleh mbagi bola mang bingung
0: ya apa
4: wis ngene ya bayi iki ayo di anu nang kantor polisi diserano tapi nyoto-nyoto lek bayi iki nemu
0: ya.
4: Supaya karena perpecahan rumah tangga iki arek iki jangan tak rabi
0: ya wis rabi nak apa-apa enggak apa-apa
4: nangku dijalukno bantuan sokran sithik barang kon ngubur
0: ya enggak apa-apa ya ya ya
4: iya, gak perlu
0: kalau jomblok main bang
4: gak
0: kalau jomblok main di sini
3: jomblok tak bantu rokok bu.
0: Ya kok bantu rokok lah aku lho dokter rokok bantu rokok
4: ya cuma keamanannya yang juga tolong mantri
0: iya iya
1: gak
0: cuma keamanan itu aja masih kendaraan aja tolong nur usupinin nur ini
4: iya
0: kok nur pakai uang makan diri lah nur kok kendaraannya ono ya nur cuma nyetir
3: iya dimriyano lah
0: iya dimriyano
1: perempuan gak tau siapa
0: eh kandar anda tapi agak pakai pacar jisik ini.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinash shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 900, hikmah yang ke-260. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al akwani malam tashhad al-mukawwin faidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Anta utawi siro iku ma'al akwani satane piro-piro makhluk. Ai waqifun degese mandek ngadek maha indalam sartane akwan. Wa mustanitun nan sumindi ilaha maring akwan. Baya utawi akwan iku musta'bidun musta'bidatun musta'bidatun ku aine disik bae keri ngawulaaken. Le maknane kitab terjemah ngaduh ngawulaaken nek bae disik aine keri ngaduh. Nek mustabidatun ngaduh iku aine disik. Mustabidatun memperbudak. Ngawulaken ku memperbudak laka maring sira. Malam tasat selagine ora nyawang sapa sira al-mukawwina ing dat kang maujudaken. Fiha ing dalam akwan. Faidha syahid tahu mongkotot kalane wus nyawang sopo siro hu ing mukawin fiha ing dalam akwan kanat mongkono opo al akwanu piro-piro makhluk iku maka ing dalam sartane siro. Ai kunta degesiono sopo siro iku mustagnian semukih Semoga ku ora butuh anha saking akwan. Wa malikan lan miliki laha maring akwan. Baya utawi akwan niku muhtajatun butuh ilai kamaring siro. Wa khatimatun lan lumadi laka maring siro. Faidha tolapta mengkontot kalani nyuprih sopo siro minha saking akwan. Sayan ning suwiji-wiji hasola moko hasil opo syek. Faidha kuta lantot kalani ngucap sopo siro. Lisa imaring suwiji-wiji kun wujuto siro. Kana moko wujud opo syek. Biidznillahi ta'ala. Walidha langkrono iki hikmah. Karena ana sapa ba'dul awliya iku yakulu dawuh sapa ba'du lisamai maring langit imtiri udana sapa sira patam turo patam poro mongko ngudani mongko udan opo sama wali rikhilan ngucap maring angin hibi niyupo siro wata hiba mongko niyup opo arih wasababu dalik utawi sebabe mengkono-mengkono husul hasolayo. Waibatuhu iku samare ba'du sirno samar anha saking akwan. Bisu dimukawinia sebab nyawang datkang mujudakan akwan. Wa maklumun nan iku kina waruhan anna halata syuhudi utawi sedune tingkah nyawang Allah iku ya ribu ilang via ing dalem halah sopal waliyo wali ilang tegese sirno ilang sirno an khisihi saking indrane wali wa an basyariyati lan saking sifat menungsane wali balaya zamulan orang mesti mindalika sang mengkono-mengkono ya ribu apa fana uha sirnane basyariyah walidha kola layal zamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al akwani malam tashhad al-mukawin baidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam, tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam, tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Para bapak, pengajian ini kita sekedar mengerti. Niki sanes kelasi awake dhewe. Tapi mboten nutup kemungkinan menawi di antara yang ngaji niki diparingi kalih Allah. Pengajiane pengajian ihsan. Ihsan ingkang tingkat pertama, anta hudallah ka'anaka tarah. Ihsan tingkat kedua, wa illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Malaikat Jibril, mahwal ihsan, Kanjeng Nabi jawab, anta hudallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, maka ngertilah bahwa Allah selalu melihat kamu. Ingkang pertama, engku dawuhaken tiyang ingkang sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi derajat bisa melihat Allah. Ingkang kaping kalih, nedaken tiang ingkang dumugi makom muraqabah. Muraqabah niki dereng keparingan memandang Allah, melihat Allah, tapi mun diparingi selalu ingat Allah. Berbapak, pengajian niki pengajiane tiyang ingkang sampun dumugi makom musyahadah.
yang engkang sampun mampu melihat Allah. Melihat Allah boten dengan mata kepala, tapi melihat Allah dengan mata batin. Mata batin ingkang kangge mirsani Allah disebut basyiratu sirri. Basyiratu sirri. Indra hati yang paling dalam. Basyiratu sirri, indra batin hati yang paling dalam. Selama hamba niki dereng saged memandang Allah, hamba niku tasih dikuasai kalih alam benda. Isih butuhno alam benda tasih kumantil alam benda, tasih selalu sumindi teng alam benda. Jeh niki wong nek tasih dereng saged memandang Allah. Tapi menawi tiang sampun saged memandang Allah, sampun boten terikat kali alam benda. Para bapak, alam benda nopo sing dimaksud? Barang-barang sing wujud makhluk teng sedaya alam. Baik niku bumi, langit, gunung, pepohonan, air, batu-batuan, termasuk batune ponari. Niku kabeh niku alam benda. Pane dereng saged memandang Allah sik sumindi, isik nyamang dateng alam benda. Akhire wong niku terikat kalian alam benda. Selalu mbutuhaken alam benda. Sehingga hamba niki diperbudak kalih alam benda. Akhirnya dos pundi manungsa niku dihinakan alam benda. Kemudian manusia niki disudutkan ke satu tempat di mana manusia sangat-sangat membutuhkan alam benda. Perlu bapak, lobingan niki tasih termasuk dereng musyahadah. Jadi tasih diperbudak kalih alam benda. Lobingan luwe isih sumindhing ning sego. Ngelak isih sumindhing ning banyu. Sakit isih sumindhing ning obat-obatan. Akhirnya kelopengan diperbudak kali benda. Diperbudak, tenang-tenang ning omah, wae mapan turu bengi-bengi. Lagu wetenge kriwik-kriwik-kriwik, krucuk-krucuk. Luwe, seburuk-buruk teman tidur adalah lapar. Luwe niku kanca turu sing paling elek. Mripat merem ka iso turu. Dinge lungguh ku krucuk-krucuk. Niku weteng. Akhire bengi-bengi terpaksa metu ning Mojosono nggih. Golek nasi kikil. Lho niku jeneng diperbudak. Diperbudak. Para bapak lan para ibu,
rupane menjemput rizki yang diberikan Allah, dijemput di Indonesia kok sulit. Akhire yo terpaksa wong jenenge dadi budak menjemput harta itu ning Saudi. Nyapa ning Saudi menjemput uang. Jadi diperbudak kali bondo Melayu ning Saudi, Melayu ning Malaysia, Melayu ning Jepang. Apa golek isine weteng. Iki para bapak jenenge diperbudak. Kalian benda. Nih napa mawon layu ono wong Malaysia kabari wong Malaysia ku pitung keluarga kok iso teko ning ngene Balong Sari lho. Nek megalo Balong Sari goleki ponari. Lho niki mergo sumindi ambek watu. Sumindi ambek watu Malaysia ning Jawa. Tekan kene kebetulan ditutup. Terpaksa harus menginap ngenteni. Oh niki para bapak, niki jenenge napa diperbudak ngalian benda. Akhire wong sakit nggih. Butuh waras ning dokter ora waras. Butuh waras nganggo obat-obatan ora waras. Kemudian dipojokkan ke satu posisi di mana dia sangat-sangat membutuhkan kepada batu sing dicelup banyu. Ku jenenge disudutkan dipepetno. Liyane niku wis gak ono meneh jarine. Nah, para bapak lan para ibu nikulah. Wong nek dereng saged nyawang Allah, dadi dipermainkan kalih bondo. Duit neng pasar, mlayu neng pasar, goleki duit. Duit neng toko, mlayu neng toko, goleki duit. Duit neng warung, mlayu neng warung, goleki duit. Terus iki jenenge dipermainkan kalian bondo. Menawi tiyang sampun saged musadah maring Gusti Allah, mboten. Wong bondo kabeh sing gawe Gusti Allah. Njaluk mawon Gusti Allah. Para bapak lan para ibu, akhire bondo iku malah tunduk. Tunduk dateng tiyang ingkang sampun mampu memandang Allah. Terus hikmah niki adalah satu hikmah yang menunjukkan perbedaan. Perbedaan antarane hamba dengan alam kalian alam dengan hamba. Nomor siji, hamba besertaan alam. Nomor kalih, alam besertaan hamba. Dadi ono wong sing bebarengan ambek bondo, ambek alam. Enten alam bebarengan ambek hamba, ambek manusia. Kapane manungsa niku isih besertaan dengan alam, besertaan dengan benda, maka akibate manungsa niku ditaleni ambek benda, diikat ambek makhluk. Apa-apa butuhno makhluk, apa-apa butuhno benda. Terus hajat kebutuhane maring benda, maring makhluk. Akhirnya terus pun di makhluk niki diperbudak kali benda, makhluk niki dinepo
manungsa niku dihinakan kalih benda, terus wau sing terakhir disudutkan ke satu tempat banget hajati maring benda. Kondisi ingkang mekaten niki kondisi yang sangat hina. Kondisi ingkang sangat asor. Sebabe nopo? Sebabe dereng sakit nyawang dateng zat ingkang menciptakan benda. Nomor kalih, benda bersamaan dengan hamba. Nek benda niki bersamaan dengan hamba, benda niki akhirnya dadi miliki hamba. Dimiliki kali hamba. Hamba niki mboten butuh dateng pertolongane benda. Mboten butuh. Kapani menungso pun sakit ngeten, menungsoanku merdeka. Merdeka, mboten dikuasai kali benda. Bahkan terbalik, benda niku malah butuh no hamba. Malah ngeladeni hamba. Malah ngalap barokah teng hamba. Hamba niku menungso niki para bapak lan para ibu. Dikapani wis wengku saged nyawang Allah, mun boten suwindi dateng makhluk, boten nyawang dateng makhluk, boten butuh dateng makhluk, akhirnya makhluk niki sing butuhaken menungso. Makhluk niku sing ngladeni menungso. Baik makhluk niku manusia, utawi makhluk niku hewan, atau makhluk niki benda-benda yang tidak bernyawa. Derek mawon datang makhluk. Wau didawakin teng syarah wau, nek tiang kumun sirna dari dirinya, sirna dari semua makhluk yang dilihat hanya Allah. Niku makhluk iku tunduk. Hei sengenge udano, udan beres. Hei kali Solo sato, sat. Gak usah repot-repot, gak usah gawe tanggul barang. Kali Solo sat, sat. Aja sat nemen-nemen separuh, separuh. Masya Allah. Kira-kira pejabat Indonesia ana siji wae sing ngene. Tsunami jangan muncul, enggak muncul. Para bapak, masyaallah. Sampai wau didawaken pisan. Bumi nukulno, tukul. Kali milio, mili. Iki nek tiyang sampun mboten memandang makhluk. Memandang Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, tahapan dumugi ngriki nggih kuatah. Nggih. Tasih ngalami tahapan tajalil af'al. Ngalami tajalli sifat. Ngalami tajalil asma, mangke badhe ngalami tajalli zat. Insyaallah hikmah ingkang badhe datang bahas masalah macam-macam tajalli. Mula bapak satu contoh, nggih. Contoh benda-benda manut dateng wali. Berarti wong ku mboten saged duwe derajat wali menawi dereng mampu melihat Allah. Dereng saged.
mempunyai derajat wali niki dereng saged, nek dereng saged memandang Allah. Para bapak yang ingkang saged meningkat pendekatan diri dateng Allah sampai tingkatan memandang niku nggih. Tiyang niku senengane khalwat. Khalwat niku menyendiri. Menyendiri senengane. Tapi nggih mboten mustahil kumpul kalih masyarakat, tapi senengane menyendiri. Mulane para bapak kathah wali-wali sing makame ning gunung-gunung. Di tepi-tepi laut. Kadang-kadang di satu pulau kecil di tengah-tengah laut senengane menyendiri. Lajeng piyambake selalu zikir. Zikire niki mboten ngangge ikhtiar, mboten ngangge disejo. Zikir niku pun berjalan sendiri. Zikir niku sampun kaya dene mlakune nafas. Kelobengan niki bernafas niku ra mboten disejo. Nafas niku mlaku dhewe. Masuk, keluar, masuk, keluar. Niku mlaku dhewe bila ikhtiar, bila kosdin. Tanpa diikhtiari dan tanpa disengaja. Kelobengan nak mboten ati iso dikir ku nek eling, eling ya iku mung ngajine kon dikir, lagi dikir. Ku ndelok TV ilang maneh dikire. Nggih. Iki mboten niku mun jalan terus, mengalir terus. Seperti berjalannya napas, seperti berjalannya denyut jantung. Denyut jantung mboten diikhtiari, mboten disejo, mun mlaku dhewe denyut. Denyut. Yang kados ngenten iki mun atine mboten ate tinggal zikir sedetik pun. Mboten ate tinggal zikir. Wong bapak mulane sampai ada salah satu dari wali mengatakan, kalau hatiku satu detik tinggal tidak ingat Allah, aku kufur. Taman wani ngono. Ya kufur temenan. Termasuk Syaikh Hasan Asadili ngoten, tidak pernah satu detik pun hatinya tidak berzikir pada Allah. Nah, para bapak, jadi zikir niku mengalir terus liwat jantungnya terus zikir betenati leren. Niku mengke baru pendekatan diri kepada Allah. Baru mengke saged nyawang datang Allah. Para bapak, manamitianku sampun dumugi derajat niku. Dadi mun bisa nyawang Gusti Allah. Niki mun mboten nate barang-barang donya, napa niku duit, napa niku sawah, napa niku perusahaan. Napa niku hasil sawah, napa niku hasil laut, napa niku hasil bumi, napa mawon mboten ati mlebu ning jerone ati. Mboten ati. Dadi mboten ati masuk di dalam hati. Mengkaten Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syibli. Nggih, niki murite Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi. Syekh Syibli niki para bapak wafate tahun 334 Hijrah. Nggih saged kita bayangaken tiyang niku uripe abad ke-4 Hijrah. Nek sakniki abad pinten, Pak? 1430 berarti abad 15. Nggih. Niki tasih abad ke-4.
Tasi abad keempat, sekarang abad 15. Nah, para bapak, Asy'ah Sibli niki dawuh, laisa yakhturul kaunu bibaliman arafal mukawin. Wong kapan wis ma'rifat ning ngene Gusti Allah, ma'rifat kepada pencipta alam, maka tidak ada alam seisinya ini yang masuk di hatinya. Di hati ini kumun kebuk kali iling Allah. Kapan wis kebuk iling Allah, iling liyane mingkrih. Mergo hatiku hanya ada satu. Nek kampanye

Gaji, gaji, gaji. Ingat Allah enggak mau. Di hati mboten purun. Mboten purun eling Allah. Ngecobi mon dirasakno. Nek kita niku pinuji eling duit, eling nopo. Sembahyang rak mboten saged eling Allah. Duit mawon. Ngecobi dijajal. Jajal duit ilang sak miliar ngono. Kok kira-kira setengah tahun nak salat eling duit terus. Nggih nek mun eling duit eling Allah niku ilang. Ilang. Tapi kapan jero ati niku kebek eling Allah, eling liyane Allah mboten purun. Mulane disebut Allah ambek dunya iku maru. Maru tentang apa itu? Tentang manggone ati. Ora bapak maru, maru iku ibarate kalau sampean duwe bojo loro pada kamare mung siji. Nek kamar siji dinggone bojo pertama, bojo kedua yo gak ono kono. Nek kapane bojo kedua ning kono, bojo pertama yo gak ning kono ku jenenge maru. Dene sak kamar dinggone wong loro, sak bojone dadi wong telu. Ya hebat-hebate wong. Dadi kapan wis eling donya eling Allah ilang. Nek wis eling Allah eling donya ilang. Ki dawe Syekh Bakar Asy-Syibli. Dadi wong sing makrifat Allah, tegese wong sing bisa mandang Allah iku atine tidak pernah krentek apa neh mikir. Krentek masalah dunia ini pun mboten purun. Bapak, kondisi yang seperti inilah sing dadi sebab musababe bisa nyawang Allah. Bisa nyawang Allah. Bapak, enten seorang wali namene Al-Muzayyin Al-Kabir. Al-Muzayyin Al-Kabir niki sedane tahun 328. 328 Hijrah. Kali Asy-Syibli sedane dhisik niki. Nggih, dhisik niki nek Syibli 334 niki 328. Al-Muzayyin niki dawuh suatu ketika aku bersama dengan Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku koncone Asy-Syaikh Junayd Al-Baghdadi. Ning sedane dhisik Ibrahim Al-Khawas. Niki kanca, kanca berguru dateng Syekh Syiri Asy-Syiqti. Ibnu Al-Khawas niku sedane tahun 291. Nek Syekh Junayd sedane tahun 297. Jadi tawawote 6 tahun di Syekh Ibrahim Al-Khawas. Para bapak Syekh Muzayyin niki cerita suatu saat aku barengan nambah Ibrahim Al-Khawas di dalam suatu bepergian. Di sijine bepergian aku mengikuti Ibrahim Al-Khawas. Dumadak ana kala jengking ku ngremet ning pupune. Kala jengking kala sing biasane jengking ngono to. Buntute jentar. Niku gremet teng pupune Ibrahim Al-Khawas. Banjur aku ngadeg pengen matene kala jengking iku. Lah kok Ibrahim Al-Khawas ku dawuh, "Aja, aja. Aja mbok pateni." Kuwabeh barang iku mbutuhno kita.
Kita ora butuh maring sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan kita. Bukannya kita membutuhkan sesuatu. Jadi kalau jengking gremet ning pupune Ibrahim Al-Khawas niki krana kangen. Mboten krana badhe menyakiti, mboten krana kangen. Ora bapak ana wong kok dikangeni kala jengking. Sampai gremet ning pupune. Dadi nek ana kecoak gremet wong wedok mlebu mrono. Iku saking kecoak kangen. Ora bapak. Liku kalau jengking dipateni iku mboten pareng. Aja kalau jengking iku kangen butuhne awake dhewe. Awake dhewe gak butuh, nek ngono-ngono gak butuh. Lah niki para bapak berarti jam termasuk hayawan. Hayawan iku tunduk. Ya tunduk. Mboten menyakiti, mboten hewan iki tunduk. Dateng tiang ingkang arif billah. Ingkang samun musyahadah. Terus malih diceritakan kalian Muhammad Ibnul Mubarak As-Sufi. Muhammad bin Mubarak As-Sufi niku termasuk murid Ibrahim bin Adham. Nek sing dhisik wae Ibrahim Al-Khawas niki Ibrahim bin Adham. Nah Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 101 lebih tua lagi dibanding kali Syekh Junaid. Ko Syekh Junaid ku sedane 297 niki sik 100 nggih 101. Muhammad bin Mubarak niki cerita aku bareng Ibrahim bin Adham bepergian di jalan menuju Baitul Muqaddas. Itu melaku menuju Baitul Muqaddas. Zaman semanten para bapak tasih jarang enten kendaraan. Paling-paling kendaraan sing enten iku nggih khimar unta. Dereng enten kendaraan bermotor dereng wonten. Bareng wis tekan tengahe awan wektune turu koilulah. Turu-turu tengahe awan dalam keadaan panas aku ambek Syekh Ibrahim bin Adham leren. Leren ngiyup ning ngisore wit jenenge wit delima. Jenenge wit delima ngiyup ning kono. Kok kebetulan ning tengah-tengah perjalanan niku ana wit kurwit delima. Ngiyup. Terus kita berdua sembahyang 2 rakaat. Iki wong dhisikku nek istirahat mboten tilem. Istirahat niku salat. Istirahat niku salat ambek ngiyup. Sembahyang 2 rakaat. Lah kok aku ku krungu swara. Swara iku metune saka wit kurma. Dah, wit kurma iku bersuara muni. Munine ngene, munine. Ya Abba Ishak. Abba Ishak niku celukan Ibrahim bin Adham. Berkoe Ibrahim bin Adham iku gadah anak lanang jenenge Ishak. Terus celukane Pak Ishak. Abba Ishak. Muliakanlah aku dengan cara kamu mau memakan buahku. Duh, kayu lo jaluk tulung. Duh, kayu niku pengen dimulyakno Ibrahim bin Adham. Mulyakno aku, mulyakno aku.
carane sampean gelem dahar wohku. Nek wohku mbok dahar, berarti sampean mulyakno aku. Iku wite sing tawa-tawa. Nek kula sampean kan mboten. Wes sampean kabeh rupelem ting mandul ngoten disawat ambek watu. Iku berarti mboten tawa-tawa. Peleme mboten tawa-tawa, tapi sampean pengin disawat mek watu ceblok dikepruk dipangan. Iku wite delima niku tawa-tawa mulyakno aku, mulyakno aku. Ibrahim bin Adam niku namung dengkluk. Nggih pireng swarane niku pireng. Sampai akhirnya wit delima niku matur ngoten sampai kaping tiga. Ya Ba'isak akrimna bi'an ta'kula minna syai'an. Ba'isak mulyakno aku, hormatono aku, carane sampean dahar wohku. Ibrahim bin Adam kunding keluk maut. Bareng Ibrahim kumboten gatekno, lajeng wit delima niku matur dateng rencange Muhammad bin Mubarak niku wau. Hei Muhammad, tulungono bantuan Abu Ishaq supaya Abu Ishaq niku gelem dahar wohku. Aki bantuan tulungono. Napa tegese niku dijupukno delimane napa dos pundi kengken bantu. Perkara pembrantemku mendel dingkluk ngeten. Sampai diaturi delima niku tiga kali sik mendel mawon. Sareng we delima niku matur dhateng Muhammad. Bantuan Ibrahim, bantuan tulungan supaya gelem dahar wahku. Terus akhirnya Muhammad bin Mubarak niku matur, ya Pak Ishaq, pengen nak ngipireng tongge, pengen nak ngipireng tongge, ucapane wit delima niku lho, rak ngipireng tongge, parngoten Ibrahim bin Adam niku jumeneng, terus metik buah delima dua. Sing setunggal niku dipetik, didahar piyambak, ingkang setunggal diwehno Muhammad bin Mubarak. Di sitok didahar diwe, sing sitok dilungno aku. Anjur yo, tak pangan. Bro bapak, niki jenenge nulung. Nulung dateng wedlimo. Justru wedlimo niku njaluk tulung teng menungso. Boten kok menungsane njaluk tulung wedlimo. Tapi nek kula jenengan nak mboten nggih. Gurukane ngelak njaluk tulung delimo, delimone dipangan nggih. Niki mboten justru delimone njaluk tulung. Njaluk tulung supaya delimone wae dipangan. Ku njaluk tulung. Para bapak, lha kok jebul enten hikmahe nulung ini. Nulung wedlimo. Wedlimo niku wite ku pendek ngoten. Wae kecut. Di selama niki wedlimo niku nggih wite pendek mawon. Mboten saged dhuwur. Lah wae nek dipangan kecut. Lu sak badane Ibrahim bin Adam niku kersa dahar wae delima langsung wite delima niku modot dadi dhuwur. Niki. Napa nggih barokah niku barokah wong sing sampun saged marifat dateng Gusti Allah. Saged nyawang dateng Gusti Allah. Ditambah malih wae delima niku legi, manis. Delima niku sak derenge wae didari Ibrahim bin Adam. Niku setahun namung panen pisan. Di setahun namung woh pisan, delimaku didahar kalih manungsa namung sepisan setahun.
Lusak badani Ibrahim bin Adam niku dahar dimo niki nggih siji wite dimo dadi dhuwur, nomor loro wae dimo dadi manis, nomor telu dimo niku setiap tahun panen dua kali sehingga dimanfaatkan kalih manungsa setahun niku kaping kalih. Bung Bapak niki cerita sing hubungane kalian kayu watu. Kayu watu niku jenenge jamadat. Benda-benda mati, benda-benda yang tidak bernyawa. Berbapak hewan-hewan niku nggih butuh. Dateng tiang sing arih bilah. Hewan-hewan niku nggih butuhaken dateng tiang sing musyahadah ilallah. Ini diceritakan sesuatu yang terjadi kalian Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari niku lahir 200 Hijrah, wafate 283 Hijrah. Jadi usiane 83 tahun. Sahal bin Abdillah At-Tustari waktu piyambake lenggah wonten daleme, teng daleme. Lho kok binatang-binatang buas niku teko. Binatang-binatang buas niku teko. Macan ku teko. Serigala teko. Mboten menyakiti, mboten. Bareng hewan-hewan buas ni keteko teng daleme, Sahal bin Abdillah At-Tustari malah dimanggano. Ayo, ayo, lebu mah, ayo, lebu mah. Masya Allah, kayak lari TPK mawon. Ya dimanggan lebu mah. Bareng lebu mah terus mundi, mun, langsung akhiri Sahal niku mendet daging, dagingku dipotong-potong, niki disuguhno. Binatang-binatang buas niku. Para bapak niki Sahal bin Abdillah. Dadi mboten disakiti. Nuwun sewu para bapak. Biyen niku enten raja Islam. Manggone teng Syria. Jenenge Hajjat bin Yusuf. Hajjat bin Yusuf niku benci ambek wong-wong sufi niku benci. Napa male

ambek Imam Syafi'i. Sa'id bin Jubair. Iki piyambake lebih cenderung teng tasawufi katimbang fikih. Ning fikih nggih hebat, tasawuf nggih hebat, tapi cara ditimbang niku isik berat ilmu tasawufi katimbang ilmu fikih. Sa'id bin Jubair niki piyambake dicepeng ditangkep kalih tentrane Hajjaj bin Yusuf. Bareng Hajjaj bin Yusuf niku mendengar tentang Sa'id bin Jubair, perintah tentranya jumlahnya 20. Niki penunggang kuda kabeh dan ahli panah. Didawi kali Hajjaj, tangkap Sa'id bin Jubair, bawa ke sini. Kalau sampai gagal, maka kepalamu 20 saya penggal semua. Nah, itu Hajjaj bin Yusuf, Masya Allah. Terus Bapak, jadi diancam nek sampai gak berhasil menangkap Sa'id bin Jubair, maka tentara 20 badhe dipenggal leher. Terus Bapak, lajeng tentara kalih dosa niku sing ahli tunggang kuda, ahli panah, niku mendatangi Sa'id bin Jubair. Niku pinuju sembahyang teng musola. Musola diketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa'id bin Jubair nggih menghadap. Enten nopo? Kita-kita niku diperintah Tuan Raja Hajjaj bin Yusuf menangkep penjenengan. Nggih, supados disuwanaken dhateng Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Jubair niku pun ngerti nek Hajjaj bin Yusuf niku nugeli gulune sufi-sufi niku pun ngerti. Syekh Sa'id meneh pengen mboten kersa kepala kita yang ada 20 ini akan ya dipenggal semua nek pengen mboten kersa. Yo aku tak rono. Timbang das 20 ya luweng das itu wae sing ditugel. Wis ayo budal. Para bapak dalam perjalanan niku melewati hutan. Sampai dumugi tepi hutan nuku enten jenenge gereja. Gereja, gereja. Masjid wong Nasrani. Teng niku ditunggoni seorang dari pendeta. Bareng liwati gereja niku pendeta niku sumerep. Sederek-sederek saman dalu niki badhe ngliwati alas napa? Nggih, panjen dalane kedah liwat alas. Mboten enten jalan yang lain. Ngeten derek nggih. Nuwun sewu nek pun menjelang maghrib ngeten ampun sampai masuk hutan. Hutan niku kuwadah binatang-binatang yang ganas, yang buas. Mboten enten tiyang slamet malam hari ngliwati alas niki. Saene bermalam saja di gedung saya ini di gereja. Ampun para bapak terpaksa tentara 20 kali Sa'id bin Jubair niku leren. Akhiripun tentara 20 niku terus munggah loteng nggih teng dhuwur. Sa'id niki mboten kersa. Enggak, saya enggak mau menginjakkan kaki di gereja. Haram kakiku menginjak di gereja. Wala iku alasane kate melayu, jereng. Ora ngira melayu, aku gak bakal melayu. Terus sehari tentara sing enten kali dosa niku mun pasang panah. Sewaktu-waktu Sa'id sampai melayu, nggih dipanah. Oh Bapak, bareng sampun dumugi wektu

waktu maghrib niku enten singa betina. Oh bapak, singa jantan, singa betina. Niku nek golek pangan sing lanang ta sing wedok? Nun? Sing wedok. Biasanya sing uber binatang buruannya ya sing wedok. Neng Indonesia, neng Jawa ku ngoten nyambut gawe sing akeh malah sing wedok. Ya termasuk singa betina. Lho singa betina ku teko dhisik niku menghampiri Said. Nyedaki Said bin Jubair. Assalamualaikum ya Said, kok yo ngerti ngono jenenge Said. Ini ahfaduk fi hadi laila. Singa ku iso muni ngono. Hei Said, jangan takut, malam ini kamu saya jaga. Teko maneh singa jantan, rembyah-rembyah gondrong. Nek singa aku nek lanang rambuti dawa. Sing wedok rambuti cendhek. Nek manungsa aku wedok rambuti dawa. Lanang rambuti cendhek. Singa jantan maju pisan uluk salam. Assalamualaikum ya Syahid. La takhaf inni ahfaduk fi hadhi laila. Jangan takut malam ini kamu aku jaga. Wis kabeh niku tentrane niku nggih heran kabeh. Wong sing aku biasane nggih menerkam binatang yang ditemui mongso nggih, manungso, mongso hewan-hewan. Lah kok justru malah nunggoni Said. Said bin Jubair. Aku tidak terus ngenangin neng iklane ngono selera pemberani. Ambek macan. Maksudku makrifat billah. Lha Bapak, masyaallah nggih. Lu bareng enjing nggih. Singa niku terus ngalih. Assalamualaikum ya Said. Uluk salam terus ngalih. Terus pendeta niku mudun disi'i. Terus tentara yang ada 20 niku melu mudun saking loteng. Langsung takon manismu si pendeta. Ana Said bin Jubair. Wama dinuk, agamamu apa? Islam. Bareng nyebut jenengi Said bin Jubair, agamamu apa? Islam. Waman Nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku langsung si pendeta niku muni ngeten, pegang tanganku wae Said. Dipegang tangane, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka anna Muhammadan Rasulullah. Pendeta aja masuk Islam melihat Said. Justru Raja Islam sendiri Hajjaj bin Yusuf mau membunuh. Iki para bapak, dadi biyen niku yo wis ana. Presiden Islam itu malah musuh wong Islam iku biyen yo wis ana. Dene saiki sik ana yo putune mbuh buyute. Ora bapak. Akhiripun terus tentara yang ada 20 niku terus ngiring Said. Wis ngene wae engko kesuwen ya. Saman balapno jaranmu. Tunggu aku di depan rumah. Ya, di depan pendopone Hajjaj bin Yusuf. Tunggu Hajjaj di sana. Enggak, nanti kamu lari. Kalau kamu lari nanti kepala-kepala kami dipenggal. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sudahlah, tunggu di sana. Berbapak nggih, jenenge Said bin Jubairin. Wong sing wis memandang Allah. Apa sing dikarepno terjadi. Nggih.

Bapak bapak ahripun ngados pundi bareng jaran ku dibalapno ku koyok pacuan kuda niku buantere ya dibalapno sampe ning ngarepe pendopo ni kerajaane Hajjaj bin Yusuf niku saiki wis teko dhisik. Padahal jalan kaki niku wis teko dhisik. Para bapak iku diparingi tayil wekti, tayil arti. Terus ngelempit bumi, ngelempit waktu. Akhiripun Sa'id bin Jubair niku digiring mlebu pendopo. Bang digiring mlebu pendopo, para bapak sandali ku mboten dicopot sandali. Ditegur kali Hajjaj bin Yusuf, kenapa tidak dilepas sandalnya? Dijawab, ini bukan masjid. Kenapa kamu tertawa? Tahu maksudnya saya panggil, tahu. Aku akan kamu bunuh. Saya tidak menolak. Mungkin memang ini rezeki saya. Jadi takdir saya memang ini. Saya rela apa yang dikehendaki Allah. Para bapak mana wis taslim kaya ngene iki. Jadi guyu. Kenapa kamu tertawa? Dijawab Mbak Said. Saya melihat Tuhan saya itu maha murah. Maha dermawan. Oh melihat makhluknya, hambanya sejahat kamu loh. Kok masih disayang oleh Allah? Isi duwe urip kok disayang. Padahal sejahat kamu. Saya tertawa. Saya menjadi senang pada Allah. Ya, senang. Orang sejahat kamu kok masih disayang oleh Allah. Sudah, sekarang kamu minta apa? Saya minta tipu sembahyang dulu, 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, para bapak. Pas sembahyang 2 rakaat, langsung dipenggal lehere. Ketian iku muncrat, suret, tertulis, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku muncrat di getih, niku nulis syahadat. Para bapak, bareng Hasan al-Basri niku mendengar bahwa Hajjaj bin Yusuf nyembelih Sa'id bin Jubair, Hasan Basri niku mendoa, ya Allah, jangan kamu izinkan lagi Hajjaj ini membunuh orang lagi. Hasan al-Basri, orang yang sehebat itu, mendoa, ya Allah, jangan kau izinkan Hajjaj membunuh orang sufi lagi setelah Sa'id bin Jubair. Lu bareng ngoten Hajjaj niki mboten ketok sakit mboten napa. Nggih. Akhire kok ketok kaya wong lara, badane didelok saka lahir iku mboten sakit. Hanya beberapa hari setelah terbunuhnya Sa'id bin Jubair, Hajjaj niki wetenge ku dipangan kalih set. Wetenge ku dipangan nggih kalih set. Dadi ketok lahire kaya sik gagah tapi jurine pun setok mangan. Akhiripun terus sinten Hajjaj bin Yusuf niki pecah nggih. Para bapak niki Sa'id niku salah satu contoh daripada orang yang makrifat billah yang bisa memandang Allah sampai binatang-binatang tunduk teng piyambake. Menjaga pada waktu malam hari. Berbapak enten malih cerita sing hubungane kalih hewan. Jenenge Ibrahim Al-Khawas malih. Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niki pengane dawuh suatu saat saya berjalan melintasi hutan.
Kulo bapak hutanku nek ning Mekah badiah. Badiahku nek tengeriki hutanku nggih alas. Ditukuli kayu-kayu. Tengeriku nek badiah niku padang pasir. Engko mboten ten alas ngriku. Melewati padang pasir. Di tengah-tengah awan, tengah-tengah siang, aku sampai ke satu batang pohon. Teng Mekah, teng Madinah, aku teng perjalanan kadang-kadang ngenten batang pohon. Sing asli pepohonan ngriko. Nek pepohonan sing ditandur teng kota-kota niku mbon buatan atau sepun tanduran. Terus niku mengambil tanah dari luar negeri, dari Thailand, dari Indonesia, dari mana Malaysia, niku tanah diangkut. Terus lemah niku diduduk, ngandap, dipasang plastik sing kandel. Sak durunge tanah niku diurukno. Niku kanggo nguripi satu batang pohon niku enten kerane, Pak. Di tiap-tiap batang pohon ku bini sorip ini ku enten keran, keran, kangge nyirami. Tengeriku, Masya Allah, jadi wit ini ku begitu mahal. Ku biayanya koyok ngoten. Dan ini bermakhwas ini ku dalam perjalanan pedok wit-witan. Wit-witan ini ku sing bertahan ini ku wit-witan corok ini koyok asem londo ini. Asam londo niku tahan panas. Niku saged urip teng mriku. Lah kok sandinge wit niku enten banyu. Enten banyu. Bareng aku ning ngisore wit kono dumadak iku ana binatang buas ku besar. Binatang buas gedhe ning kono ngombe banyu kono. Bayur binatang terus madep marani aku. Bareng wis cedhek ambek aku tak delok. Lah kok binatang buas yang besar ku mlakune pincang. Mlakune gedaglik gedaglik niku pincang. Terus ngereng. Oh. Ya gak pas ngono. Jadi pas lah, aku rak koyok singa lah. Bereng. Bareng itu sendeku. Bareng sendeku sikile sing arep iku ditumpang no ning pupuku. Iki para bapak, wo sing dimaksud binatang-binatang membutuhkan kita. Bukannya kita membutuhkan binatang. Membutuhkan ku artinya minta pertolongan. Ini binatang-binatang minta pertolongan kita, bukan kita minta pertolongan pada binatang. Lu sendekku, terus sikile singar itu ditumpang no pupuku. Bareng tak sawang, ternyata sikile ngarep binatang itu bengkak. Bayu tak perhatekno jebule sing bengkakku metu nanai. Sikile mbuh kene apa iku mau, tapi sing jelasku sikile ngarep iku wabuh metu nanai. Ditumpangno pupune Ibrahim Al-Khawas. Lan nanai ku campur ambek getih. Napa Pak Jeng? Nanah wuk campur ambek getih. Banjur aku terus jipok kayu tak sigar, terus sikile binatang iku mau tak belek sing ana panggunane nanah iku tak belek. Banjur terus nanai tak bersihi. Terus banjur tak teleni ambek perban. Dadi iso dadi anu barang dokter hewan barang niku. Ditaleni ambek perban. Wis barang wis cukup
binatang buas yang besar itu terus mingkir. Lunga, ninggal no aku. Banjur suatu ketika aku bertemu ambek binatang iku. Lah kok binatang iku terus marani aku. Binatang iku nggawa anak luru. Anak luru, nggih. Cara macan ku jenenge gugur. Gugur, gugur iku loro anake. Para bapak, bareng gugur niku teko, lah kok gugur niku lah kok terus ngambus-ngambus aku. Ngambus-ngambus. Nah, banjur binatang sing buas, sing gede, sing tak tulungi sikile abuh iku, lah kok nggawa roti. Aneh to. Wong singa kok nggawa roti. Lah nek singa nggawa sempole kidang ngono ya pantes ya. Nggo sempole kidang ora singa ku nggawa roti diderekno anake loro. Anakku nggih ngambus-ngambus ngoten datang Ibrahim Al-Khawas. Wong Batak iki crita. Nggih critane wong sing pun saged nyawang Allah. Jadi makhluk-makhluk iki tunduk nggih. Dateng wong sing mun saged makrifat maring Allah. Terus diceritakan malih enten seorang wali niku ningali Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku teng kebon nunggu kebon. Bang nunggu kebon akhirnya ngantuk terus ketileman. Barang tilem niku lah kok diparani ula. Ula niku nggawa minyak wangi. Ya Allah, aneh-aneh. Iku bae misik kobra iki bae. Wong jenenge teng mriki minyak wangi ini jenenge nirjis. Minyak wangi nirjis. Iku digawa ambek ula aku. Dadi ula iku ngemut iku mau. Ngemut minyak wangi jenenge nirjis. Lah kok sinten jenenge Ibrahim bin Adam niku sare niku diusap-usapi lenga wangi niku. Ula kok gak nyokot ke malah ngusap-ngusapi anggo lenga wangi. Bapak, tasenten malih satu cerita yang panjang. Sehubungan kalih binatang. Diceritakan saking Abi Esak Asok Luki. Abi Esak Asok Luki ini ku cerita suatu saat aku metu perlu menunaikan ibadah haji. Suatu ketika aku sampai di padang pasir. Bareng ning padang pasir aku bingung. Bingung, artine bingungku men kehilangan jejak. Kehilangan jalan-jalan jurusan menuju Mekah niku bingung. Tumata aku bingung. Bareng wis masuk waktu malam bengiku pas padang bulan. Pas padang bulan. Aku krungu suarane wong sing ketok iku koyok lemes. Suara seseorang yang dhaif. Suara seseorang yang lemah. Suara iku bisa didengar sayup-sayup. Ya Aba Ishak, qadin tadartuka minal ghadat. Ya Mbak Ishak, aku sudah menunggumu mulai dari tadi pagi. Suara niku, suara ni wong sing lemah. Niku teng tengah-tengah padang pasir. Aku nunggu sampean awit mau isuk.
Akhirnya Abu Ishaq niku terus nyedek dumadak wong sing nyuwaraku seorang anak muda awake kuru hampir mati dia wis banget lemah. Tapi aku heran ning kiwa tengene pemuda yang kurus yang hampir mati ini penuh dengan karangan bunga. Nggih. Dadi kuwadah bunga-bunga teng riku. Bunga-bunga. Aneh. Ana bunga kok ning padang pasir. Dadi macam-macam bunga. Aku ana sing wis tau kenal bunga-bungae. Ana aku sing durung tau kenal. Iku ning kiwa tengene wong iku mau. Karangan-karangan bunga. Banjur tak takoni, aina anta, dari mana kamu? Dheweke seorang muda aku menjawab, saya dari kota Simisat. Aku dari kota Simisat. Aku iki termasuk gulungane wong sing mulya. Iki termasuk wong pejabat. Termasuk gulungane wong sing mulya sing sugih bondo. Suatu saat atiku iku kok menuntut aku pengen uzlah. Pengen uzaku pengen menyendiri. Terus akhirnya aku terus metu saka omah terus uzlah nang kene iki. Banjur ngono aku terus sakit, aku sakit. Aku hampir mati. Banjur aku terus nyuwun ning Gusti Allah, ya Allah. Lah mbok nggih kula menika pengen gandeng kalian wali panjenengan, nggih. Kula menika pengen gandengaken kalian wali panjenengan. Kula niku arep-arep nek jenengan niku wali sing kula harapkan. Wali sing keluar parep. Ku ngucapi pemuda sing lemah niku wau. Banjur aku takon. Sampean saka kota Simisat. Nggih. Ibu bapakmu si ono tasih. Di samping ibu bapak, kula gadah sederek-sederek jaler, kali sederek-sederek istri. Apa sampean rindu ambek keluarga sampean? Utawa eling ambek keluarga sampean? Tegese ambek bapake, ambek ibuke, ambek dulure, napa sampean rindu? Napa sampean eling? Dijawab pemuda niki mboten kula mboten nate rindu kula mboten nate eling kecuali hari ini nggih hari ini mergo hari itu hari kematian nggih kula mboten nate rindu teng bapak mboten nate rindu teng ibu mboten nate rindu teng derek-derek kula kecuali hari ini kok hari ini? Mergo kula niku pengen mambu gandane keluarga kula. Dan ature. Lu bareng selesai matur niku. Nggih. Nyuwun teng Gusti Allah. Lah kok binatang-binatang buas raja-raja kaya iku padha nggawa kembang. Nggih. Padha nggawa kembang gemruduk ngoten butot kembang. Iki bangsane serigala nggih nggawa kembang karangan bunga. Singa-singa nggawa karangan bunga. Nggih, macan tutul, macan gimbong niku nggih padha nggawa karangan bunga. Baim niku bangsane wedhus, sapi, unta niku padha nggawa karangan bunga. Dideleh kiwa tengene. Banjur kalangan kewan-kewan niku sami nangis.
Kulo nangis, binatang-binatang ya tumut nangis. Banjur aku terus anu aku abesat. Nalika aku diceritani ku lah kok atiku ku welas. Ning anak muda iki, aku welas. Wektune aku ngrasa welas iku mau. Lah kok banjur ana ula teko. Ula iku madhep ning cangkeme ula iku nggawa minyak wangi sak wadah. Jenenge minyak wangi Nirjis iku sak wadah. Banjur lah kok ula muni ngene. Hei, Abu Esak, orang ini jangan kau sakiti. Ya. Orang ini jangan kau sakiti. Muni ini ulo, jangan kau sakiti. Karena ini wali Allah. Allah itu sangat cemburu kepada wali-walinya. Artinya cemburu itu sangat menjaga. Bareng ulo muni ngunu, Abu Esak sing cerita itu semabut. Semaput kok ono sampai binatang-binatang buas nggawa karangan bunga, baim-baim padha nggawa karangan bunga, ulo pisan gawakno minyak wangi, aku semaput. Bareng aku sadar saka semaput, pemuda iku wis sedo, dadi aku gak menangis sedane mergo aku dhewe semaput. Barang wis sadar situ. Akhirnya aku terus turu. Aku wis turu. Turu diluk. Barang aku nglilir. Aku nglilir. Lah kok moro-moro aku iki berada ning jalan besar. Padahal mau kuning tengah padang pasir, bareng aku turu diluk ngelilir kok berada neng jalan besar, jurusane jurusan kota Simisat. Banjur aku mlebu neng kota Simisat setelah aku selesai melaksanakan haji. Bareng teko kota Simisat aku dipapak. Ambek wong wedok. Aku rung tahu weruh wong wedok sing ayu kaya iki. Rung tahu weruh wong wedok sing masih muda seperti ini. Cantik muda. Bareng wanita iku ndelok aku banjur muni ngene, ya Abu Esak, kaifa ra'aita syab? Abu Esak, sampean pedhok anak muda. Ning tengah padang pasir. Yo aku petuk, yo apa habare? Aku ngenteni sampean wis 3 dino lah wisak. Ngenteni sampean ke wis 3 dino. Arep tak takone kabari dulurku seneng padang pasir koyo apa. Banjur tak critakno. Ceritane anak muda ku tak critakno ning dulure wedok iki. Sampai-sampai tak ceritakno nek anak muda iku kepingin mencium bau keluarganya. Iki pengin mencium ambune keluargane. Langsung wedok ku jerit, "Ah! Balaghussum asum." Balaghussum wa asuma. Oh. Telah datang bau harum kepada bau harum. Niki saling mencium pada satu niku tenggutan mambu wangi ambune keluargane. Ingkang tenggriya nggih ngoten mambu wangi ambune pemuda sing bapak teng tengah-tengah padang pasir. Ah, aduh, balaghussum asum. Telah datang bau harum kepada bau harum. Berjerit iku terus mati. Wedokku mati. Cara saiki sayang rek ayu-ayu mati.
Lo bareng wedok aku mati, aku heran. Ada wanita-wanita yang sebaya iku datang pirang-pirang. Wanita-wanita sebaya niku padha teko ngerubung mau wedok sing sedoi. Wanita-wanita yang sebaya itu pakai baju-baju tambalan. Niku berarti kewali-wali Gusti Allah. Pakai baju-baju tambalan, tambal-tambal, baju-baju yang rusak, sing ngamuk. Akhire banjur ngeramuti jenazah wong wedok iku. Para bapak dawe Abu Ishaq nggih. Dawe Abu Ishaq yo ngene iki tingkai wong sing cita-citanya luhur kepada Allah. Orang-orang yang irodahnya mulia, niatnya bagus. Orang seperti ini sudah tidak cenderung kepada siapapun dari makhluk ini. Dan dia tidak terikat apapun dari makhluk ini. Akhirnya ditanggung ambek Gusti Allah semua persoalannya. Akhirnya alam ini menjadi pelayannya seluruhnya. Loh bapak pirang-pirang cerita, niku nyeritakno bahwa orang menawi sampun dumugi musyahadah ilallah. Niki babar pisan, mboten terikat kalih makhluk, butuh nopo-nopo langsung datang Allah. Wadah sangat, wali-wali sing diceritakno bertemu teng padang pasir. Piyambake mboten beto sangu nopo-nopo, banyu mboten beto, pangan mboten beto. Ditakoni kenapa tidak bawa bekal, untuk apa bawa bekal. Wong saya ini di dunia iki ndayoh, ya, ndayoh karena ada tuan rumah. Kalau saya minta minum, ya Allah minta minum, pun banyu sak kendi. Ya Allah kalau nyuwun dahar, pun teko roti. Tinggal dahar. Kalau bapak masya mboten sampai dumugi ngriku, nek keyakinan datang Allah Subhanahu wa taala. Niki secara penuh. Nek sampun cara penuh percaya datang Allah Subhanahu wa taala, kita niki butuh nopo-nopo, butuh nopo-nopo di samping berusaha yang maksimal pasrah no maring Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten kesulitan dawuh Ibnu Athaillah Sakandari memperoleh hajat apabila kita membutuhkan keberhasilannya, apabila keberhasilan itu kita serahkan penuh kepada Allah. Tapi tidak mudah memperoleh keberhasilannya kalau itu kita serahkan kepada diri kita sendiri. Iku pelaksanaan dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina la husna bi hurmatihim wa amit na fi tariqatihim wa